melibatkan banyak orang. Salah satunya tasyakur nelayan di Pantai Santolo, Kecamatan Cikelet. Sektor kelautan merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat pesisir pantai di Garut. Untuk itu, pemerintah daerah siap mendukung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan. Dukungan tersebut salah satunya melalui perbaikan aksesibilitas di kawasan destinasi wisata agar menjadi lebih baik untuk kenyamanan pengunjung maupun masyarakat setempat. Kegiatan Tasyakur Nelayan Santolo 2026 ini dimeriahkan oleh berbagai rangkaian kegiatan, di antaranya gelar budaya tradisional dan lomba hias perahu nelayan, prosesi ritual adat larung sajen ke tengah laut, penyediaan layanan publik gratis seperti kesehatan di Sdukcapil dan BPJS ketenagakerjaan. Selain itu digelar kegiatan doa bersama dan santunan anak yatim piatu yang selanjutnya menggelar wayang golek oleh lingkung seni ternama Giri Harja Tiga Putra. Demikian Wakca Jam Pitu, Mulo Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saya capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Rompat FM, suara budaya.

Selamat pagi, minak muakin lai kanca selnya di Papun, jangan kuti. Terima kasih Pak Gunstian yang ngiskon perempat FM di 88,5 MHz ya. Kali sinji emali yang anca minak muakin di helau ni pagi hari dengan rangkaian lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara tugu pukul siwa waktu Indonesia Barat ya. Untuk minak muakin saya ganta anci lagi di Kang Laya ataupun juga saya lagi santai-santai ya di Lamban. Selamat mendengarkan program 4 RRI Bandar Lampung. Semoga lagu-lagu yang kami putarkan ini bisa menghibur dan juga menemani suasana aktivitas minak muaki seunyin ya. Kembali kami hadirkan rangkaian lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara.

Enciklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

terukur di setiap helai benangnya. Ada gamelan, suling, dan angklung yang berbisik lirih, mengalun senandung persatuan. Kita Indonesia, bukan sekadar nama, tapi rasa. Rasa yang mengikat hati dari Sabang sampai Merauke. Dari tarian zaman yang membahana,

0: Indonesia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Minan, Minan, oi Minan, ada dak jemennya di rumah ni ya? Minan, oi, nah, iya Minan, yo,
2: kokok Yan, buat apa Yan?
1: Minan, ada pisau dak? Aku nak minjam.
3: Oh pisau, nak uat mon ya? Kenapa yang meda pokpes kabok ngaku pisau ni? Najo ada pisau so, agak pakai mu api lah pisau nela.
1: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah. Eh, tapi kanya yang ini lah Minan.
3: Lah kan hamo pisau, anjir kan pisau, anjir lah dingga.
1: Bebat rumput, mana kapacang udah ke pisau ini. Ya panjang Minan, ya panjang, ya nak bebat rumput.
3: Oh, candung yo.
1: Candung, candung.
3: Ih candung, apa tapi kon juku, enang bebat-bebat juku. Candung gelak nih, lelak pisau. Ki pisau tuh pakai masak seluni.
1: Iya, iya. Oh, coba-coba Minan, yang gini, mana tuh candung?
2: Lepas, bilangin aku lepas.
3: Anjur dah, anjur candung kan?
1: Nah, walah ini.
3: Jadi pisau nih ada bahasa mona candungan ini sih. Kampenya aku pisau pakai motong-motong cabe. Yuk, aduh kita jam ini dosong lagi nah, jam.
1: Iya. Aku nak minjam kuda ya, Uw.
3: Iya.
1: Nanti ku balik kah?
3: Iya.
2: Lupa okay. Balik kedang deh aku.
1: Makasih Minan.
2: Iya.
4: Bahasa daerah merupakan aset kekayaan nasional. Mari kita jaga dan lestarikan agar tidak hilang ditelan zaman.
5: Halo guys, back
1: lagi to my vlog, guys. You know kan, guys? Now aku lagi walking-walking di Krakatau ini. Kalian tahu tidak, guys?
5: Eh, anak mana engkau ni? Indonesia bukan?
1: Tambua, Pak.
5: Pakailah bahasa engkau sendiri.
1: Tapi kan ini biar keren, Pak.
3: Daripada ngana pakai bahasa Inggris tara betul, ada baik ngana pakai bahasa daerah sendiri.
1: Tapi
3: alah, wis tunduk. Kalau orang Indonesia itu bangga pakai bahasanya sendiri, ngono loh. Bahasa Nusantara itu keren loh. Aku cinta Indonesia.

Mina Muaki, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang, Banten mencatat Pantai Anyer dan Cinangka ini masih diminati oleh wisatawan Nusantara selama periode libur sekolah ya. Dan hal ini terlihat ada sebanyak 273.158 wisatawan yang mengunjungi objek wisata tersebut. Kepala Disporapar Kabupaten Serang merinci bahwa tingginya angka kunjungan tersebut didominasi oleh pergerakan wisatawan Nusantara, ditambah dengan kunjungan 6 wisatawan mancanegara pada masa libur sekolah periode 29 Juni hingga 5 Juli 2026. Tentunya catatan positif ini Mina Muaki menunjukkan bahwa objek wisata yang menawarkan keindahan ombak dan pesona bahari ini masih menjadi pilihan utama masyarakat untuk menghabiskan waktu libur panjang ya. Tren positif pariwisata di Kabupaten Serang sangat dipengaruhi oleh adanya peningkatan prasarana akomodasi, baik hotel maupun destinasi yang terus dikembangkan secara berkelanjutan. Selain itu, kawasan wisata Anyer dan Cinangka juga menawarkan berbagai keunggulan bagi wisatawan, seperti kondisi pantai berpasir tanpa karang yang aman dan ramah tentunya bagi anak-anak. Kemudian ada juga pilihan wahana aktivitas permainan modern seperti ATV dan juga banana boat. Ada juga suasana pesisir yang asri Mina Muaki ya, untuk sekedar bersantai menikmati deburan ombak serta tenggelamnya matahari. Nah, kemudian selain wisata air, para pelancong juga punya beragam alternatif destinasi lain di sekitar kawasan Anyer dan Cinangka yang syarat edukasi dan juga keindahan alam, yaitu titik 0 km yang merupakan destinasi sejarah pembangunan Jalan Anyer Panarukan ya. Selain ada titik 0 km, ada juga destinasi alam Karang Bolong, dan tentunya masih banyak pilihan lainnya untuk berlibur bersama keluarga gitu Mina Muaki ya. Dan ia juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu menghabiskan waktu liburan di Kabupaten Serang karena keindahan pantainya memberikan banyak pelajaran kehidupan serta dijamin aman dan juga nyaman.

0: FM, suara budaya Lampung. Wakca jam walu.
1: Mina muaki kunjungan wisatawan ke daerah tujuan wisata Jatiluih di Kabupaten Tabanan, Bali meningkat selama periode libur sekolah. Manajer operasional daerah tujuan wisata Jatiluih mengatakan jumlah wisatawan yang datang rata-rata telah menembus 1.000 orang per hari. Tren kunjungan disebut mulai menunjukkan kenaikan dibandingkan hari-hari biasa. Mayoritas pengunjung merupakan wisatawan Nusantara yang memanfaatkan libur sekolah dengan mengajak anak dan keluarga menikmati panorama persawahan Jatiluih. Desa wisata Jatiluih yang memiliki lanskap sawah terasering berstatus warisan budaya dunia UNESCO turut menarik minat wisatawan mancanegara khususnya dari negara-negara Eropa, Australia, dan Asia. Beranjak mit informasi Saibaki, Wali Kota Tegal mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kelurahan Kaligangsa yang terus menjaga dan melestarikan tradisi sedekah bumi sebagai warisan budaya yang syarat akan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Wali Kota Tegal juga mengapresiasi seluruh panitia penyelenggara serta masyarakat yang turut berpartisipasi sehingga tradisi sedekah bumi Kaligangsa gawe secara rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Sedekah bumi bukan hanya momentum untuk mempererat tali silaturahmi dan persatuan masyarakat. Lebih dari itu, sedekah bumi juga mengingatkan kita akan pentingnya menjaga kelestarian alam sebagai sumber kehidupan. Ketua Panitia Sedekah Bumi Kelurahan Kaligangsa tahun 2026 menyampaikan bahwa rangkaian acara Sedekah Bumi Kaligangsa gawe diawali dengan pengajian akbar, dilanjutkan dengan kirab hasil bumi dan hasil usaha masyarakat, bumi loka dan ruatan, hiburan rakyat, dan pagelaran wayang golek. Nilai-nilai tradisi di Kecamatan Margadana, khususnya Kelurahan Kaligangsa itu begitu pekat, begitupun dengan budayanya yang luar biasa dan banyak. Pagelaran wayang golek dalam rangka sedekah bumi Kelurahan Kaligangsa secara resmi dibuka oleh Wali Kota Tegal yang ditandai dengan penyerahan wayang golek kepada dalang Kitario Carito yang membawakan lakon Aji Saka. Demikian wakca jam walu, muloh putungga di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Kan nama saya Ahmad Abbas, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus

nonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan

menjadi satu dari 31 hak anak yang harus dilindungi dan dipenuhi. Anak berhak atas pemanfaatan waktu luang yang dapat diisi dengan kegiatan yang positif, inovatif, dan kreatif. Pemenuhan hak anak akan melahirkan anak yang tidak hanya pintar, tapi juga berkualitas yang mandiri, kreatif, inovatif, serta sehat mental dan spiritual. Bermain pada waktu luang, khususnya melakukan permainan tradisional, dapat menjadi pilihan kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Permainan tradisional akan memberikan banyak sekali manfaat bagi perkembangan anak, baik dari aspek fisik, psikologis, sosial, maupun aspek pertumbuhan lain. Permainan tradisional tidak hanya hemat, mulai dari alat yang digunakan, tetapi ternyata permainan tradisional juga kaya akan manfaatnya, seperti mengembangkan kecerdasan intelektual, meningkatkan kreativitas anak, kecerdasan emosi anak, kemampuan motorik, hingga kemampuan anak untuk bersosialisasi.

Terima kasih Minak Muaki Pagunung Iskon Pro 4 FM di 88,5 MHz ya. Dan Amalia Pagunung Ancai Minak Muaki di Hello Ni Pagi Hani. Mina Muaki rangkaian informasi Pagun Amalia hadirkan di Pagi Hani Sinji. Sambil ngancai minak muahi kantu kadu sai uat beraktivitas di pagi akan disinji diripa pemerintah Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur ini berupaya menekan dan mencegah stunting ya dengan meminta masyarakat di wilayah setempat ini mengonsumsi protein hewani. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bojonegoro mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Bojonegoro berkomitmen kuat dalam mempercepat penurunan dan pencegahan angka stunting ya dengan memperkuat ketahanan gizi keluarga seperti mengonsumsi protein hewani. Nah, Minak Muaki, adanya kerjasama dan dukungan Civitas Akademika Universitas Airlangga ini menjadi salah satu langkah nyata PMK Bojonegoro ya dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kecukupan protein hewani seperti telur, ikan, daging, dan juga susu. Potensi Kabupaten Bojonegoro yang kaya sektor peternakan dan perikanan tentunya perlu dioptimalkan untuk dialokasikan langsung pada pemenuhan gizi keluarga. Selain itu, melalui keterlibatan aktif para kader PKK Kecamatan dan Pokja Kabupaten dengan memberikan edukasi masif mengenai pengolahan protein hewan ini diharapkan dapat langsung disebarluaskan hingga ke tingkat dasawisma. Dan Mina Muaki, PMK Bojonegoro berharap kegiatan ini bukan sekedar agenda seremonial, tapi juga menjadi motor penggerak bagi lahirnya kebijakan berbasis komunitas yang mampu membebaskan Bojonegoro dari stunting secara berkelanjutan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nah, gak api mone. Api-api lasinya gemulan, Ji.
1: Nah, anaya kebenohan. Pugino maksudku. Nya agak neben pejaman hiku. Sehingga mipasak sabo. Tolong yo.
0: Agak api lah niku mipasak. Inggal kan mipasak. Mameke kodoh utang mama kebayah.
1: Ya Allah, aduh talagi weh. Toko nyendek-nyendek nasab. Ya benar kebayah utangnya maniku selah. Karena ada janji dengan kan bulan hadap. Ini kan makung kok kukuk bulan hadap lah, Met.
0: Ya aduh dapok gao. Tapi di pa helm mo.
1: Nanya kan mang ada helm lah. Nyak nanya beng jamaniku. Pakasa aku niku kau ada helm.
0: Oh, mak ngedok sih mang ada helmnya.
1: Ya Allah, aduh tak lagi met mak api api lagi pak mendo helm lah. Kita kuat terabas terabas gawang api api.
0: Ya punya nama kang layan nenek moyang kamar keni teras terabas ah.
1: Allah siapa sih mak keni nih? Kita kuat lah kata liu layan umum ni masyarakat. Siapa mau ni semak keni nih? Aduh tak lagi terabas kaya warung mendo helm juga.
0: Allah lawi sini ku mak ngeliat polisi kini pi kang layan
1: nah. Aduh tak lagi masa kita kuat mak dacok ngakal ko polisi. Aduh tak lagi pokok nenyak nebek takkan cepat ko helm helm.
0: Eh, mak baninya sih, kacanya ngeni duit cuman niku jakin niku nebengnya memakai helm, mak baninya?
1: Allah, siudo, niku njisa, kado alasan munihan daripada helm. Nah, sama niku nasiut, tetap gak siut, niku nasiut.
2: Kewajiban menggunakan helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor diatur dalam pasal 57 ayat 1 junto ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor.

Muakhi masih bersama Amalia ya di Helauni Pagi Kani. Mina Muakhi, dosen ilmu hubungan internasional Universitas Sriwijaya, mengatakan bahwa komitmen India untuk membantu restorasi dan revitalisasi kompleks Candi Prambanan ini menjadi momentum penting, Mina Muakhi, ya, bagi penguatan diplomasi warisan budaya Indonesia. Nah, Prambanan saat ini telah berkembang ya dari sekedar situs warisan budaya menjadi instrumen diplomasi yang strategis bagi Indonesia. Namun keberhasilan kerjasama tersebut tidak hanya bergantung pada pemugaran fisik candi, tetapi juga pada tata kelola yang mampu menyeimbangkan kepentingan diplomasi, konservasi, dan juga praktek keagamaan ya. Komitmen India yang kembali ditegaskan dalam Joint Commission Meeting Indonesia-India menjadi sinyal bahwa kerjasama kedua negara ini sudah bergerak dari komitmen politik menuju implementasi nyata, dan restorasi juga direncanakan mencakup kawasan Candi Sewu dan juga Pelaosan. Nah, Indonesia ini punya posisi yang unik nih, Mina Muakhi, ya, karena mampu mengelola situs warisan Hindu yang masih aktif digunakan untuk beribadah di negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Nah, posisi ini menjadi modal yang sangat penting dalam membangun citra Indonesia sebagai negara yang menjunjung toleransi dan juga pelestarian warisan budaya dunia. Dan pastinya ada tantangan, Mina Muakhi, ya. Dan tantangan terbesar itu justru berada pada tata kelola. Isu seperti prioritas pemugaran, pengaturan kegiatan ibadah, akses wisatawan, sampai keterlibatan pihak asing ini juga harus diatur secara jelas supaya tidak memunculkan konflik di tingkat domestik ya. Dan Mina Muakhi, Perdana Menteri India juga mengunjungi Candi Prambanan. Kemudian kunjungan Perdana Menteri India ke Prambanan, ke Candi Prambanan, ini adalah bagian dari kerjasama budaya Indonesia dan India, yaitu upaya pemugaran atau restorasi candi tersebut ya. Mina Muakhi, lagu-lagu Bangi Anjak Seluruh Daerah di Nusantara, Pak Gun Amalia hadirkan di Helauni Pagi Kani.

0: Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Kita mungkin gak selalu sadar bahwa cinta di keluarga itu hadir dalam bentuk-bentuk kecil. Seperti ibu yang selalu bilang,
2: "Nasi udah mateng ya, jangan lupa makan."
1: Atau bapak yang walau lelah kerja seharian masih sempat tanya,
3: "Besok sekolah jam berapa?"
1: Cinta mereka gak selalu terdengar, tapi diam-diam hadir dalam hal-hal yang paling sederhana. Cinta di keluarga Indonesia gak perlu dirayakan besar-besaran. Ia hidup dalam kesederhanaan, hadir dalam kebiasaan, dan tumbuh dari rasa saling menjaga. Inilah rasa yang kental kita rasakan saat hidup, tumbuh, dan pulang di Indonesia.

Iya, minat muakin dengan caso nyini di Papua Jangan Kuti Anta Ijapa ya Mali yang ngancai minat muakin di Heloni pagi hani dengan rangkaian lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara dan karena kampu tungga di Nemunyima setelah wakca jam siwa ya. Tetap dengiskan Perempat FM, suara budaya Lampung.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Wakca Jam Siwa.
2: Mina Muari BPBD Kabupaten Bandung, Jawa Barat memetakan 5 kecamatan sebagai wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau 2026 guna memperkuat mitigasi di daerah beresiko tinggi. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bandung mengatakan pemetaan dilakukan berdasarkan riwayat kejadian karhutla yang telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. 5 titik rawan tersebut di antaranya di Kecamatan Arjasari, tepatnya di Gunung Gogok, kemudian di Kecamatan Kertasari, Kecamatan Pangalengan di kawasan Gunung Wayang, serta kawasan di sekitar Kawah Putih, Kecamatan Ranca Bali. Selain itu, ia juga menyebut Kecamatan Kutawaringin masuk dalam wilayah rawan karhutla berdasarkan riwayat kejadian pada tahun-tahun sebelumnya. BPBD telah berkoordinasi dengan para camat untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi selama musim kemarau, terutama di 5 kecamatan yang telah dipetakan sebagai wilayah rawan. Beranjak mit informasi Saibahi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kelas 2 Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah mengintensifkan peringatan dini kepada masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai utara Jawa termasuk kota Pekalongan terhadap potensi banjir rob yang dipicu oleh kenaikan muka air laut pada periode tertentu. Ketua Tim Manajerial Operasional BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang mengatakan bahwa fenomena kenaikan muka air laut tersebut dipengaruhi oleh gaya tarik bulan. Oleh karena itu, kawasan pesisir pantai utara atau pantura termasuk Pekalongan memiliki potensi terdampak rob yang perlu diantisipasi bersama. Pihaknya mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir rob tersebut. Kondisi banjir dan rob ini pada umumnya terjadi pada saat fase bulan purnama maupun awal bulan yang menyebabkan pasang air laut lebih tinggi dari biasanya. Selain potensi rob, masyarakat juga diminta memperhatikan kondisi angin yang bergerak menuju daratan. Untuk mendukung kesiapsiagaan masyarakat, BMKG terus mengoptimalkan layanan peringatan dini melalui aplikasi Info BMKG, media massa, serta koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan perangkat daerah. Dengan akses informasi yang semakin cepat dan mudah, masyarakat diharapkan dapat mengambil langkah antisipasi guna meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh rob maupun cuaca ekstrim lainnya. Demikian Wakca Jam Siwa, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: adalah jati diri Sai Bumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking Sai mengalun, tahi tradisi Sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, Sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat pagi. Minak muakin dekan cas unyini di IPA pun jenganan kuti ya. Selamat beraktivitas, selamat menikmati pagi hari ini, dan semoga hari ini juga menjadi salah satu hari terbaik ya dalam hidup minak muakin seunyini ya. Kampu tunggal luat minak muakin di Nemunyimah di edisi Kani Sinji Kani Kebu tanggal 8 Juli 2020 ya. Api kabah kekalau minak muaki enji dalam keadaan sehat, munyayan ya, atau ki ganta enji lagi sibuk kadusina mangido waktu untuk berolahraga. Nah, ada baiknya untuk menyisihkan waktu gitu ya, walaupun 30 menit gitu untuk berolahraga, karena dengan berolahraga tubuh kita juga akan terasa lebih sehat, terasa akan lebih segar gitu ya, dan wajah kita juga akan terlihat lebih bugar gitu dan segar gitu ya, katanya awet muda gitu. Cielah. Ya, minak muaki amali ngancai minak muaki di Nemunyimah di pagi Kani Sinji togo pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi gue minak muaki saya gegabung dacok yo, telepon di 0721255112 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811720985. Kam angkat pai telepon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, api kabar Abang Senen?
1: Abang Alau.
0: Alhamdulillah, lagi api kita Bang. Lagi pedah. Oh, iya munih yo. Semakung lagi api. Kadu sarapan?
1: Aduh.
0: Alhamdulillah, api sarapannya jeno.
1: Dicumbungin.
0: Tiap kani yo Bang yo ketine yo menu wajib sih nah. Ayo kidah Bang Senen hagerengis lagu nesapa di DJ uat lagu Niku Cinta Nyak Demon Anja Alfarid duet Jama Rani kadusina uat mone Hanipi uat mone apinji Judu Sampai Mati.
1: Saya
0: pertama Niku Cinta Nyak Demon.
1: Ya.
0: Oke, Pak Yuki dah Bang. Hagengis haga kirim-kirim salam.
1: Bunda God jaga baya. Semoga sehat. Dan waktu di sejam. Hingga Sambala Kuntimur.
0: Iyo.
1: Mama Gila jaga kembar.
0: Iyo. Iyo Bang, jama-jama. Amin, Allahumma amin. Doa saya lamune gue Bang Senen yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Senen ya. Nji inju di WhatsApp telepon WhatsApp nih api bentur-benturan yo. Buat saya kuku kadusina tiba-tiba lebor. Nah kan Mak Dacok kan. Mak Dacok. Apa yuk kita halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, pikabah Bang.
1: Wih, tambah ganteng. Gue apalagi Argentina sama itu Swiss lulus. Wah, tambah ganteng banget gue.
0: Ah, Masya Allah.
1: Dirimu kayak mana, Bu?
0: Makin sehat, Alhamdulillah.
1: Meskipun tanggal 8, masa tetap sehat kan, Bu?
0: Iya dong, harus. Iyalah. Itu yang diminta kan, terus.
1: Kan di tanggal 30 ya, Bu, ya?
0: Kenapa?
1: Kan belum tanggal 30.
0: Udah, kemarin, bulan lalu. Oh,
1: ah, itu sekarang tapi pinter, bercanda malu.
0: Udah dong, tanggal 30-nya. Oh, iya.
1: Iya, iya, gak pinter. Udah mulai pandai. Gitu. Apa
0: lagu, Bu? Lagunya ada Niku Cintanya Demon, Hanipi, Jama, Judu Sampai Mati.
1: Itu lagunya Bu ya?
0: Iya, itu lagu-lagunya.
1: Oh, oke okay lah kalau begitu. Yang aku kalau bisa request enggak, Bu?
0: Lagu yang udah disiapin itu. Ada lagi masih banyak yang lainnya. Ada Diniku, ada Hakapan Hati, ada Pembabang Hati, ada Nyempon Suya. Nah, banyak.
1: Kalau yang Kumbang Hati versi yang cewek enggak ada, Bu ya?
0: Kumbang Hati versi cewek enggak ada.
1: Oh,
0: di sini.
1: Oh, Ibu aja nyanyi, Bu.
0: Enggak bisa. Nanti langsung ini hilang sinyal frekuensinya. Bisa aja nih Bang Abdullah, ya
1: jadi,
0: kan?
1: Jadi kumbang hati baik maupun sopi ataupun itu enggak, ataupun yang cewek enggak?
0: Iya, lagi enggak masuk di sininya.
1: Berarti pulang bareng Belgia kemarin sama itu ya Bu ya, di orang tuh berhenti kalau
0: lagi. Iya, sama Kolombia nih pulang juga.
1: Kolombia pulang. Wah, berarti itu juga takut.
0: Iya, Portugal pulang, ya kan? Amerika nggak pulang sih, Amerika kan tetap di kandang ya.
1: Iya. Ibu mau pulang nggak, Bu?
0: Iya, nanti lah. Iya.
1: Terima kasih.
0: Oke, iya Bang Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Abdullah ya. Nah, akhirnya Dacok Kuhu Wat Edo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Tapi pun.
0: Iya pun. Akhirnya Kuhu Jeno mental. Kadu Kuhu ya, mati luot. Kadu Kuhu mati luot.
2: Gila perompat yo, saking lamunnya pro pen perompet ya, jadi itu terekam. Itu sehat wah.
0: Alhamdulillah sehat. Kepan iku sebaliknya. Kepan.
2: Alhamdulillah sehat meni.
0: Alhamdulillah.
2: Krimi selamat doa kita doa.
0: Injo ini sih mawat yo.
2: Oh, soalnya di dalam ruangan ini wah.
0: Iyo, jadi mak ke kasa. Kidang Injuk ni mawat. Kidang Injuk ni mawat.
2: Oh ya,
0: mawat.
2: Oh, teluk sih dia gerimis manja.
0: Oh ya Allah, manja, manja sekali.
2: Iyo, juga penyiar nih. Manja sekali.
0: Manja sekali. Manja nihan.
2: Iya, manja nihan. Manja sekali. Apa sih sekali-sekali?
0: Manja nihan. Siapa saya manja lah?
2: Buat jelma nih. Jelma jauh, wah.
0: Oh, jauh jauh ipa. Jauh jauh ulun Tuhan.
2: Jauh nih, wah. Jauh di hati, jauh.
0: Oh, jauh di hati. Kadik di mata.
2: Nah, sih nah. Kiri hasil melepung kena wah.
0: Oh, jauh di hati, kedik di mata.
2: Kedik mata kan yang macet dendang wah. Kedik hati kan yang macet pegung hati.
0: Iyo, lagian juga madaco dilihat kan.
2: Nah, sih nah. Di dalam.
0: Harus di sobek.
2: di belek ya.
0: Iya Allah, astagfirullah.
2: Ya Allah.
0: Ya hado niku lagu api wat niku cinta. Ya. Oh nyempon soya i padahal niku cintanya demon helau lah.
2: Wah.
0: Ya.
2: Kepamlik yang hado cinta tapi mak demon. Kan hidupmu nih harus seimbang leh wo.
0: Iyo.
2: Masa iya hado cinta tapi ujungnya napi?
0: Nyak demon, niku cinta demon. Nyak demon.
2: Iyo, masa yo ya harus cinta sama demon. Masa agak cinta nih gak wah sama demon. Oh, ini kan salah.
0: Iya salah.
2: Harus wah nih wah. Emang pas lagu nih nah.
0: Iya lah.
2: Kan bingung.
0: Kihadu cinta, kihadu demon, kihadu cinta, kadu pasti cinta. Demon, yuk kan.
2: Demon. Tapi kia cinta gak wah kia sama demon. Apa? Cina berat loh, berat di sebelah.
0: Mak imbang yo.
2: Mak seimbang asli. Deh ini ke skincare api deh, ini skincare-nya 300.000 bang deh. Bang nih, bang ditanya nih ke demon nawat awat. Nah, hati-hati loh.
0: Aduh ya Allah, astagfirullah.
2: tapi emang temuan kan wah.
0: Iya.
2: Seimbang. Aduh, nyak aduh ngenis skincare 300.000 ane. Api ne gelos glow glow lo api adalah yang mangsa punya. Tapi pas ditanya nih, ku demen awak ada jemaah abang, mamat bang ane. Aduh sakit hati nyak aduh ngomong si skincare mu deh.
0: Ah, katina cintanya mak tulus sina.
2: Nah, sina mak tulus. Kadang-kadang geta aja wah sakit hati.
0: Nah. Ya Allah, jahat ini Hansi cawan.
2: Asli wah. Ada pernah.
0: Payu kita.
2: Aduh payu kita wah salam nih, makai wah putri wah. Makai wah putri, semoga selalu sehat sama Udo. Sama pokoknya keluarga wo selalu sehat, selalu dilancaron. Buat muni sapa ya Senen, ayah Nudi, buat muni ayah Nerawi, ayah Setecepuai, sama ayah Abdullah selalu ganteng di way kanan, semoga selalu sehat, selalu lancar, Pak Darman. Buat muni atu ponita Sayyidina Siti baik kanan. Buat nih Bang Tampan selalu tampan di udara. Buat nih Bang Zaini, buat nih Bang Riko, Bang Hamha.

0: kan Baharin, Tengku Datu Adi, Datu Lemo, Datu Penata, Bunda Samba, Bunda Rosi Buros, Bunda Nai, Mama Pungki, Bunda Heni Pulpa, makai sunyi negara wah.
1: Okay.
0: Spesial makai nenek wah.
1: You.
0: Makai wones keluarga selalu sehat.
1: Amin.
0: Selalu lancar rezeki ini. Soalnya cuacanya lagi gak menentu yo wah.
1: Iyo.
0: Lagi banyak kena.
1: Iyo ganta gao mangido matahani.
0: Nah, sina wo, karena dia lagi ditutupin sama awan-awan genit. Soalnya agak hujan, tapi hangat, kena lo.
1: Liom-liom biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih untuk Edo. Saya kadung gabung Mune di Duali, di WhatsApp Rompat ya. Ganta Malia agak angkat pai teleponnya. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam. Tapi pun.
1: Iya pun, api kabar Bang Doni, sehat.
2: Sehat, alhamdulillah kak.
1: Alhamdulillah.
2: Jani sehat.
1: Alhamdulillah sehat Muni.
2: Cuaca di mendung-mendung ya kak.
1: Iyo di dijam Muni mendung.
2: Berarti kak.
1: Iyo. Payu.
2: Lagunya tika.
1: Lagunya uat niku cintanya demon, hanipi, judu sampai mati, jama nyempon suya.
2: Ini nomor 2 Kak Yohanisi Kak.
1: Oke, okay, siap.
2: Salam Kak. Tapi begini Bang Edon Kak. Iya benar Bang Edon nih. Ini Ham-Ham. Buat Bang Jaini, Bang Iri. Buat Mama Pungki, Bunda Samba. Mama Ridho, Nabila. Buat Pagi, buat Muning Datu Atin, Bunga Jawa, Apin Bolo-Bolo, Ika Evani, selamat pagi. Seunyi nih kak.
1: Iyo, seunyi nih.
2: Lagu ini Hanipi kak yo.
1: Iyo, Hanipi.
2: Sangat juga.
1: Iya.
2: Masa terlalu kak.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih untuk Bang Doni. Wat Datu Atin, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Amalia.
1: Iya, api kabar tuh?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Ibadah.
1: Alhamdulillah. Labu mawat tuh di disan.
3: Oh, kidang mendung-mendung guna ge.
1: Awan ini. Nison yo.
3: Nison.
1: Payo kita ya.
3: Ubatnya pinji je yo.
1: Api?
3: Nison je ubatnya api munen je.
1: Pakai kawai hangat.
3: Oh.
1: Jaket ya kan. Pakai kaos kaki. Yen handok.
3: Tuh. Penyana kode ubatnya nasi padang.
1: Nasi padang beno dawa. Payo kita.
3: Lagu nanti pon suya lah.
1: Iyo payo.
3: Salam ne payo. Wayo Putri di Halim, Edo di Teluk Tung, Topan di Kota. Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Bang Senen Sukabumi, Abila di Panjang, Bang Basir Pasar Tani, Kang Mam di Palang Besi, Jomblo di Kota Agung, Jarwo di Lampung Timur, Bunda Samba di Lampung Timur, Mone yo Bahar di Sukadana Ham, Umrah di Sukadana. Raden Mat dan Aham, gue show-nya nih,
1: Kak. Oke.
3: Assalamualaikum, Tabe Pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih untuk Datu Atin. Haduh, telepon lewat WhatsApp Munih yo di 0811720985. Amalia Fagun ngebuka teleponnya minak muaki di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Rompat di 0811720985 ya. Yang mau telepon lewat WhatsApp boleh dimatiin terus nanti telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Iya. Iya pun, jak sapa Didi pa?
4: Yang dari Jambi.
1: Ah, Pak Hamdan Yusuf, apa kabar?
4: Alhamdulillah, ini dengan Mbak siapa ya?
1: Amalia.
4: Siapa?
5: Pak Hamdan Yusuf, apa kabar?
1: Halo.
4: Amalia ya.
1: Iya betul. Pak Hamdan mohon maaf, boleh dikecilkan sedikit volume nah, handphonenya. Soalnya tadi masuk ya. Ya udah gimana kabarnya nih Pak Hamdan?
4: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
4: Cuacanya mendung-mendung gitu kan.
1: Oh, kalo mendung kemarin, juga ya.
4: Kalau kemarin tuh panas. Tapi hari ini mendung gitu. Tapi kabar juga.
1: Mudah-mudahan enggak hujan ya.
4: Iya.
1: Ya udah.
4: Kita syukuri ya.
1: Betul.
4: Kita syukuri. Betul. Kita syukuri ya.
1: Betul.
4: Lagunya apa ya?
1: Lagunya ada banyak, ada Niku Cintanya Demon, lagu Nyempon Suya, ada Hanipi.
4: Ada mana itu ya?
1: Kenapa?
4: Yang nomor 3 tadi ya.
1: Oke, okay. Hanipi ya.
4: Iya.
1: Boleh. Mau kirim-kirim salam?
4: Salamnya pertama sekali untuknya Mbak Amalia ya. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Kemudian tadi ada Datu Atim ya.
1: Iya.
4: Ada Kang Senen, ada Mbak Jarwo, ada juga Atim Bolo-Bolo. Untuk semua lo sampai terkecuali. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Contohnya Mbak Amalia, selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
4: Terima kasih banyak.
1: Iya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Hamdan Yusuf ya yang ada di Jambi. Ada Heni. Adakah Heni? Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, Kak?
6: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah insyaallah sehat.
6: Kita Ibu sehat.
1: Api?
6: Keluarga sehat.
1: Alhamdulillah, insyaallah sehat.
6: Sehat ya. Mulai lagu ne Hanipi kau lah ya.
1: Lagu ne Hanipi Pak Yuki dah.
6: Salam-salam ya dek ya.
1: Iyo.
6: Pakai ne Bang Senen, Bang Abdullah Jino, ya jam Jambi Jino ya. Salam kenal, salam angkon kemahian. Pakai ne Edo, Jamawo Putri, Jamawo Drone ya. Salam sehat ya wo. Jaman Nabila, Bunda Samba, Mbak Jarwo ne ya, Bang Narawine, Bang Darsone, selamat pagi. Pakai keluarga ku sewadi Olok Gading ya. Salam angkon kemahian. Jama mak lupa ini jama pulak ya sewadi Gunung Batu ya. Bang Nawi jama kakak ne. Salam sehat. Salam kekeluargaan. Pakai adekna.
1: Iya.
6: Siapa?
1: Amalia.
6: Amalian. Salam sehat selalu ya dek ya.
1: Iya.
6: Kesehatan. Salam keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Heni. Kadu gabung ya. Nah, Ajoda. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Mati sakit hatiku yo. Agak jeno. Riting ya. Mak dah cok kuhu. Jeno agak kuhu. Ini sebot Edo. Edo moni curhat benih. Kadu curhat Edo kupanya ngosong absen. Aja asem pancet. Ya Allah ya Tuhanku.
1: Alhamdulillah Pak Gun rezeki wo, Pak Gun da cekuhu.
7: Iya, Pak Gun rezeki dapat kuhu. Subhanallah. Alhamdulillah.
1: Wala ilaha illallah. Allahu akbar.
7: Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Mati bening-bening aga kuhu. Edo, mudah-mudahan Edo mendengil. Aja aku telepon jenai Edo. Salang ya. Mati bening di kuhu. Cukup wa kuhu. Mata acu. Lalang ya. Yang ngusung absen wo, mapas. Ya sambil curhat ngusung absen.
1: Iya kan Njiwo, tapi api murid rajin, jadi ngusung absen, iya, yuk kan?
7: Ngusung absen luar biasa. Ulun mah jauh di mata, dekat di hati. Jadi jauh di hati, dekat di mata. Subhanallah.
1: Siapa si Nala Edo?
7: Niko SD do.
1: Iyo mah ditawa jema uwo yo.
7: Makan buku lah dong. Masa jauh di mata, dekat di hati. Nah sebenok dong. Dan jauh di hati, dekat di mata. Luar biasa. Agak ku cetil pak ya gitu enggak nanti yo. Mudah-mudahan dia ngedengi.
1: Pasti lalang lah.
7: Sakitnya sakit isau ya lalang.
1: Lalang ya sa.
7: Lalang ya pasti.
1: Temon dong.
7: Jangan dong kirim-kirim salam ya dek.
1: Iyo.
7: Lamon si nunggu di belakang. Terutama bakal Edo, Jenok, bakal Topan. Topan makung kuku yo.
1: Makung.
7: Makung, bakal Topan. Bakal Mbah Jarwo. Bakal Datu Atin, Jenok terima kasih Datu Atin yang kadu senggolan nih. Ya nanti ngapaki conik, yang kadu musim dekian. Nanti yang WA Wong, ini pandai.
1: Payu. Pandai
7: tempoyak. Si Bangi itu, gue tempoyak nih itu. Yang aku bagi-bagi tuh. Agak ke gue kok tempoyak sampul tempoyak bakal
1: adik-adik
7: kahut budi RRI ya
1: bangi sina mangi dok tanding aduh
7: ini petak lagi
1: ya Allah
7: kalau-kalau nanti wat ci Amelia api. Wat api gelak nih udang. Kini urang, kini urang, kini petak
1: ya Allah
7: luar biasa
1: aduh ngebayang konegao, masya Allah.
7: Ngetes.
1: Aduh ngiler.
7: Bakal Atin bolo-bolo, bakal Bang Ham-Ham, Bang Iran, Bang Kang Irin. Siapa lagi jeno ya? Si kadun yang golo jeno?
1: Dekat Henny.
7: Oh ya, iya Henny pulpa ya Allah deh, mati tiram ku zaman iku. Gua pernah midu di lah, mid pulpa. Iyo. Nanya apa si curhat kita. Takkan edok pusing.
1: Ane iya kirim iwo tempoyak nih.
7: Iya curhat nih. Iya pernah wo. Waktu almarhumah Inji adek nih, si Dolok Gading Reni.

0: iki. Kadon nang bakal Mbah Jarwo jeneng kadu ya Mbah Jarwo iku kan Mbah Jarwo. Mulut iki kan suara kamu Mbah Jarwo.
1: Iyo kadu
0: Mama Pungki. Iya Mama Pungki. Bunda Ros, Bu Ros, Nabila, Wat Jimone. Siapa jeneng si kukuan yo si di Jambi
1: peti di. Iyo di Jambi.
0: Oh, di Jambi. Wat Bang Peti Mone yo Bang Peti api kapak mau Bang. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Iyo.
0: Api kapak di Medi kadu kuku makung.
1: Medi pagun cuti.
0: Oh, singgan heboh.
1: Heboh.
0: Harus tampil nih Medi. Ini kan cuti cekonya. Singgahnya cakap panggung wae heboh. Sang nanti 8 sang kadu niap kudu di sawer menyawer.
1: Asik.
0: Ayo setelah cukup sama Medi.
1: Sukses okay, ya,
0: Wak. Makasih nyene go yo dek yo.
1: Iyo.
0: Makasih nyene sih lagi monitor sama kumpul kemo nanti Wo dan Udo di Wai Halib. Bakal ni Edo. Canda yo do, dang ni kumarah yo do. Bakal Amelia, makasih
1: ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tapi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Minak muaki kadu 8 penelpon saya kadu Amalia terima ya. Jadi kam terdengi kopai lagu-lagune buat Ningku cintanya demon, nyempon suya jamahan nipi.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, itu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

Sastra Lisan Bebandung merupakan salah satu jenis sastra lisan Lampung berbentuk puisi yang berisi petuah-petuah atau ajaran yang berkenaan dengan agama Islam. Bebandung lazim digunakan untuk melengkapi acara canggat, melengkapi acara pertemuan-pertemuan resmi untuk meninabobokkan anak, atau untuk didengar sendiri sebagai pengisi waktu bersantai. Bebandung terdiri atas sejumlah bait yang masing-masing bait memiliki sajak. Akan tetapi pola sajaknya tidak tetap. Pola sajak bait yang satu tidak harus sama dengan pola sajak bait berikutnya. Hubungan antar bait dalam sebuah bebandung ada yang menunjukkan hubungan berkait, yakni baris terakhir suatu bait dijadikan baris pertama bait berikutnya, dan ada pula yang tidak berkait.

Iya, minat muang kindai kanca sonya ni di papun jangan kuti Amalia injuk ni kadu madacok lagi api nerima telepon anja minat muang uli waktu ne tersisa 3 menit menuju pukul 10 waktu Indonesia Barat ketine Amalia harus mengakhiri kebersamaan ekam di nemunyimah di edisi kani sinji dan karena minat muang dacok api dacok kukuan luar di nemunyima di sesi saya ke kua ya dan Amalia harus pamit undur diri anja perengisan minak muahi terima kasih sekali lagi tetap setia nengiskon perempat FM di 88.5 MHz dan Amalia kilumahab ki watak lencap cawa Amalia pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tabi pun.

0: Ya Allah, ini siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya nggak dicabut? Bill, Bila, Bila. Apa sih Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh.
1: Kamu ya, abis ngecas nggak dicabut lagi?
0: Ya udah sih Bu, namanya lupa, ketiduran loh.
1: Ini tuh bahaya tau Bila, bisa bikin kebakaran.
0: Bu, ibu ini lebay bener loh, gak mungkin lah bikin kebakaran.
1: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya, malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya Bila, kamu cabut casan itu sekarang juga.
0: Hah? Apa sih Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
1: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
0: Tetap ngalir ya Bu.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 1 Bandar Lampung terus mengembangkan budidaya sayuran hidroponik sebagai bagian dari program pembinaan kemandirian warga binaan. Melalui instalasi hidroponik Raja Hidro, Lapas mampu memanen sayuran segar setiap hari dengan produksi rata-rata 20 hingga 25 kg. Kepala Bidang Kegiatan Kerja Lapas Kelas 1 Bandar Lampung mengatakan jenis sayuran yang dibudidayakan saat ini meliputi selada air dan pak choy. Pola tanam diatur secara bergilir sehingga panen dapat dilakukan setiap hari sesuai kebutuhan pasar. Hasil panen tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan internal, tetapi juga dipasarkan ke sejumlah rumah makan di Lampung. Bahkan pihaknya telah rutin memasok sayuran ke salah satu dapur SPPG. Sistem hidroponik dipilih bukan hanya untuk mengatasi keterbatasan lahan, tetapi juga karena mampu menghasilkan sayuran dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan budidaya konvensional di tanah. Sayuran hidroponik memiliki tampilan yang lebih seragam dan minim cacat sehingga lebih diminati pasar. Berbeda dengan budidaya di media tanah yang kerap menimbulkan bercak pada daun, hasil hidroponik dinilai lebih memenuhi standar konsumen. Beranjak mit informasi Saibari, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat memperkuat pembudayaan hidup sehat melalui penguatan peran tenaga promosi kesehatan di seluruh puskesmas sebagai ujung tombak edukasi dan pencegahan penyakit di kalangan masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon mengatakan tenaga kesehatan perlu menjadi teladan dalam menerapkan perilaku hidup sehat agar edukasi yang diberikan kepada masyarakat lebih efektif. Kebiasaan hidup sehat harus dimulai dari diri sendiri sebelum mengajak masyarakat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan perilaku masyarakat tidak cukup dilakukan melalui penyuluhan, namun memerlukan keteladanan dari para tenaga kesehatan, termasuk dalam menghindari kebiasaan merokok dan menerapkan pola makan sehat. Tenaga Promkes memiliki peran strategis dalam upaya promotif dan preventif, termasuk mendukung percepatan penurunan angka stunting melalui edukasi dan pendampingan di tingkat desa. Tenaga Promkes harus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan agar pembudayaan hidup sehat dapat berjalan secara berkelanjutan. Demikian Wakca jam 10, Muloh Putung Gadi, Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah, gitu, pengalaman ketika

menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator

0: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
2: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.

Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Taman Wisata Lembah Hijau mulai dibuka tahun 2006. Mempunyai lahan seluas kurang lebih 30 hektar, Taman Wisata Lembah Hijau adalah tempat wisata di Lampung yang mempunyai konsep cagar alam, budaya, dan adat. Dari 30 hektar tersebut, 80%-nya adalah areal alami dan sisanya adalah bangunan. Banyak wahana yang dapat dikunjungi oleh para wisatawan untuk menikmati perjalanan di Lembah Hijau. Di antaranya, elephant riding yang merupakan wahana naik gajah yang bisa dilakukan oleh wisatawan dalam dua trek perjalanan. Waterboom yang merupakan wahana permainan air dan juga wahana renang yang bisa dinikmati bersama keluarga. Bom-bom car yang merupakan wahana permainan mobil mini dengan cakupan arena seluas 30 meter kali 30 meter. Dan masih banyak lagi wahana yang bisa dinikmati di Taman Wisata Lembah Hijau.

0: api-api. Kita nang berlebihan ke kokan nola. Kada baca, mulang. Hadu kanah mole. Kada mana gapang kisan untuk jadi ija midi jakan aku tampung kute. Mulang. Ngababela ku bias ku gawo. Hagano pang midi ija anak kajong unyin tu usung unyin na belah sanguko. Belawai belah mana biasnya ija.
1: Gempa Megatrust adalah gempa bumi yang berukuran sangat besar yang terjadi di zona subduksi, di mana salah satu lempeng tektonik bumi terdorong ke bawah lempeng tektonik lainnya. Kedua lempeng ini saling bersentuhan dan bergerak maju satu sama lain, yang menyebabkan penumpukan

dengan tangan atau benda-benda lain untuk melindungi dari benda-benda yang berjatuhan. Matikan peralatan elektronik seperti kompor, televisi, dan lampu untuk menghindari korsleting. Jika Anda tinggal di daerah yang rawan gempa, ikuti rencana evakuasi yang telah ditetapkan. Segera tinggalkan bangunan Anda jika Anda merasakan tidak aman. Dengan memahami tanda-tanda gempa bumi dan melakukan langkah-langkah mitigasi yang

0: jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Langkah-langkah untuk menghindari bahaya sambaran petir. Yang pertama, jika Anda terperangkap di luar, segera masuk ke dalam bangunan. Tidak ada tempat yang aman bila ada di luar. Segera berlindung bila Anda telah mendengar suara guntur. Yang kedua, jangan berada di lapangan terbuka seperti sawah, taman terbuka, dan tempat terbuka lainnya, karena petir mencari tanah untuk melepaskan energi. Yang ketiga, jika sedang di kolam renang terbuka dan terlihat tanda-tanda awan sudah gelap, segeralah untuk keluar untuk menghindari bahaya yang akan diakibatkan dari sambaran petir tersebut. Yang keempat, jangan berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya bisa melompat ke tubuh. Kelima, jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang mudah tersambar petir. Lalu keenam, jika sedang berteduh di luar ruangan, jangan terlalu dekat dengan orang lain. Setidaknya beri jarak 3-5 meter untuk menghindari lontaran energi jika ada petir. Dan yang terakhir, jika sedang mengendarai motor, segeralah berhenti dan cari tempat untuk berlindung.

0: Mat? Mat?
1: Ya, Mak, apa? Apa lagi? Mau nyuruh apa lagi, Mak?
0: Ya, tolong dulu emak ini, Nak.
1: Mau tolongin apa? Nyuci piring udah, ngangkat air juga udah.
0: Tolong kamu ngambil daun pisang dulu, Nak, di belakang kita itu. Tolong ya, Nak, ya, bentar aja.
1: Untuk apa lagi, Mak, daun pisang, Mak?
0: Untuk bikin kue, kita, Nak.
1: Nah, kue apa, Mak, pakai daun pisang? Zaman sekarang nggak ada kue pakai daun pisang. Lontong, iya, Mak, pakai daun pisang.
0: Kita mau bikin kue sekubal. Ya, pakai daun pisang lah, kue sekubal.
1: Males, Mak.
0: Udah, tolong ambilin lagi, Mat. Kan kalau udah matang, kan kamu juga yang makan kue sekubalnya, Mat.
1: Ya.
0: Udah, sana.
2: Sekubal adalah makanan khas Lampung yang terbuat dari beras ketan yang dikukus dengan santan lalu dibungkus dengan daun pisang. Orang Lampung pasti kenal dengan kue segubal yang terkenal dengan rasa yang nikmat dan cocok disajikan untuk acara adat, berbuka puasa, acara keagamaan, dan kumpul

0: bersama keluarga ataupun teman. Jadi, jika kamu sedang berkunjung ke Provinsi Sang Bumi Ruwajurai Lampung, jangan lupa cicipi jajanan kue sukubal yang sangat enak.
1: Baik, Minamuari masih bersama kami di Pro 4 RRI Bandar Lampung. Satu informasi kami sampaikan untuk Anda bahwasannya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung mengatakan jumlah pendaftar sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ini naik 4.000 orang dibandingkan di tahun lalu. Kepala Disdikbud Kota Bandar Lampung M. Nur Ramdan mengatakan tingginya minat masyarakat pada SPMB untuk masuk sekolah negeri masih terpusat pada sejumlah sekolah favorit seperti SMP Negeri 2, SMP Negeri 1, SMP Negeri 29, dan SMP Negeri 41 Bandar Lampung. Ramadan juga mengatakan dari 4 jalur tersebut kuota penerimaan terbesar peserta didik tetap dialokasikan pada afirmasi dan zonasi. Dari total daya tampung SMPN di kota ini sebanyak 15.000 orang. Ia menjelaskan banyaknya keluhan dan protes dari calon wali murid yang anaknya tidak diterima di SMP negeri melalui jalur domisili dan SPMB tahun ajaran 2026-2027 ini bukan karena adanya perubahan kuota dari masalah salah satu sekolah saja. Namun begitu, calon wali murid yang anaknya belum diterima di sekolah tujuan, pemerintah kota Bandar Lampung bakal melakukan pendataan agar mereka bisa bersekolah di SMP negeri.

0: Tivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mengatakan pengembangan desa wisata budaya Pugung Raharjo akan dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kemudian pemerintah kabupaten, pemerintah desa, serta berbagai pemangku kepentingan. Pengembangannya desa wisata budaya Pugung Raharjo tersebut tidak hanya berfokus pada situs arkeologi tetapi juga pada pelestarian budaya lokal agar menjadi daya tarik wisata yang lebih kuat. Dia menjelaskan melalui pengembangan desa wisata budaya Pugung Raharjo sebagai salah satu potensi budaya daerah, diharapkan makin banyak desa wisata berbasis wisata budaya dapat berkembang sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Satu tengganya sta, jat nambi gawin makai kawai baru, tenno makai kawai baru mana? Anak liat mana nambi pagi sekul kas meratong belanga kaca. Ya Allah Tuhan, tipe ipa ni duit, dang dang duit ngaku nana ngredit ngahutang, ngredit nasa ngahutang.
2: Allah, dah kani yang ngedengis koniku juga keji susi. Takut paywe bangok mana yang kacau ngicik ku tetangga, hasus hasus mak kenentuan podok hulu kau ngedengis nasi.
1: Ya apilah kepusingan mulai Medi, bangok bangok kau, nyak sama kugi kau nikumawat. Lihat anak tetangga nesa, mak gawi ni pamer gawai helau, pamer belanga helau. Anak nambil kuliahnya kulkas ni baru mana? Hah, paling anak sengah hutang. Kima dia ngredit? Atau dendeng? Ya jangan aku nendeng dang nesa. Jadi apa ni duit mana?
2: Ya api kugi neki misalkan tian ngutang. Kugi kau doni niku. Kadue tok kau hoke mau iri, jema hoke ni jema. Ma usah niku iri-iri we hoke mau nesa. Mula ni kugi mau mangedok kelajuan. Kena gaw kerjanya api ngopok ku tetangga, ngicik ku tetangga. Enggak uli kau kiri kau kayak mana sasusi kadu tak lagi.
1: Alah kadu tahaman peniku Medi. Baca ke huyun-huyun ke lagi tanaman jagung mau di kebun. Mau usah niku ngurus konyak. Hadu haman taniku, tak penduduk nutup.
3: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.

Bina Muari Tim Pemberdayaan Masyarakat Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung Unila membawa inovasi hijau pengelolaan limbah organik berbasis Sustainable Development Goals ke tingkat nasional melalui ajang seminar berdampak 2026 dengan menembus posisi 60 besar terbaik dari 263 tim se-Indonesia. Sekretaris Tim Pemberdayaan Masyarakat BEM Unila Tri Rizki Handayani mengatakan inovasi BEM Unila bertajuk transformasi limbah organik sebagai inovasi hijau untuk pertanian, perikanan, peternakan, dan ekonomi desa. Program ini sukses diimplementasikan di Desa Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat. Ia mengatakan inovasi hijau ini terletak pada pemanfaatan teknologi soluble liquid yang berbasis larutan biang homogen dari 33 jenis tanaman zingiberes atau temu-temuan minyak nabati dan minyak hewani dicampur dengan air lindri. Beralih ke informasi lain, sebanyak 12.000 bidan di Provinsi Lampung melaksanakan edukasi sekaligus menggerakkan 14.762 perempuan di wilayah itu untuk melakukan pemeriksaan pap smear guna mencegah kanker serviks. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Zausal mengatakan keberhasilan pelaksanaan pap smear terhadap 14.762 perempuan menunjukkan semakin meningkat kesadaran perempuan di Lampung terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan reproduksi. Perempuan yang sehat akan memiliki kesempatan lebih besar untuk mendampingi keluarga serta menjalani kehidupan yang lebih berkualitas.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

Wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

maraton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Kamu sibuk tiap hari dan nggak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang nggak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.
1: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
2: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
1: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
2: Ih, baik kali, mana mungkin?
1: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
2: Oh gitu, baru tahu aku.
3: Rumpot FM, suara budaya Lampung.

Sopang meyakini bahwa usulan biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH tahun 1448 Hijriah atau tahun 2027 Masehi yang disampaikan Kementerian Haji dan Umroh masih bisa dipangkas. Kemenhat sebelumnya telah mengajukan usulan awal untuk biaya haji tahun depan sebesar 107 juta rupiah. Komponen ini memang mengalami kenaikan sebesar hampir 20 juta rupiah. Marwan menjelaskan berdasarkan rincian dari Kemenhaj, kenaikan ini dipicu oleh fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Meski diusulkan naik, Komisi 8 menilai rincian komponen yang diajukan Kemenhaj itu logis. Kendati demikian, DPR akan mencari formulasi baru guna menekan total biaya tanpa menurunkan kualitas pelayanan bagi jamaah. Kemenhas mengusulkan agar BPIH tahun 2027 naik menjadi 107,3 juta, jumlah tersebut naik sebesar 19 juta dari BPIH 2026. Irfan juga menjelaskan penyesuaian usulan BPIH tahun 2027 Masehi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain perubahan asumsi nilai tukar rupiah, kenaikan biaya penerbangan, biaya akomodasi di Mekah dan Madinah, biaya transportasi darat, layanan masyair, pelayanan kesehatan, penguatan program manasik kesehatan, penyediaan konsumsi RET, penyesuaian biaya konsumsi di Mekah dan Madinah, biaya distribusi akomodasi di Madinah, serta kebutuhan pembiayaan visa bagi jemaah batal ganti.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Minat muak musim kemarau perlu diantisipasi sejak dini, terutama menjelang puncaknya yang diprediksi terjadi pada Juli hingga September 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan masyarakat, pemerintah daerah, dan berbagai sektor terkait untuk mulai menyiapkan langkah mitigasi. Antisipasi diperlukan agar ketersediaan air, kesehatan masyarakat, serta kebutuhan sektor pangan dan sumber daya air tetap terkendali selama periode kering. Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengatakan, puncak kemarau pada Juli 2026 diperkirakan terjadi di 83 zona musim atau mencakup 12,26% luas daratan Indonesia. Sementara itu, puncak kemarau pada Agustus diprediksi meluas ke 369 zum atau 48,84% wilayah daratan. Adapun pada September, puncak kemarau diperkirakan terjadi pada 169 zum atau 25,41% luas daratan Indonesia. Menghadapi musim kemarau yang lebih panjang, BMKG merekomendasikan sektor pangan untuk menyesuaikan jadwal tanam. Petani juga diminta memperhatikan jenis varietas yang ditanam agar lebih sesuai dengan kondisi kering.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan

menginginkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito.
0: Artinya, pergi tempat bertanya, pulang tempat menyampaikan berita. Nini Mama, tanah kelahiran, serta adat bagi orang Minang merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan dimanapun.
2: Lampung bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Kemarin lama saat meninjau pelaksanaan normalisasi di lokasi, Eli Menawansari, Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Tanah Abang mengatakan, pengerjaan dilakukan oleh 7 personil dengan mengganti saluran lama menggunakan beton Yudix. Pemerintah berharap proyek ini dapat memperlancar aliran air serta memberikan manfaat bagi warga dengan mengurangi resiko genangan saat hujan. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Bogor kembali membuka rencana pembangunan kereta gantung di jalur wisata puncak sebagai alternatif transportasi untuk mengurangi kemacetan. Rencana ini disampaikan Rudi Susmanto, Bupati Bogor, pada Senin kemarin. Kereta gantung ini direncanakan menghubungkan kawasan Sumarekon di Kecamatan Sukaraja dengan res area Gunung Mas Cisarua melalui skema investasi swasta tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Menurut Rudi Susmanto, proyek ini masih dalam tahap studi kelayakan atau feasibility study sembari pemerintah Kabupaten Bogor menjalin komunikasi dengan sejumlah calon investor. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan perempat suara budaya Nusantara.
0: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Terima kasih ya Bang Po, Nyoba Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Masih bersama kami di sini dan seperti biasa Bang Po, ayo ajak kembali ya. Tadi ayo udah info Bang Po ya, kali ini kita bakal

0: Assalamualaikum, selamat siang. Sore apa siang di sana ya? Suaranya mana? Masih di mute. Buka dulu. Dibuka dulu, ininya masih ditutup nih. Ya, halo. Sudah. Assalamualaikum, sudah. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam Pak Nova, selamat siang ya, masih siang, kita masih jam 2 nih.
0: Oh masih jam 2, ya masih iya. Siang lah ya, beda 1 jam dari kita ya.
1: Iya betul, apa kabar Pak Nova?
0: Alhamdulillah kabar baik, itu yang terpenting buat kita semua. Anissa dan juga narasumber kita di sana, Ibu Ida Komalasari juga sehat ya.
1: Iya Alhamdulillah.
0: Cuaca Banjarmasin bagaimana?
1: Cuaca cerah banget. Tapi kayaknya tadi panasnya itu pas tengah hari, kemudian setelah itu cerah tapi nggak terlalu panas banget kayak gitu.
0: Oke, adem lah ya kata orang ya. Yeah. Emang cuaca-cuaca begini yang kita tunggu-tunggu kalau musim libur anak-anak ya.
1: Iya benar banget, Po.
0: Oke dah. Hari ini kita ngobrol sama Ibu Dr. Ida Komalasari, MPD, akademisi dan praktisi bahasa dan sastra Banjar, benar ya?
1: Iya betul.
0: Tentang mantra, waduh, sastra iya, masyarakat ini. Banjar.
1: Iya benar, ini agak magis-magis nih kita nih.
0: Iya kalau kita logikanya kita nih mantra, wah kayaknya ini baca-bacaan ini gitu ya.
1: Iya benar. Jadi kita bahas mantra sastra masyarakat Banjar. Jadi bukan mantra sekedar mantra ya, Mpok ya, tapi ternyata mantra ini adalah bagian dari budaya sastra juga di kita nih.
0: Oh gitu, bukan sim salabim abra kadabra gitu bukan ya?
1: Bukan.
0: Oh bukan
1: jadi
0: ya.
1: Ada nilai budayanya seperti itu.
0: Oke deh. Dari tadi kayaknya Ibu Ida udah gelisah ya. Kapan saya ngomongnya? Oke deh. Kalau gitu Anissa, ayo kasih kesempatan dulu ya buat Anissa ngobrol sama Bu Ida. Nanti di menit 30 kita break sejenak dan setelah itu kita bakal buka line telepon buat penelpon kita. Silakan Anissa.
1: Oke, siap Mbak Nova, terima kasih. Jadi selamat siang pendengar dan juga penonton ya, penonton pemirsa di YouTube dan juga pendengar di radio. Kita hari ini bersama RRI Banjarmasin dan RRI Jakarta akan membahas mengenai mantra sastra masyarakat Banjar, yang mana sudah di samping ulun, samping saya maksudnya ya, jadi ulun itu saya, pian itu Anda gitu ya. Sudah di samping saya ada narasumber kita yaitu Ibu Dr. Ida Komalasari, MPD, selaku akademisi dan praktisi bahasa dan sastra Banjar. Kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ida.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya pian?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Iya alhamdulillah. Untuk pendengar yang mungkin dari daerah lain, kalau ulun itu saya ya Bu ya, ya betul. Kalau pian itu Anda gitu ya. Iya. Nah ini kita membahas mengenai mantra ya Bu ya.
2: Iya.
1: Tapi ulun penasaran nih Bu, kenapa mantra ini masuk ke dalam kategori budaya?
2: Baik ya, jadi secara teori ya, Kuncara Ningrat itu membagi budaya itu ada 7 unsur. Ada yang namanya religi, jadi religi itu agama dan kepercayaan. Ada organisasi sosial, kemudian ada teknologi, ada mata pencaharian, ada bahasa, kemudian ada kesenian. Nah dilihat dari 7 unsur tersebut, mantra ini termasuk kedua unsur. Jadi mantra ini yang pertama termasuk sistem kepercayaan atau religi. Kenapa? Karena mantra ini lahir dari keyakinan manusia tentang adanya kekuatan gaib, Tuhan, roh, leluhur, dan alam. Itu adalah kepercayaan. Itu termasuk unsur dari budaya. Kemudian mantra ini juga berfungsi untuk berkomunikasi dengan Tuhan, dengan alam, dengan makhluk halus. Nah itu juga berarti termasuk kepercayaan. Lalu mantra ini adalah sarana tolak bala dan minta keselamatan, juga termasuk sarana pengobatan. Nah itu berarti termasuk dalam unsur kepercayaan dalam budaya.
1: Yeah.
2: Tapi dilihat dari seni itu termasuk sastra lisan.
1: Okay.
2: Kenapa masuk sastra lisan? Karena sastra ini, mantra ini diwariskan. Kemudian selain diwariskan secara lisan, dia juga punya sarana, punya gaya bahasa ya. Jadi misalnya di dalam mantra ini itu berirama, ada permainan bunyi.
1: Iya.
2: Jadi tidak sama dengan doa. Ada okay. ada perbedaannya.
1: Itu
2: ada
1: bedanya dengan
2: permainan doa. Bunyi misalnya di akhir, permainan kata-kata yang digunakan itu simbolis, mm-hmm. jadi tidak seperti kata-kata langsung. Nah, kemudian itu diwariskan turun-temurun. Jadi kalau dilihat dari unsur budaya, dia termasuk agama dan kepercayaan dan kesenian.
1: Oke, jadi mengandung dua unsur budaya ya, Bu ya. Iya, oke. Kemudian mungkin banyak pendengar juga yang mengira mantra itu ya istilahnya jampe-jampe gitu ya, Bu ya. Tapi ya. Kalau kita kulik lagi nih, Bu, definisi sesungguhnya dari mantra itu apa sih, Bu?
2: Jadi kalau yang namanya mantra itu adalah susunan kata ya. Jadi bukan hanya kata ya, itu disusun khusus. Jadi tidak sembarangan. Mm-hmm. Kalau kita misalnya berdoa itu kan kita mengungkapkan katanya itu denotatif biasanya ya.
1: Yeah.
2: Nah, tapi kalau mantra itu disusun khusus, kemudian biasanya diucapkan berulang-ulang, tapi kita yakin dengan tata cara tertentu itu untuk mencapai tujuan. Mm. Sama dengan doa, kita kan ingin mencapai tujuan juga,
1: yeah.
2: cuma caranya berbeda.
1: Oke, itu dari definisinya ya, Bu ya. Kemudian kalau dari karakteristiknya,
2: biasanya itu diucapkan berulang-ulang.
1: Berulang-ulang.
2: Ya, diucapkan berulang-ulang, kemudian bahasanya itu khusus. Jadi menggunakan kata-kata biasanya permainan bunyi atau menggunakan kata simbol-simbol, kemudian juga ada tujuan, kemudian ada tata cara dan ada diwariskan. Tata cara itu hanya sebagian yang pakai tata cara. Misalnya dengan mantra itu dia menggunakan sesajen.
1: Nah,
2: saya baru saja dalam bulan tadi ya mengikuti upacara mantra ini. Jadi mantra itu kebetulan digunakan ketika mau panen.
1: Oke, itu di daerah mana, Bu?
2: Itu di daerah Belangan.
1: Oh, di daerah Belangan
2: 2 jam. Nah, kalau tidak salah nama daerahnya itu Liu. Nunggunung Reot. Nah, jadi di situ ketika mau panen mereka kayak kita terus selamatan mungkin ya.
1: Iya.
2: Nah, di situ ada pembacaan mantra. Nah, jadi pembacaan mantra itu tidak seperti yang sering kita dengar kan begini, mantra supaya cantik ya.
1: Iya.
2: Jadi ketika supaya cantik itu kan pakai bedak nih.
1: Iya.
2: Jadi bedaknya itu caranya pur simapur keladi tampuyangan. Bismillah aku bapupur banyak orang karindangan.
1: Nah,
2: karindangan tuh kangen gitu.
1: Iya. Jadi ketika orang melihat mukanya tuh ini ya.
2: Kelihatan cantik.
1: Cantik gitu. Banget gitu ya.
2: Nah itu kan sederhana nih. Tapi kalau ketika mau panen itu tidak sebentar, tapi lama, mungkin berjam-jam dengan sesajen dan sebagainya. Jadi sesajen itu yang saya lihat kemarin itu memakai kue 41 macam.
1: Oh, ada 41 itu ya.
2: Yang disajikan untuk mantra tersebut. Tapi kan masing-masing agama beda ya.
1: Iya.
2: Nah, kebetulan yang itu tadi saya lihat kalau tidak salah Hindu itu. Jadi 41 macam, ada ketan ya, ada bubur ya, ada ayam dan sebagainya, pokoknya 41 macam. Nah, itu dia pakai sesajen. Nah, kalau yang dulu kan kalau tidak salah ada juga yang pesta laut misalnya, itu sesajen misalnya.
1: Yeah.
2: Nah, sekarang tidak lagi karena dianggap itu melanggar misalnya.
1: Yeah.
2: Kalau syirik misalnya. Jadi cukup pakai doa-doa misalnya.
1: Oke, okay. Berarti apakah itu juga termasuk perbedaan mantra dulu dan sekarang, atau ada lagi perbedaannya nih, Bu?
2: Ada perbedaan mantra yang dulu dan sekarang ya. Kalau mantra yang dulu itu sekitar tahun 50 tahun atau 100 tahun yang lalu. Jadi sepertinya agama Islam itu belum masuk ya. Jadi bahasa mantra itu bahasa Sangsekerta.
1: Oh.
2: Kalau di dunia ini bahasa Sangsekerta itu kan sebenarnya tidak dipakai lagi.
1: Iya. Yeah.
2: Coba kenapa kita di buku-buku itu membaca berasal dari bahasa Sangsekerta? Itu adalah upaya orang dunia supaya bahasa Sangsekerta itu tetap bertahan. Kalau memakai untuk menggunakan sehari-hari tidak ada lagi.
1: Iya.
2: Tidak pernah. Jadi digunakan hanya untuk ilmu pengetahuan. Nah, termasuk mantra tadi. Nah, jadi dulu itu menggunakan bahasa Sangsekerta, kemudian bahasa gaib. Nah, yang di dalamnya itu ada nama roh, nama jin, nama leluhur. Sedangkan dulu itu berarti misalnya Sang Hyang, Batara, Guru. Nah, sekarang gak begitu lagi. Jadi kalau yang sekarang ini mantra itu, kalau yang Islam ya, 90% itu berasal dari Quran, zikir dan salawat. Makanya ada bismillah, kemudian ada misalnya salawat Nabi. Nah, jadi berbeda dulu dengan sekarang. Ada lagi perbedaan yang kedua ya. Perbedaan yang kedua, jadi kalau misalnya dulu itu tujuannya untuk berburu.
1: Okay.
2: Oh, zaman sekarang kan jarang orang berburu nih.
1: Iya.
2: Kalau di Banjar ini di mana yang berburu?
1: Mungkin berburu pasangan mungkin. Bisa jadi ya, Bu. Ya.
2: Kemudian juga yang dulu itu kan mengusir hantu.
1: Iya.
2: Mengusir hantu, kemudian jimat supaya kebal. Kalau sekarang kan sudah berbeda eranya.
1: Iya juga ya, Bu. Ya.
2: Kalau dulu saya tanya mahasiswa saya itu dia meneliti mantra nih. Terus saya iseng tanya, "Nak, bagaimana caranya mantra?" Saya bilang, supaya menarik pasangan. Kamu, saya tanya, kamu sudah menikah atau belum? Belum, katanya. Terus bagaimana caranya supaya menarik pasangan? Mantranya yang mana? Saya bilang, gak usah pakai mantra, Bu, katanya. Pakai motor Jepang aja, katanya. Eranya kan sudah berbeda, toh. Jadi yang dulu itu tujuannya seperti itu. Kalau yang sekarang, sebagian besar mantra itu hanya digunakan untuk pengobatan.
1: Nah,
2: kalau di Banjar ini kan pengobatannya itu seperti karena dia panas. Anak kecil itu panas, jadi dianggap kepidaraan atau kepohonan.
1: Iya.
2: Nah, seperti itu. Jadi mantra yang digunakan, jadi untuk menarik rejeki dan keselamatan. Jadi jarang misalnya digunakan mengusir hantu.
1: Iya.
2: Di daerah perkotaan.
1: Iya.
2: Nah, kecuali mungkin yang di daerah pelosok itu bisa ya. Nah, kemudian dari cara dapatnya dulu mantra itu diperoleh dari tirakat. Kalau mungkin di Jawa itu di Gunung Kawi kalau lah.
1: Lagi ramai juga nih yang di Gunung Kawi ini.
2: Jadi ada puasa mutih, kemudian ada semedi, ya kan, ada misalnya ke kubur, kemudian mandi kembang. Kalau dulu begitu, kalau sekarang mantra itu kan mungkin misalnya dapat ijazah dari guru, kamu nanti kasih mantra ini ya, atau mungkin didapatkan dari media sosial. Sekarang ada ya,
1: ada
2: di media sosial, di TikTok, di apa ya, di Facebook, di Instagram itu mantra itu banyak.
1: Oke. Okay.
2: Tapi bukan mantra yang jika kita itu yang saya lihat ya, yang mantra sederhana saja. Ya ada yang mantra itu yang sangat panjang. Yang sangat panjang itu artinya misalnya nih, saya melihat nih, ada seseorang itu dia sakit. Nah, sakit itu selama 6 bulan sakit terus. Tapi diobati ke rumah sakit itu penyakitnya tidak ada.
1: Oke. Okay.
2: Nah, jadi mereka mengobatinya itu begitu, kalau takutnya itu karena kepuhunan atau karena diguna-guna orang. Nah, jadi itu mantranya itu dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi.
1: Itu tidak berhenti ya, Bu?
2: Tidak berhenti. Jadi bisa lebih dari satu orang yang membacakan mantra itu. Dan itu dibacakan biasanya malam hari. Itu di hadapan orang yang sakit tadi. Nah, tujuannya itu apa? Nah, tujuannya itu memanggil roh. Nah, jadi roh itu dipanggil untuk menanyakan ini nih kena apa. Dan itu biasanya mereka pakai alat. Nah, pada waktu yang saya lihat itu mereka pakai alat mangkok.
1: Nah,
2: jadi mangkok itu ditempel di dahi. Jadi perubahan mangkok itu jatuh sendiri atau bagaimana itu memiliki makna tertentu.
1: Nah,
2: itu tidak mungkin, saya dengar itu saja, itu tidak mungkin ada di media sosial. Dan itu biasanya tidak, misalnya kita minta data itu tidak bisa. Karena itu kan ibaratnya orang-orang tertentu saja yang memiliki kekuatan tertentu, keturunan biasanya.
1: Iya. Berarti yang kita lihat di media sosial ini, penyebaran mantra-mantra itu
2: yang sederhana.
1: Yang sederhana.
2: Supaya misalnya mantra pengasih.
1: Oke.
2: Mantra supaya apa ya, supaya cantik.
1: Iya.
2: Tapi kalau mantra yang jelek, kayak misalnya mantra pembenci, mantra pemisah rumah tangga orang lain, itu biasanya agak panjang.
1: Sukar.
2: Makanya biasanya tidak bisa minta mantra supaya dibenci, gak ada begitu.
1: Gak ada.
2: Tapi itu yang sederhana ya. Nah, kemudian perbedaan yang lagi, biasanya kalau dulu itu kan mantra itu digunakan oleh pawang.
1: Oke. Okay.
2: Nah, pawang, dukun, ya, kepala adat. Yang sekarang itu kan tukang urut, bahkan kita pun bisa membacakan mantranya itu tadi.
1: Iya.
2: Ah, jadi tidak sama. Ada lagi perbedaan alat bantu ya. Kalau dulu mantra itu pasti pakai sesajen. Misalnya kue 41 macam, kemudian ayam hitam, kemenyam, bunga 7 rupa. Nah, kalau sekarang tidak begitu. Bisa saja kan ambil air
1: dibaca-baca gitu ya,
2: ditiup, diminum, atau di minyak dibaca, diurutkan.
1: Oke.
2: Nah, jadi seperti itu sederhana, beda dengan dulu. Ada lagi pandangan masyarakat, kalau dulu itu pakai mantra itu 100% berhasil.
1: Nah, kalau sekarang?
2: Kalau sekarang itu bisa saja tidak berhasil. Tapi yang penting tetap tawakal. Jadi mantra itu sama dengan ikhtiar.
1: Oke. Okay.
2: Kemudian yang terakhir, tempat. Biasanya kalau dulu itu mantra itu di tempat terbuka, di ladang ya, di hutan, di sungai. Kalau sekarang itu mantra itu malah di rumah. Biasanya begitu.
1: Oke, okay. Berarti apakah dilakukan di ladang, tempat terbuka, itu juga pengaruh ya Bu ya?
2: Iya, pengaruh.
1: Ke kemanjuran mantranya itu?
2: Karena memang biasanya mantra itu kan kayak pesta panen dan sebagainya. Itu berarti biasanya di tempat terbuka.
1: Oke, berarti kalau bisa kita tarik ke belakang lagi, latar belakangnya ini untuk awalnya itu mungkin untuk memburu gitu ya Bu ya? Ya seperti jarpian tadi tuh. Atau ada lagi nih Bu latar belakangnya nih,
2: ya. Jadi mantra ini sebenarnya ada sejak dulu. Sejak dulu ya, ketika agama itu belum masuk itu sudah ada. Kenapa bisa begitu? Karena pada waktu itu kan zaman dulu itu kan kebutuhan manusia itu sudah ada.
1: Iya.
2: Tapi ilmunya itu belum ada, misalnya yang seperti pengobatan dan sebagainya. Jadi dulu itu ada kepercayaan animisme dan dinamisme. Jadi kalau animisme itu kepercayaan bahwa benda-benda itu memiliki roh. Kalau dinamisme itu kepercayaan bahwa alam itu memiliki kekuatan gaib.
1: Oke.
2: Jadi misalnya nih, kalau dulu kan kita ingin sesuatu, misalnya ya, itu pakai mantra jadinya kalau dulu. Nah, ada lagi ya, karena kebutuhan hidup yang dulu ya. Jadi kebutuhan hidupnya misalnya ya, dulu itu tidak ada dokter.
1: Iya.
2: Jadi tidak ada ibaratnya itu
1: ilmu medis gitu ya Bu.
2: Iya,
1: ya?
2: Polisi tidak ada, BMKG iya. Yang cuaca-cuaca tidak ada.
1: Iya.
2: Jadi misalnya kita sakit nih, pakai mantra pengobatannya. Kemudian kita apa ya? Ketemu hantu pakai mantra bacaannya. Kemudian ketika misalnya kita ingin hujan, pawang hujan.
1: Iya.
2: Kalau kita misalnya dagangan sepi, pakai mantra apa? Mantra penglaris. Kemudian ada lagi kita ingin berburu, itu mantra kekuatan. Nah, jadi di situ ya ada beberapa hal yang menyebabkan bahwa mantra itu bisa lahir. Nah, kemudian dulu manusia itu ada keinginan untuk mengontrol alam, mengontrol alam. Jadi misalnya ya supaya kita itu bisa mengontrol. Dan yang terakhir itu pengaruh agama juga mempengaruhi. Begitu Islam itu masuk, itu banyak sekali perubahan.
1: Oke.
2: Nah, banyak sekali perubahan. Kalau dulu kan sakit itu pasti mantra.
1: Iya.
2: Nah, sekarang kan sakit bisa berobat ke dokter. Jadi tidak harus pakai mantra.
1: Betul.
2: Kalau dulu kan karena tidak ada.
1: Iya.
2: Nah, seperti itu. Jadi memang zaman dulu itu dengan segala keterbatasan itu mulai muncul. Nah, kalau dulu kan memanggil hujan, pawang hujan.
1: Iya.
2: Sekarang kan ada salat istika.
1: Iya.
2: Salat istika itu supaya hujan.
1: Iya.
2: Dalam agama Islam. Nah, itu karena sudah ada agama Islam.
1: Oke, berarti dipengaruhi juga ya Bu ya.
2: Pengaruh
1: berarti,
2: agama.
1: Berarti untuk perbedaan dari mantra dan doa ini seperti apa nih Bu?
2: Nah, kalau perbedaan mantra dengan doa ini ya, yang pertama itu ya, yang perbedaannya kalau dari segi bahasa ya, itu bahasa tadi kan itu bahasa Sanskerta ya. Kalau yang sekarang ini, kalaunya dari yang sekarang itu 10% itu bisa bahasa Indonesia.
1: Oke.
2: Kemudian ya di dalam dulu kan pakai yang widi ya kan. Kalau yang sekarang itu kan Bismillah.
1: Iya.
2: Nah, jadi kan tidak sama nih. Lalu fungsinya juga kalau dulu kan mantra untuk semuanya, tapi kalau yang sekarang tidak begitu. Nah, kemudian caranya juga itu berbeda. Caranya itu tadi kan kalau mantra yang sekarang itu tidak mesti pakai sesajen.
1: Oke. Okay.
2: Nah, tidak selalu pakai sesajen.
1: Oke, baik. Nah, tapi kalau misalnya mantra itu kapan boleh diucapkan, kapan tidak boleh gitu, Bu?
2: Jadi begini ya, ada yang menganggap mantra itu syirik.
1: Ya kan? Iya.
2: Nah, jadi tidak boleh katanya. Nah, kalau menurut saya dan menurut buku yang saya pelajari, selama itu tidak ada syirik, arti tidak ada syirik itu artinya meminta kepada dewa, meminta kepada jin, itu tidak apa-apa. Kan misalnya ucapannya kepada Tuhan.
1: Iya.
2: Jadi itu boleh. Nah, kemudian niatnya kepada Allah. Jadi mantra itu hanya ikhtiar. Dan kemudian caranya juga tidak boleh pakai sesajen. Okay. Kalau sesajen itu kan biasanya ada yang minta kayak roh-roh dan sebagainya tadi.
1: Yeah.
2: Nah, itu boleh kalau menurut saya ya. Nah, kemudian kapan itu menjadi haram? Kalau tujuannya itu kepada jin. Iya kan? Atau kepada tumbuh-tumbuhan.
1: Iya. Yeah.
2: Atau kepada alam. Kan tercerin tuh. Datu-datu saya minta ini, nah salah itu kan?
1: Iya salah itu, betul.
2: Tapi kalau misalnya datu-datu empat lalu aja kan?
1: Iya.
2: Artinya kan ada nih orang kalau jalan-jalan di hutan belantara takutnya kepunan.
1: Iya.
2: Lalu minta izin. Jadi kan datu-datu minta izin, saya mau lewat, tolong jangan diganggu, misalnya nih.
1: Itu nggak apa-apa ya Bu ya?
2: Tapi kan itu tidak minta tolong sesuatu, minta tolong itu misalnya kan meminta sesuatu.
1: Okay.
2: Kalau kita sama dengan saya dengan ibu, ibu saya ikut lewat ya, nggak apa-apa. Kan?
1: Iya, nggak apa-apa.
2: Berarti saya tidak minta tolong sama ibu kan?
1: Iya.
2: Nah, tapi kalau misalnya minta tolong jin, tolong kasih saya emas dan sebagainya, misalnya itu kan tidak boleh begitu. Nah, jadi haram itu bila kita percaya bahwa benda-benda itu memiliki kekuatan. Kita misalnya menggunakan itu hanya sebagai sarana untuk meminta kepada Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi
1: karena iya. Karena sekarang juga kan pakai bismillah ya,
2: iya,
1: Bu
2: betul.
1: Ya. Oke. Nah, kita juga sudah di menit 30 nih ya Ibu Ida ya. Jadi kita kembalikan dulu ke Mpok Nova nih.
0: Iya. Makasih Anissa, Bang Po, Nyawa Bencang Cing. Kita bakal kasih kesempatan buat Abang Po dan juga semua pendengar yang lagi mendengarkan dan menonton kita ya. Untuk Banjarmasin, berapakah nomor telepon yang bisa dihubungi? Silahkan kita share dulu Anissa.
1: Untuk Banjarmasin bisa di dua nomor telepon ya, di WhatsApp 0895-3405-09539. Kemudian untuk di telepon reguler di 0511-325-2602.
0: Diulang lagi, bisa pelan lagi barangkali.
1: Oke. Okay. 0895-3405-09539. Kemudian 0511-325-2602.
0: Baik, untuk Jakarta seperti biasa di 021-350-4510 atau di 0812-1124-928. Namun kita break sejenak dulu ya, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

Banjarmasin dan narasumber kita Bu Ida ya. Kita terima lagi, belum diterima ya, kok terima lagi. Anissa, boleh kita share lagi ya nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Banjarmasin, silakan.

0: biasanya hijabnya hitam. Iya benar, benar.
1: Iya.
2: Dan Mbak Anissa yang lagi tugas.
0: Oke. Oh, lagi nonton RRinet ya.
2: Iya betul.
0: Baik kalau gitu.
2: Wah.
0: Baik. Baik. Jadi apa nih pertanyaan Bang Leman?
2: Iya, begini Ponopa, Mbak Anissa. Saya bacanya mantap dan sastra bahasakat Banjar nih kan.
0: Iya. Yeah.
2: Tadi sudah dijelaskan. Siapa nih nasumnya nih?
0: Ibu Dr. Ida Komalasari MPD.
2: Iya, selamat siang Ibu.
3: Selamat siang Bapak.
2: Ya begini, yang saya tanyakan itu apa masih ada itu yang namanya japa jampi mantra itu yang digunakan saat ini gitu kan. Ini kan sudah zaman canggih gitu. Jadi kayaknya kalau zaman dulu kan mungkin percaya gitu kan. Jadi kalau zaman saat ini, zaman baru ini kayaknya banyak yang gak percaya gitu Bu gitu.
0: Okay.
2: Itu saja pertanyaan, apa masih ada gitu.
0: Itu kan
2: misalnya dikatakan tahayul atau mitos gitu lah.
0: Baik.
2: Oke, gitu saja, makasih, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman yang ada di Lampung. Kalau ada di Banjarmasin, kita sambung dulu ke Banjarmasin biar langsung dijawab dua pertanyaan sama Ibu Ida. Sudah adakah?
1: Apakah ada? Sudah ada.
0: Oke, dari silakan diangkat dulu ya.
1: Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana ini? Apa kabar? Alhamdulillah.
0: Suaranya tidak bisa kita dengarkan.
1: Iya, betul. Iya. Gak terdengar ya Mpo Nova ya suaranya ya?
0: Iya. Gak terdengar suaranya. Iya.
1: Iya.
4: Waalaikumsalam. Boleh Ibu saja.

ada. Izin Anissa, boleh ke pokok pertanyaannya aja, karena kalau misalnya di sana lama diamnya sepertinya radio kita mati gitu loh. Enggak ada output keluar dari penelponnya. Iya. Boleh diminta to the point ke langsung ke pertanyaannya Anissa ya, karena kalaupun Anissa hanya ngobrol sama penelponnya, di sini tidak ada output keluarnya.

0: Anissa.
1: Oke.
0: Ya.
1: Sudah tercatat nih, Cikgu. Terima kasih.
0: Oke, baik.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Guria.
0: Baik
1: ya.
0: Anissa masih bisa mendengarkan suara saya?
1: Masih, cuma tadi pas kita menerima telepon suara Mpok Nova
0: hilang ya?
1: Ya.
0: Nah, makanya ya. Dan di saat penelpon masuk itu suaranya vakum. Jadi makanya tadi itu saya ngobrolnya dipercepat penelponnya karena kedengarannya kita enggak ada ngobrol apa-apa gitu di udaranya.
1: Oke.
0: Okay. Yeah.
1: Oke, okay, kedengarannya kosong ya, Mbak.
0: Iya, mungkin bisa diotak-atik lagi sama tim teknisi yang ada di sana ya, Anissa ya.
1: Iya,
0: okay. Karena saat
1: di Jakarta ada.
0: Kalau di Jakarta ada kan, ya? Terdengar kan? Kalau di Jakarta tadi terdengar kan penelponnya sama Anissa sama Ibu
1: terdengar.
0: Kan? Oke, okay, baik.
1: Terdengar.
0: Ya udah, kalau gitu kita jawab dulu dua pertanyaan ini. Silakan Ibu Ida dari Bang Leman yang ada di Lampung dan juga tadi penelpon dari Banjarmasin, silakan.
1: Oke, okay, baik Bu Ida, silakan tadi dari Abang Leman pertanyaannya apakah masih ada mantra saat ini di zaman yang canggih ini?
2: Baik, terima kasih dari Bapak Leman atas pertanyaannya. Saya jelaskan dulu ya. Mantra itu termasuk sastra Banjar. Sastra Banjar itu ada sekitar 30 lebih.
1: Mm-hmm.
2: Jadi ada bepandung, ada puisi, ada gurindam, ada mantra, ada kisdap, ada pokoknya banyak sampai 30. Nah, yang mantra ini termasuk sastra Banjar yang bergeser.
1: Mm-hmm.
2: Bergeser itu artinya pemakaiannya

0: berkurang. Nah, tapi kalau pertanyaannya apakah masih dipakai, masih.
1: Oke.
0: Yang Bapak tanyakan misalnya apakah generasi muda itu masih memakai, masih tapi sebagian. Saya sendiri bulan tadi itu saya mendatangi tempat yang memakai mantra ini sebagai mantra pengobatan dan mantra panen padi.
1: Iya.
0: Jadi saya memang betul-betul datang ke sana, saya punya dokumentasinya. Jadi mantra itu ketika orang tersebut sakit selama 6 bulan kemudian diobati ke rumah sakit, penyakitnya tidak jelas. Nah, lalu mereka beralih ke jika kita tuh pengobatan non tradisional. Nah, jadi pengobatannya itu pakai mantra selain peralatan-peralatan lain kayak sesajen. Nah, ketika membacakan mantra itu yang sakit itu dihadirkan. Mereka memakai peralatan untuk mengetahui nanti penyebab sakitnya itu apa, pakai mantra.
1: Iya.
0: Nah, kalau dalam Islam itu kan misalnya memanggil salawat Nabi dan sebagainya. Nah, kalau mereka itu memakai manggilannya tuh roh-roh. Nah, jadi masih ada itu jelas banyak itu. Terutama itu di daerah yang agak masuk ke dalam. Kalau di kota itu karena tidak terlihat saja.
1: Iya.
0: Tapi banyak saja yang masih memakai. Karena mantra itu tidak seperti hanya pur simapur kala di tempoyangan, tidak terbatas seperti itu. Misalnya nih saya bicarakan contohnya nih. Ini mantra supaya anak itu sakit panas atau sakit perut. Misalnya begini. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Tawar-tawar penyakit, panas turun, dingin naik, keluar dari ujung rambut sampai ujung kaki, sembuh dengan izin Allah Ta'ala. Nah, itu mantra. Mantra panas. Nah, itu biasanya itu diajarkan turun-temurun. Tapi orang tidak bilang-bilang.
1: Iya.
0: Tidak bilang-bilang, tuh masih dipakai. Cuma tidak seperti kalau kita melihat sastra lain kayak Madihin. Itu kan terang-terangan tuh,
1: iya,
0: ditampilkan di pementasan. Kalau mantra itu kan tidak.
1: Tidak.
0: Jadi jika kita tuh edisi terbatas.
1: Iya.
0: Nah, kalau misalnya dibaca untuk diri sendiri atau misalnya di dalam acara itu pada komunitas mereka sendiri. Nah, seperti itu. Dan kadang-kadang mereka tidak memamerkannya di media sosial karena kesakralannya.
1: Oke.
0: Nah, saya sendiri ketika mendokumentasikan untuk membuat film dokumenter, saya minta izin, jika berkenan bolehkah saya publikasikan? Kata mereka boleh. Karena itu penuh mistis, Bu. Penuh mistis itu kan selain kuenya sampai 41 macam. Kemudian waktu itu saya melihat acara ini menopeng. Gue pernah gak mendengar?
1: Belum.
0: Nah, menopeng itu jadi pencucian topeng. Topeng wajah itu, topeng itu dicuci tapi pakai api. Nah, mencucinya itu pakai api yang panas itu. Tapi yang mencucinya itu seperti tidak kepanasan. Nah, itu berarti kan termasuk kekuatan gaib. Kenapa bisa begitu? Kenapa gak panas? Saya kan bingung nih.
1: Iya.
0: Karena katanya yang mencuci itu bukan sedianya.
1: Oke. Nah, ada berarti kan gitu ya?
0: Saya punya dokumentasinya. Cuma kan kalau mungkin Abang Leman tadi melihat tidak terlihat begitu ya. Jadi masih banyak yang memakai itu. Nah, contohnya lagi ya, kita nih sering kan ada rumah ini berpagar kan.
1: Iya.
0: Kalau pagar itu artinya kan dilindungi nih.
1: Pagar gaib gitu.
0: Ah,
1: ya,
0: betul.
1: Ya.
0: Misalnya nih contoh mantra pagar, bismillah pagar gaib dari timur, barat, utara, selatan yang datang niat jahat pulang. Patah sudah, hancur sudah dengan la haula wala quwata illa billah. Nah, itu dipakai pada saat memasang pagar rumah malam Jumat. Nah, seperti itu. Itu kan tidak terlihat loh orang menggunakannya.
1: Iya.
0: Tidak seperti menyanyi kan harus ditempatkan.
1: Ditampilkan. Nah, kalau mantra ini enggak bisa ya, Bu.
0: Iya, jadi intinya kesimpulannya untuk pertanyaan itu masih dipakai. Cuma karena tidak terlihat, karena biasanya perorangan dan komunitas.
1: Iya. Ya. Oke. Dan apakah memang yang bisa memakai itu apakah hanya keturunan seseorang khusus saja seperti itu?
0: Tapi kalau yang umum yang kayak untuk panas tadi itu bisa,
1: bisa ya.
0: Kita baca supaya cantik itu bisa.
1: Iya.
0: Nah, tapi yang kayak mengobati penyakit yang seperti penyakit berat itu tidak bisa.
1: Oke.
0: Karena itu biasanya dilakukan oleh belian.
1: Oke, baik.
0: Sebagainya.
1: Oke, itu tadi ya Bang Leman ya. Kemudian kita ke pertanyaan Cik Guria tadi ya. Yang pertama, apakah setelah peristiwa tertentu seperti kelahiran bayi ataupun setelah kematian seseorang itu ada mantranya seperti itu?
0: Nah, kalau yang di dalam Islam tidak ada itu kalau setahu saya ya, sepanjang pengetahuan saya. Nah, kalau kelahiran itu biasanya kan yang saya tahu itu ya, mantra itu kan pembagiannya begini. Ada yang mantranya tujuannya untuk pengobatan, untuk keselamatan, untuk rezeki, untuk pelet, untuk kekuatan, untuk pertanian, untuk upacara adat. Ada lagi kalau dari sumbernya ya. Jadi pembagian pengelompokan mantra itu kan berbeda-beda pembagiannya dari sudut pandang. Kalau dari sumber ada asal usul bahasa itu ada mantra Hindu atau Buddha ya. Kemudian ada mantra Islam, ada mantra Kejawen.
1: Oh, iya.
0: Kalau dari cara penggunaan, kalau dari cara penggunaan itu ada mantra apa ya? Mantra yang ditiup, ada yang ditulis, ada yang dimandikan ya. Nah kalau dari sifat itu ada mantra yang baik, yang putih ya kayak kita tahu, ada yang hitam, ada yang netral. Jadi yang hitam itu mantranya ada juga supaya apa? Misalnya santet, itu pelet, itu kan sebenarnya membuat orang naksir kita, membuat orang sakit, itu namanya santet hitam. Kalau yang santet baik itu misalnya kan supaya banyak rezeki dan sebagainya,
1: penglaris gitu ya.
0: Kalau misalnya mantra yang netral itu supaya kita berwibawa, supaya kita dihormati orang, itu netral. Nah kalau misalnya habis kelahiran itu saya belum membaca sepanjang pengetahuan saya, mungkin saja ada. Tapi untuk yang saya baca itu belum ada setelah mati pakai mantra ini, tidak ada. Yang ada itu pakai doa.
1: Oke, jadi yang disebutkan tadi juga termasuk ke klasifikasi mantra ya, Bu ya?
0: Iya, betul.
1: Oke. Mbak Nova, ini ada pertanyaan dari WhatsApp ya.
2: Oke,
1: dari
2: silakan.
1: WhatsApp 4 nih ada nih. Ini ada dari Ibu Farida dari Palu. Assalamualaikum Mbak Anissa, Mbak Nova. Waalaikumsalam. Apakah tradisi budaya ini masih tetap dilestarikan sampai sekarang? Gimana dengan filosofinya? Tadi sebenarnya udah dijelaskan ya, Bu ya. Masih ya, Bu ya. Tapi boleh dijelaskan nih Bu dengan filosofinya, silakan.
0: Jadi filosofinya itu ya kan sepanjang tidak bertentangan dengan agama itu dibolehkan saja. Jadi misalnya ya kalau isinya baik untuk kebaikan dibolehkan saja. Kan begitu ya. Kemudian niatnya kepada Allah. Kemudian caranya itu tidak dengan sesajen. Nah kalau tidak boleh itu jika misalnya ke jin atau ke roh, kalau kepercayaan kita kan tidak boleh. Nah kemudian kita juga jangan percaya bahwa kata-kata itu yang memiliki kekuatan. Bukan, yang memiliki kekuatan itu kan Allah. Yang kata-katanya itu hanya sebagai ikhtiar. Nah jadi itu yang harus ada di dalam hati kita itu. Dan kita pakai mantra itu tadi kan ikhtiar, bukan meminta kepada mantra itu.
1: Jadi kita tetap niatkan di hati itu kita meminta ke Allah ya. Oke, baik. Ini
0: tapi
1: ada
0: kecuali yang berbeda agama tadi kan, kayak Hindu misalnya, Buddha itu kan beda lagi. Jadi mereka mungkin memanggil roh ya kan. Nah itu kan kalau kepercayaannya berbeda-beda jadi tidak bisa disamakan. Nah, kayak kemarin tuh kan saya bilang tuh kan untuk menjawab pertanyaan itu kan memanggil roh-roh itu dengan secara berulang-ulang. Jadi saya menyaksikan sendiri memang masih dipakai dan itu sangat sakral.
1: Oke, baik.
2: Baik, Anissa, ini ada telepon lagi dia dari Jakarta ya, kita sambungkan ya.
1: Oke.
2: Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Dari Abah Kusna Jakarta Nepo.
2: Oke, Abah Kusna Jakarta Pasar Rebo, silakan langsung Abah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo?
2: Ya. Abah volume radionya mohon dikecilin dulu, Bah. Jadi Abah dulu. Abah agak ragu-ragu nunggu suara kita dari radio.
3: Selamat siang Ibu Profesor.
2: Ibu dokter.
3: Ya. Sama siapa itu?
0: Doa saja ya.
2: Ya, amin.
3: Mbak
2: Anissa.
1: Mbak Anissa.
2: Oke.
3: Sebelumnya saya mau nanya nih, ada satu lagu nih, bener enggak lagu di situ?
2: Apa tuh?
3: Kota Baru gunungnya Mbak Mega. Bener enggak itu lagi dari Banjar? Bukan.
1: Benar.
2: Iya.
1: Ibu Haris Santai.
3: Ibu dokter.
2: Bukan dokter.
3: Ibu dokter. Ini saya mau nanya nih.
2: Iya, Abah.
3: Sebenarnya saya baru tahu kalau di sana itu yang namanya mantra itu masuk sastra ya.
2: Iya.
3: Kalau secara umum kan sebetulnya itu kalau pelaksanaan itu bukannya sosial ya, Bu Dokter ya.
2: Heeh.
3: Gak salah ya.
2: Ya.
3: Cuman begini, saya hanya informasi aja. Sebenarnya apa yang diceritakan, apa yang dibawakan tadi ya, ya hampir mirip-mirip lah dengan negeri saya tuh.
2: Di mana negerinya Abah?
3: Di UK, Mbak.
2: Ide UK.
3: Urang Kuningan Jawa Barat.
2: Iya, iya, Urang Kuningan gitu ya. Oh, jadi kalau di Jawa Barat juga mau kemana-mana
3: itu
2: baca-baca.
3: Itu mirip lah. Mantra-mantra itu kan sebelum masuk Islam tuh lah, demikianlah ada sesajen-sesajen itu gua setelah Islam juga datang, cuman sekarang udah udah enggak ada lah karena itu kan sesajen ditaruh di pohon pagi-pagi udah hilang, bukannya dimakan jin sama anak-anak dia.
2: Makan manusia gitu ya. Iya, oke. Okay.
3: Jadi sebenarnya begini ya, yang namanya seperti ada upacara-upacara, ini kan ada problematiknya itu ada di segi agama itu kurang tepat. Tapi ada juga dipandang dari kepentingan pariwisata itu memang itu dianggap suatu tradisi. Jadi ya tetap aja itu bertahan lah begitu.
2: Iya, tergantung nawaitunya barangkali, Bah.
3: Iya. Gak seperti begini ya. Ada yang namanya upacara labuh ya. Labuh itu kalau makanan yang dibuang ke laut kan ada manfaatnya juga buat ikan gitu ya.
2: Iya.
3: Tapi kalau misalnya pakaian, ya kan nggak mungkin dimakan sama ikan.
2: Iya, nggak mungkin juga ikan pakai pakaian ya, Bah ya.
3: Iya. Itu dianggap. Tapi karena itu merupakan satu tradisi, dianggap satu tradisi dan untuk objek wisata ya tetap aja masih berlangsung dan itu didukung lah gitu.
2: Siap.
3: Jadi pada dasarnya banyaklah persamaannya apa yang disampaikan Ibu Dokter ya dengan apa yang ada di daerah saya gitu.
2: Oke, siap.
3: Ya sekarang sih emang ya kalau istilahnya yang kombinasi antara agama dengan mantra itu di sini juga ada. Seperti ada lagu Kidung. Kidung itu kan lagu daerah ya Sunda, tapi sebelum nyanyi itu Bismillahirrahmanirrahim alalilang lululul enggak kayak gitu lah, Bu.
2: Oke.
3: Itu aja deh dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Nah,
1: terima kasih Abah Kusna ya.
2: Ya, gimana tuh kalau Bu Dokter tadi dengan pernyataan Abah tadi?
0: Ya baik, terima kasih ya dari pertanyaan dari Abah. Tadi kan beliau mempertanyakan kok itu termasuk sastra.
2: Sastra, iya.
0: Ya. Satu sesuatu itu dipandang dari sudut pandang yang berbeda, itu jawabannya itu akan berbeda.
2: Iya.
0: Tidak akan sama. Ah, misalnya nih, kalau itu dilihat dari misalnya keindahan bahasanya, ya, kemudian keteraturan permainan bunyinya, nah itu termasuk sastra.
2: Okay.
0: Dan dia kan diturunkan. Nah jadi karena kenapa disebut sastra itu karena diwariskan, kemudian secara lisan punya irama, punya gaya bahasa dan kadang bersajak. Nah jadi kemudian contohnya ya, contoh mantra ya. Kuat badanku seperti batu karang, tajam mulutku seperti keris, panas badanku seperti api, dingin hatiku seperti air, tak mempan senjata tajam dengan izin Allah. Nah itu dulu dipakai pejuang Banjar zaman Pangeran Antasari. Itu kan permainan bunyi.
2: Iya.
0: Itu seperti puisi, makanya disebut dengan sastra.
2: Oke.
1: Jadi seperti itu.
0: Betul. Jadi kan sudut pandang dari keindahan bahasa yang digunakan, penggunaan simbol-simbol, permainan bunyi, pewarisan, tradisi lisan, lalu disebut dengan sastra. Kalau misalnya dilihat dari sudut lain, apa itu? Itu cara, salah satu cara misalnya untuk mencapai tujuan, ikhtiar namanya. Jadi sama begitu ya.
2: Baik. Oke, okay. Ini karena waktunya udah di 13.56.
1: Udah di ujung acara ya, Mpok ya.
2: Barangkali masih ada yang ingin disampaikan, singkat saja 1 menit buat Ibu Ida, silakan.
0: Menurut saya ya, sah mantra ini sebagai salah satu sahta Banjar yang menurut saya itu termasuk yang bergeser. Bergeser itu artinya pemakaiannya berkurang. Kenapa pemakaiannya berkurang? Karena itu biasanya diwariskan pada keturunannya ya. Nah, jadi biasanya kalau belian dengan keturunannya begitu. Jadi memang tidak pada sebagian kecil yang di-share di media sosial itu sebenarnya terbatas. Nah, jadi bagi generasi muda itu bagus mengenal mantra karena itu kan ada kearifan lokal.
2: Okay.
0: Nah, dan juga perlu kita ingat kalau kita ingin mencapai sesuatu itu perlu ikhtiar.
2: Baik. Terima kasih Anissa dan juga terima kasih Bu Ida ya. Lain waktu lain kesempatan sama-sama kita jumpa lagi ya.
1: Iya, Mpok, terima kasih juga.
2: Baik, salam sehat, salam bahagia. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Mpok dan semua pendengar di seluruh demi Nusantara, demikian tadi siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banjarmasin. Lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi. Saya akhiri ya, Bang Mpok ya, siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Makasih buat adik-adik yang ada di sana. Kita lanjutkan lagi nanti kebersamaan kita di tetap di Pro4 Suara Budaya Jakarta. Selamat sore, assalamualaikum, bye bye.
4: Pro4 FM Suara Budaya Lampung.
5: Waalaikumsalam. Ih, anak bunda udah pulang dari sekolah ya. Ya Allah, sini nak, salim dulu sayangku. Gimana tadi nak di sekolah nak?
6: Aku belajar nyanyi.
5: Nyanyi? Nyanyi lagu apa nak tadi nak?
6: 17
5: Agustus? Wow, coba bunda pengen denger lu Azel nyanyi lagu 17 Agustus.

Sahabat Budaya memperkenalkan lagu-lagu perjuangan kepada putra-putri kita sejak dini merupakan tugas dan kewajiban kita untuk menumbuhkan dan juga menguatkan jiwa nasionalisme kepada anak kita supaya anak kita

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

0: bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.
2: Ibu dunia monaga wat ampo kangena kirewa api guna.
3: Sastra Lampung Pitaan dikenal di masyarakat Lampung Pubian, Sungkai dan Waikanan. Pitaan disampaikan dengan nada-nada indah, namun ia tidak terikat tempat dan waktu. Selain pada saat keramaian atau pesta adat, orang zaman dahulu juga sering menyampaikan pitaan saat menyendiri atau saat memancing. Pitaan bermacam-macam. Ada pitaan sedih, gembira, riwayat, peristiwa, sindiran, dan lain-lain.
2: Kira mon cawagu tentuat

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kancah ini di siang hari ini, tentunya ini panas sekali ya, bersama Nami Saraswati. Untuk kita mungkin masih pada mencari apa ya, ada beberapa orang yang masih mencari makan gitu kan ya di siang hari ini, karena memang tadi di jam makan siang belum sempat melakukan makan siang yang apa ya istilahnya, yang nasi kalau kata kita mah. Karena kalau misalnya belum makan nasi, biasanya belum kenyang ya, minum hari ya, belum makan kalau kata orang zaman sekarang. Tapi ya sudah, minum hari, apapun kegiatan di siang hari ini, tentunya ya Nami Saraswati bakal terus menemani minum hari. Tadi juga kita sudah mendengarkan ada dari Suara Budaya Nusantara. Ya sudah, kalau gitu minum hari, lagu-lagu yang sudah di playlist sama music director kita juga akan menemani siang hari minum hari di siang hari ini. Dan memang nih, kalau misalnya kita lihat, cuaca di luar itu sangat panas ya, kebetulan ya. Jadi tetaplah terhidrasi, banyak minum ya minum hari, karena kesehatan itu nomor satu. Dan biasanya kesehatan itu, kalau misalnya orang bilang sering-sering minum gitu kan ya, itu tuh sangat amat Tommy rasakan dampaknya itu ketika sudah sekarang-sekarang ini gitu kan. Dia ngerasa kayak, oh iya ya, ternyata banyak minum tuh ada ngaruhnya, mulai dari tenggorokan kering, terus juga fokus, terus juga apa ya, beberapa hal yang kayaknya bisa lebih baik kalau misalnya minum kita tuh cukup gitu kan. Aduh ya, tapi semoga aja kita juga apa ya, kita juga bisa terus sehat gitu ya untuk kedepan-kedepannya, karena memang sehat itu sebenarnya kita yang mulai sendiri gitu kayaknya. Salah satu hal yang bisa buat kita sehat itu juga adalah kalau Nomi itu sebenarnya nggak bisa ngelakuin ini karena Nomi darah rendah, yaitu donor darah nih minamuari ya. Jadi memang donor darah itu kan biasanya itu bisa, kalau misalnya dilakukan rutin, itu bisa membuat darah kita itu jadi sehat katanya. Dan ini ada kolaborasi PLN Lampung dengan PMI yang hadirkan manfaat nyata lewat donor darah rutin ya, minum hari ya. Jadi PT PLN UID atau Unit Induk Distribusi Lampung itu telah mengumpulkan sebanyak 70 kantong darah melalui kegiatan donor darah rutin yang digelar bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia Provinsi Lampung sepanjang 2026. Jadi memang kegiatan tersebut itu menjadi bagian dari komitmen PLN dalam mendukung ketersediaan stok darah sekaligus memperkuat kepedulian sosial di lingkungan perusahaan. Keren ya. Dan memang donor darah sendiri itu yang diikuti pegawai dan juga tenaga ahli daya, itu merupakan agenda rutin PLN UID Lampung sebagai upaya menumbuhkan budaya peduli, semangat gotong royong, dan solidaritas terhadap sama. Jadi ini adalah bentuk kontribusi nyata perusahaan kepada masyarakat di luar penyediaan layanan kelistrikan gitu. Jadi mungkin aja Mina Muari yang lagi cari-cari event-event donor darah di mana ya gitu. Ini bisa menjadi salah satu opsi ya minumarnya, supaya peredaran darah di tubuh kita itu diperbaharui kalau kata orang-orang gitu kan ya. Dan jangan lupa pastinya ketika setelah donor darah itu kita harus makan makanan yang sehat, karena kan kita harus meregenerasi yang sudah kita donorkan seperti itu, supaya ya 3 bulan kemudian bisa berdonor lagi.
2: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

Minamori Provinsi Lampung mencatat capaian positif di sektor ketenagakerjaan dengan tingkat pengangguran terbuka yang berhasil turun nih menjadi 3,95% dan angka tersebut menjadi yang pertama kalinya itu berada di bawah 4% dan menempatkan Lampung sebagai salah satu dari 3 provinsi dengan tingkat pengangguran terendah di Pulau Sumatera. Dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Dr. Agus Nompitu SEMTP itu mengatakan bahwasannya penurunan angka pengangguran itu dipengaruhi oleh meningkatnya penyerapan angkatan kerja di berbagai sektor dan capaian tersebut juga berada di bawah rata-rata nasional yang saat ini berada di angka 4,68%. Dan memang nih ditegaskan juga bahwa perlindungan terhadap pekerja masih faktor penting dalam menjaga keberlangsungan dunia usaha ya. Jadi memang hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan perusahaan akan berdampak langsung pada produktivitas tenaga kerja dan peningkatan investasi hingga pertumbuhan ekonomi daerah. Dan memang diharapkan agar sinergi pemerintah dan juga dunia usaha serta masyarakat terus diperkuat agar kesempatan kerja itu semakin terbuka luas ya. Jadi dengan begitu, kesejahteraan pekerja meningkat sekaligus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung secara berkelanjutan. Dan memang di Minamori, untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas itu kitanya juga harus punya keinginan yang kuat dari dalam diri supaya ingin merubah kehidupan menjadi yang lebih baik tentunya.

0: Liburan, tapi bingung mau kemana? Coba deh ke Lampung. Pantainya cantik, view-nya estetik, kulinernya bikin kita nambah terus. Mau healing ke pantai? Bisa. Mau cari sunset keren? Banyak banget. Mau isi galeri biar nggak isinya tugas semua? Nah, Lampung adalah jawabannya. Mulai dari wisata alam, budaya, sampai ke spot kekinian. Semuanya siap deh bikin perjalanan kamu jadi lebih berkesan. Pesona wisata di Lampung, sekali datang, bawa pulang kenangan.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
2: Kongor Faidu Nan Komar.
1: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.

Media Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah.

bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada, eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Lah, mati pai lamun kidah yuyuh jadi kudan. Kadu sapa mone singapok kon yuyuh jadi lamban dijajo yo. Hai ai, ki nambikan kuliahnya kecah juyu ko jo. Cak bang tano lamun yuyuh, lamun bulung-bulung ni kando. Waduh. Dang-dang tang tangga sebelah no sedo ngapok-ngapok ku yuyuh ni dija. Uli ku tengis nyak tian nambi jegam jegum. Kurang ajak tetangga no nak kidah.
1: Kacau gawah ni kuna, ngicepannya ni kuyo. Injuk ni kuna ngicepannya tetangga sebelah, mak pernah nyangga opo tetangga aja maniku.
0: Yelah, kasa-kasa ni ku kaya mana? Ajo kan yuyu mau, yuyu batang ni kandu. Sapa sih nuwak batang ni kandu di ija mak ngedok mak bakai kemak niku. Aji di jalan nambi yuyu kenambi kecah mengado yuyu mawan. Pokoknya mada si baki ni sengapok ku yuyu di kemak niku.
1: Oh, tetangga mak wakas sekali, weh ya Allah. Kepak ini ku mak demon ku tok. Kalian kandungnya sah.
0: Namone, cak bang luangan. Haga ngitok ke nuyuh duai balak. Kadu pak ni ku ngetok yuyuh mu di juyu lamban ku. Haga ditok ke mune duai balak. Api-api, bang ki banjak sapa si kena. Mawan ki jaman jauh si kena banjak. Kemana kamu kaya sekedik ni sah. Mekek ni ku kaya ngetok yuyuh duai balak.
1: Wa usah ciriwit bangok mu. Ki banjak ni ku si tahanyu. Nyinyak mengedok tetangga ni ku lagi. Paham ni ku.
0: Aca bang temah luangan ki. Dah kadu tak lagi ni ku nuwak-nuwak no. Ija pay ni ku. Alih ku tak lagi yuyuh mu jak juyuh jo. Kon dan saya pesan ku yo lahot ku lawan iko dan sekali-kali ke yuyu menjadi itok ke duai balak mak lau kena kambanja kena hamdos kena
1: pusing wa tetangga ku jaka dukida penuh ku tokok di jangan yuyu nyeni ku puas hati
0: ku jo mane aku tak lagi yuyu menjadi ku pulukan lagi no itok lagi no dapik ku dija nyamakang liat.

0: Allah lawi, mati kak sedup-sedup menu di jajo. Ada buat pekasem, buat pindang, buat mune cubi. Ayah aku coba pakai kuah cubinya yo. Allah, sedup nih.
1: Hihus tak lagi kuah cubi na susi. Bangi nih aniku mengandi jangan bangi keji. Mak mikir niku menari di atas penderitaan orang lain.
0: Tapi mune mulai katong di jala. Api pepe sengaja mau katong meni jala.
1: Hutangmu, hutangmu banyak hutangmu.
0: Nah masalah hutang, may disang muncak nambil kakawan. Iku kutunggu-tunggunya kan bayar hutang. Tapi niku mak katong. Pakai katong niku katong jalan salahku lagi. Sepertinya kedua niat aku bayar hutangnya maniku.
1: Tanggung jawab niku sa, tanggung jawab. Kenyak ku katong segok ku duit lain pemenganan ku kerja niku.
0: Uliat tokok nganek sebangik mone. Ya karena mone yang bayar hutang zaman niku. Ya tapi salahnya kudu nyatok nganek teno.
1: Salah, bayar pay hutang. Ampai nganek si bangi.
0: Alah, ngutang kacu tidak tembok lala niku.
1: Sebar kau niku dijanji menong. Kesebar kau niku jadi liom niku.
0: Mihan emaknya ngutang.
1: Banyak hutang sahwe. Banyak
0: lagi.
2: Menyelesaikan hutang bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan ibadah.

Minimori Hijabers Community Lampung terus berupaya menjaga konsistensi organisasi di tengah kesibukan para anggotanya sekaligus memperkuat peran komunitas perempuan dalam menghadapi tantangan era digital. Dan Ketua Hijabers Community Lampung Sofa Medina juga mengatakan bahwasanya tantangan terbesar yang dihadapi komunitas adalah menjaga partisipasi anggota yang berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari ibu rumah tangga hingga perempuan yang bekerja. Selain itu, regenerasi kepengurusan juga menjadi perhatian agar organisasi tetap berjalan secara berkelanjutan. Dan untuk mengatasi tantangan tersebut, pengurus membangun komunikasi secara intensif melalui pertemuan rutin, grup WhatsApp, serta media sosial agar koordinasi dan semangat anggota tetap terjaga dalam menjalankan berbagai program bulanan. Beralih ke informasi selanjutnya, Minamuari, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung terus mengembangkan budidaya sayuran hidroponik sebagai bagian dari program pembinaan kemandirian warga binaan. Dan melalui instansi hidroponik Raja Hidro, lapas mampu memanen sayuran segar setiap hari dengan produksi rata-rata 20 hingga 25 kg. Dan Kepala Bidang Kegiatan Kerja Lapas Kelas 1 Bandar Lampung, Medi Ok Taviansyah itu mengatakan jenis sayuran yang dibudidayakan saat ini itu meliputi selada air dan juga pakcoy, dan pola tanam itu diatur secara bergilir sehingga panen dapat dilakukan setiap hari sesuai kebutuhan pasar. Dan memang menurutnya hasil panen tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan internal tetapi juga dipasarkan ke sejumlah rumah makan di Lampung, dan bahkan pihaknya telah rutin memasok sayuran ke salah satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4 Suara Budaya.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mina Muagi bersama Julita Pustika di 8 Juli 2026 akan menemani Mina Muagi di pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan setelah lagu ini kita akan langsung aja ya masuk program Pro Dangdut sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, minam wagi. Oke deh, sore hari ini rame banget ya Studio Perempat ya. Siapa yang kira-kira kangen sama Liza Karyana? Nuriyah Novasari. Oke deh. Dan tentu aja ada Julita di sore hari ini. Tentunya senang sekali ya bisa kembali hadir menemani minam wagi semua. Kira-kira siapa yang kangen sama Julita di Prodangdut sore hari ini ya? Dan silahkan menjelang azan asar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya, kita bisa buka satu atau dua penelpon terlebih dahulu. Kita angkat penelpon pertama di 255112. Halo, Assalamualaikum Prompat.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, Bang Senen, gimana kabarnya sore hari ini?
1: Apa kabarnya, oleh-olehnya?
0: Oleh-olehnya boleh, main sini ke Perempat. Gimana kabarnya Bang Senen, sehat?
1: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah ya. Oke, lagunya Bang Senen yang mau diputerin di sore hari ini ada Madu Tuba dari Inul Daltista, ada Cerita dari Lesti, sama Tiada Kata Berpisah dari Imam S. Arifin. Mau lagu apa?
1: Mas Arifin aja.
0: Tiada Kata Berpisah ya?
1: Ya.
0: Oke, mau salam-salam silahkan Bang Senen.
1: Bunda Ros, jaga baya, semoga sehat. Mama Gila Jalan Kubar, Minanwati di Tersep, Bunda Sambala Kumpimur, Widya Pasawaran, Gua Putri, Pendik Buku Taban, Nurdin Pulau Sebesi, Rasul Raja Basa, Pasir Pasatani, Mama Kumpi, Datuk Aten Tugu Duren, kalau beli kanan,
0: Epa
1: Wai kanan, Rimo Wai kanan, Ika Wai kanan, Gok-gok, Pak Didalman Wai kanan. Udah.
0: Oke. Okay. Siap, sama-sama Bang Senen.
1: Kalau sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, ada Bang Senen ya di sore hari ini. Dan untuk minam lagi menjelang azan asar, kita mungkin bisa angkat satu penelpon lagi ya. Halo, Assalamualaikum Perempat.
2: Waalaikumsalam.
0: Aduh Bang, buru-buru amat sih Bang, mau kemana?
2: Hai. Aku tuh gak kemana-mana loh. Aku tuh lo mau lihat sepak bola nanti malam loh.
0: Oh gitu, udah ada belum?
2: Ya. Hah?
0: Udah tahu belum?
2: Belum.
0: Belum ya?
2: Soalnya agak lemot sih tadi teleponnya.
0: Oh gitu, kenapa? Kenapa kok lemas?
2: Gak tahu.
0: Oh gitu, mau aku kasih tahu jadwal Piala Dunia?
2: Pulangnya jadi lemot dia.
0: Oh gitu, yang semangat dong, masih awal bulan nih Bang.
2: Oh iya, betul. Masih betul kalau tanggal 8.
0: Iya benar, mau dikasih tahu gak jadwal perempat final Piala Dunianya?
2: Boleh.
0: Hari Jumat, ini 10 Juli pukul 3 waktu Indonesia Barat, ini Perancis versus Maroko.
2: Waduh, itu berat banget itu Bu.
0: Sabtunya Spanyol sama Belgia.
2: Astagfirullahaladzim, ya Allah Gusti, alangkah berat-beratnya itu Bu ya.
0: Kenapa?
2: Ibu mau nonton gak?
0: Aku, aduh, jam 3, jam 2 ini enaknya bobo Bang. Kalau yang Argentina Swiss masih bisa nonton nih jam 8.
2: Iya, jam 11 kemarin.
0: Ini enggak nanti di tanggal 12.
2: Jam berapa itu, Bu?
0: Jam 8 pagi.
2: Oh, masuk.
0: Sama
2: jam berapa boleh ya, Bu ya?
0: Iya dong, kan kerja di RRI ya. Gimana sih Bang?
2: Ini kapan lah orang tamunya ya Pak Rono ya?
0: Iya kan, gimana kabarnya, sehat Bang?
2: Alhamdulillah sehat yuk, seliramu gimana yuk?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Gak berdendeng orang yuk kali yuk.
0: Kenapa?
2: Gak berdendeng orang.
0: Apa?
2: Dendeng.
0: Oh dendeng, bawa dong dendeng batok. Kok apa kalau ada ya?
2: Kudanya lah.
0: Apa sih lagunya? Entar cari judulnya apa?
2: Tresnamu Tati Kenangan.
0: Adanya Tresno Tekan Mati, Tresna Duaan, Tresna Kanti Pawah.
2: Sekondi kan salidre lo bayuku.
0: Cari dulu.
2: Ya di download lah, cari konsul, cari CS.
0: Kalau ini tuh nanyanya sama ini loh, Kak Rindi loh.
2: Suwen.
0: Ya lo ora tau. Aduh, enggak, aku nanti dimarah sama Kak Rindi.
2: Ora, kowe lagi duduk pasti jangan tapi sempat-sempat kan bahasa aku. Tapi jangan lu duduk campur sehari untuk stop saya mbak.
0: Nah, tak chatin Kak Rindi dulu. Oke.
2: Allah gusti, suwene aku jawab.
0: Sing pasti-pasti ya, ini kan apa judulnya tadi?
2: Tresnamu Tidati Kenangan.
0: Tresnamu nanti nanti nanti tak bilang Kak Rindi dulu. Abang sekarang yang lagu yang pasti ada aja.
2: Soalnya ini ya mas di dan payah memang tak dapat dulu lagi payah segera ketemu malah repot ini.
0: Repot. Ayo lagu apa?
2: Anu hei, soalnya ini gantinya nih orang yang terus mampu jadi kenangan. Iki sopo kecendengannya. Wah lah dan itu nanti emang ini aku Iis Dahlia.
0: Iis Dahlia?
2: Iya.
0: Iis timang-timang ada.
2: Sebentar dulu ya mbak.
0: Iya sama-sama. Nanti kalau nggak keputar paling habis azan asar ya bang.
2: Oh, terasa aku juga mandi di sih. Masalah seperti sisiran ngotot dan terus
0: ganteng lah. Masya Allah, sekadar sing kuasa ganteng ya.
2: Iya, jelas. Sebentar dulu yuk.
0: Sama-sama bang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dia ada Bang Abdullah, abang ganteng kita ya. Dan untuk Minam Wagi nanti di Pro Dangdut setelah kumandang azan asar ya untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya akan lanjut lagi hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan kita dengerin dulu lagu yang udah di request sama Bang Senen. Tadi adalah Tiada Kata Berpisah.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: ramai banget nih. Mana mau buru-buru lagi. Aku coba terabas aja deh ke barisan paling depan.
1: Mbak, anak aja menyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong, Mbak.
0: Duh, Mbak, saya buru-buru nih. Mau ambil uangnya, saya ada perlu soalnya. Bentar aja kok.
1: Loh, ya gak bisa gitu dong, Mbak. Harus ngantri dulu ke belakang. Kasian yang datang ke ATM duluan.
0: Yah, oke deh, Mbak. Kalau gitu, saya antri dari belakang.
1: Nah, gitu dong, Mbak.
2: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.
3: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya, Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Mina Magi masih bersama Julita di sore hari ini ya. Dan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Dan langsung aja nih, kita langsung lanjut di program Prodangdut sore hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tapi nanti kita jeda dulu ya untuk Wahca di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan tentu aja Mina Magi yang mau bergabung bersama kami, bersama Julita gitu ya, yang udah kangen kira-kira berapa lama tidak mengudara bersama Julita ya. Silakan yang mau request lagu ataupun kirim salam, yang mau berbagi cerita tentang sahabat ya, teman kerja ataupun juga mungkin orang-orang yang spesial gitu ya, langsung aja bergabung bersama Julita di 255112 atau juga di WhatsApp kita di 0811 720 9885. Kita dangdutan dulu ya, karena dangdut adalah kita. Dan udah ada masuk penelponnya. Halo, assalamualaikum perempat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi Pun.
0: Iya Pun, dengan siapa di mana ini Abang?
1: Sama Kang Maman yang cerita.
0: Oke deh, Kang Maman di Palang Besi ya.
1: Iya betul sekali.
0: Oke, gimana kabarnya nih Kang Maman?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat selalu Bang Kang Maman ya. Yeah. Oke, lagunya Kang Maman yang mau diputerin di sore hari ini ada cerita dari Lesti, Duka Dalam Cinta dari Elvi Sukaisi, Kumpulan Dusta dari Eri Susan. Mau lagu apa?
1: Dari Elvi aja.
0: Dari Elvi Sukaisi ya, Duka Dalam Cinta ya.
1: Betul.
0: Boleh, silakan salam-salamnya Kang Maman.
1: Salam-salamnya buat Datu Apin di Tugu Duren, Abang Basir di Pasar Tani, Abang Muan sama RT Sidoto, Raden Mat di Sukadana Ham. Ada Topan, ada Gali, sama Edo, sama Nenek Serati, Abang Nurdin di Pulau Sebesi, Abang Jomlo di Tanggamus, sama
0: yeah.
1: Ada Riko di Kepakusan, Mama Iris. Mm-hmm. Bunda Sampa, Pak Jarwo. Ada yang ganteng di Baradatu, Bang JK di Baradatu, Pak Darman di Baradatu, Pak Ramli, Isinan Munir. Buat semuanya aja yang ada di Baradatu. Spesial buat Pak Putih, Jamang Udo di Wihalim. Mudah-mudahan buat sama Udo sehat. Buat Neng Juwita, selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pun, ada Kang Maman ya di Palang Besi. Dan tentu perodang lo sore hari ini masih berlanjut hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Halo, assalamualaikum perempat.
2: Assalamualaikum, selamat sore Mbak Elita.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana ini Abang?
2: Dari Bang Rin dari Lampung Timur.
0: Oke deh, Bang Rin di Lampung Timur. Gimana nih kabarnya di sore hari ini?
2: Kabarnya sehat, tapi agak mendung-mendung
0: nih. Oke, agak mendung-mendung ya. Di Bandar Lampung panas terik sekali nih. Oh. Oke, lagunya nih Bang Ren yang mau diputerin di sore hari ini. Ada Duka Dalam Cinta dari Elvi Sukaisi, ada Cerita dari Lesti, Sekuntum Mawar Merah dari Rido Roma.
2: Yang dari Lesti tadi apa?
0: Ada Cerita
2: dari Lesti adalah.
0: Oke, boleh. Silakan salam-salamnya, Bahren.
2: Salamnya dari Kang Maman. Makasih enggak mampir ya. Heeh. Ada Datu Apin. Ada Kang Amir, Bunda Samba. Ada Gapin ya. Ada Aimin, ada Pak Rati, ada Om Jomblo, ada Alvin Bilgolo, ada Daeni Kemeling ya.
0: Mm-hmm.
2: Ada Pak Sekopur namanya, ada lagi ya Bang Kapok, Eko Lop, ada Mas Norton, ada Kasi, ada Bang Awi ya.
0: Mm-hmm.
2: Ada Pak Dan jadi ya Alhamdulillah ya kembar sama Alhamdulillah ini, amin panjang Untuk semuanya, Mangga, Mbak Jelita.
0: Oke, siap deh, Baren. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, oke deh, ada Baren ya. Dan untuk Mina Mogi di jelang wahca pukul 16 waktu Indonesia Barat, mungkin kita bisa angkat satu penelpon lagi ya. Silakan ditunggu di 255-112 atau juga WhatsApp kita di 0811-720-9885. Halo, assalamualaikum perempat.
2: Waalaikumsalam, Nak Julita.
0: Iya, Mbak Jarwo gimana kabarnya sore hari ini?
2: Ya, nunggu oleh-oleh dari Padang.
0: Oh, boleh. Oleh-olehnya sini. Masih kuat gak kira-kira giginya?
2: Ya, yang empuk-empuk aja sih. Akar, apaan, dodol.
0: Oh, gitu. Padahal aku bawanya batu dari Galodo loh.
2: Aduh, kirain rendang.
0: Waduh, itu mah. Lumayan lah, Bang, untuk ngulek cabai di rumah.
2: Iya, itu namanya gandik gitu, gandik ya.
0: Oh, gandik ya. Aku bilangnya cobek.
2: Oh iya, iya itu dari batu asli ya.
0: Mm-mm, benar, oleh-oleh dari Galodo.
2: Galodo, ya udahlah. Titipin sama Minan Susi aja.
0: Oh, boleh. Oke, lagunya nih, Mbah, yang mau diputerin di sore hari ini ada Duka Dalam Cinta dari Elvy Sukaisi, ada Cerita dari Lesti, Sekuntum Mawar Merah dari Ridho Roma.
2: Kalau boleh request aja lah, nanti diputernya jam berapa, gak apa-apa.
0: Kalau ada tapi ya, mau lagu apa?
2: Judulnya Pertemuan.
0: Sebentar, dicari judulnya Pertemuan. Yang nyanyi Roma Irama atau ya. Yunita Ababil?
2: Siap, Roma Irama aja.
0: Oke deh, boleh.
2: Banyak ngefans sama Pak Haji.
0: Oke, boleh. Nanti kalau nggak keputar berarti setelah wahca ya.
2: Ya, nggak apa-apa. Mau setengah lima juga nggak apa-apa. Oke, okay.
0: Boleh sih ya. Mau salam-salam silahkan, Mbak Jarwo.
2: Udah mepet buat Lampung Timur, Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Wai Kanan. Pokoknya semua-muanya aja.
0: Oke, siap.
2: Spesialnya buat Nak Julita bersama keluarganya di Padang, sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih, Mbak.
2: Terima kasih, assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, oke deh, dan Mbak Jarwo. Ya, dan untuk Mina Mogi, kita dengerin dulu lagu yang udah di request sama Mina Mogi semua. Nanti setelah wahca pukul 16, kita akan lanjut lagi di Pro Dangdut sore hari ini. Jadi untuk yang udah tulit-tulit, sabar dulu. Nanti kita lanjut lagi setelah wahca pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 16 waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo Subianto menyatakan Candi Prambanan merupakan simbol kuatnya hubungan peradaban antara Indonesia dan India yang telah terjalin selama lebih dari 1000 tahun. Prabowo mengatakan kunjungan tersebut memiliki makna yang istimewa karena Candi Prambanan tidak hanya menjadi simbol kejayaan sejarah dan kebudayaan Indonesia, tetapi juga pengingat akan eratnya hubungan peradaban kedua bangsa. Menurut Presiden, hubungan Indonesia dan India tidak hanya dibangun melalui kerja sama di bidang politik, ekonomi, pertahanan, tetapi juga berakar kuat dari nilai-nilai budaya, ilmu pengetahuan, serta sikap saling menghormati. Jejak hubungan tersebut masih dapat dilihat dan dirasakan hingga saat ini. Beralih ke informasi selanjutnya, Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto mendukung pembangunan museum dan monumen bahasa di Pulau Penyengat Tanjung Pinang sebagai upaya memperkuat daya tarik sejarah dan budaya Melayu Kepulauan Riau atau Kepri. Menurut Bima, Kepri memiliki keunggulan yang tidak dimiliki banyak daerah lain, yakni sejarah lahirnya bahasa Indonesia di Pulau Penyengat melalui pemikiran Raja Ali Haji. Ia mengapresiasi langkah pemerintah Provinsi Kepri yang berencana membangun museum bahasa di Pulau Penyengat sebagai sarana edukasi sejarah sekaligus pelestarian warisan budaya Melayu. Menurut Bima, karakter Pulau Penyengat berbeda dengan Batam yang dikenal sebagai pusat perdagangan dan industri maupun Bintan yang berkembang di kawasan resor wisata. Demikian Wajah pukul 16, Moloko Tungga di Wajah selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togo falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Oke, Demina Mogi masih bersama Julita Pustika di sore hari ini tentunya ya. Dan juga tentu kita masih lanjut di Pro Dangdut sore hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi silahkan yang mau bergabung dangdutan sore hari ini bersama Julita, silahkan bergabung bersama kami di 255-112 atau juga di WhatsApp kita nih di 08 11 72 09 885. Oke deh, kita angkat penelpon di WhatsApp terlebih dahulu ya. Halo, assalamualaikum perempat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Iya, Wo Putri, gimana kabarnya sore hari ini?
1: Sehat sayang.
0: Alhamdulillah.
1: Jelita gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Wo Putri, aku tadi ketemu tahu sama anak mantu Wo Putri.
1: Siapa?
0: Juwita.
1: Oh, di mana lu, Nak?
0: Ketemu di sekolah ya? Tadi, sekolah anak.
1: Lah, emangnya dia di mana tinggalnya?
0: Di Pesawaran.
1: Iya, toh.
0: Iya.
1: Pesawaran di mana, sayang?
0: Aku di ini, arah Dinia Putri sana lagi, Bu Putri.
1: Wassalam. Ketemu di sekolah itu ya, IT itu ya?
0: Benar, tadi ngobrol-ngobrol gitu kan. Terus katanya nanya, pernah ini gak, tahu gak namanya siapa sih kalau Putri? Namanya Siti ya, dipanggilnya Siti ya, cucunya
1: Siti, dipanggilnya Siti.
0: Kataku, siapa gak kenal kalau Siti? Katanya ini, katanya, namanya Putri. Bisa, oh iya tahu kalau Putri mah sering mengudara sama Udo juga kan.
1: Putri mah cetar membahana ya.
0: Masya Allah, padahal cucunya udah ada. Masya ternyata Allah. Ya
1: cucunya Siti yang tua di Akmil.
0: Cucunya ada berapa sih cucunya Wah Putri?
1: Ada 14.
0: Masya Allah, aku kira baru 2 itu. Ternyata ya,
1: waduh. 14, anaknya 7, banyak banget.
0: Masya Allah, tapi tetap cetar membahana cantik tiada tara.
1: Amin, amin, amin, amin. Pokoknya kalau gitu main dong ke rumah Wah yang di Pesawaran.
0: Wah Putri di mana rumahnya?
1: Oh, Putri kan di Wai Halim, tapi di Pesawaran juga ada. Pesawaran gitu. Yang nunggu ya itu, Juwita.
0: Oke, jadi yang di gang SDIT itu punyanya yang ninggalin itu tuh ternyata rumahnya Wo Putri berarti ya?
1: Iya. Yang nunggu di mamanya Jelit, ini Juwita.
0: Iya, Juwita.
1: Si Juwita yang nunggu.
0: Bener. Oke.
1: Ya, karena suaminya Juwita itu anak ini Wo yang bungsu laki.
0: Oh iya, benar lakinya. Oh, yang paling yang bungsu berarti ya.
1: Iya, bungsu laki. Kapan-kapan main ya?
0: Iya, insyaallah.
1: Serius deh?
0: Iya, nanti ya? Kalau Wah Putri ke sana antar aku juga samperin deh.
1: Oke deh, siap. Kan pasti jemput anak kan?
0: Benar, pasti jemput anak, antar jemput. Itu mah enak, tinggal ngesot juga udah nyampe sekolah itu mah Wah Putri.
1: Nyampe. SD ya? Masuk SD?
0: Benar, masuk SD sama. Kemarin juga TK-nya bareng juga kemarin tadinya.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Ternyata dunia sempit ya, Wah Putri ya.
1: Kayaknya dunia sempit banget ya ternyata ya.
0: Benar.
1: Dan nanti kapan-kapan, kalau Uwo di sana, nanti Uwo WA ya.
0: Iya, boleh. Ya? Boleh, boleh.
1: Uwo WA. Kirim aja nanti nomor ini,
0: iya.
1: Cerita sama Uwo.
0: Nanti aku chat WA Putri.
1: Nanti Uwo kontak ya.
0: Boleh,
1: ya.
0: Siap.
1: Oke, lagunya apa deh?
0: Lagunya sore hari ini ada Jual Beli dari Rasmi KDI, Gelisah dari Camelia Malik, Lagi-lagi Cinta dari Roma Irama.
1: Aduh, lagi-lagi cinta aja.
0: Boleh. Mau salam-salam silakan, Wah Putri.
1: Boleh. Salam-salamnya untuk Edo ya, terutama untuk Edo di Teluk, untuk Topan. Topan ini kemana nih ya? Gak pernah kedengeran lagi. Biasanya dia rajin masukan.
0: Iya, belum.
1: Apa kurang enak badan nih anak apa ya?
0: Mungkin.
1: Soalnya nomor WA-nya ganti dia nih, jadi WO-nya bingung deh.
0: Oh.
1: Mau nanya dia.
0: Baru bergabung 2 hari ini lagi soalnya.
1: Iya. Kapannya dari ini ya? Jelita ya, habis dari
0: pulang kampung
1: apa ya katanya?
0: Iya, pulang kampung kemarin Wah Putri.
1: Oh, pulang.
0: Iya.
1: Oke deh kalau gitu ya, lanjut ya.
0: Iya, silahkan.
1: Untuk Mbah Jarwo, Dato Atin, untuk Atin Bolo-Bolo, untuk Bang Hamham, kemudian untuk Nurdin di Pulau Sebesi, Bang Narawi, Kang Maman, Kang Iran, Kang Irin ya. Untuk Cibinya juga, untuk mama-mamanya dulu nih ya.
0: Iya.
1: Untuk Mama Putri, Mama Putri lagi. Kirim nama sendiri. Untuk Mama Pungki maksudnya.
0: Iya.
1: Untuk Mama Pungki, untuk Bunda Ros, Ibu Ros, Bunda Samba, Nabila, Nabila juga udah lama tuh nggak masuk kan. Untuk Nabila di Wailuni, dan khusus untuk yang tersayang yang sedang ngopi di samping gua. Untuk Udo,
0: Udo,
1: selamat ngopi deh.
0: Iya.
1: Kemarin lo datang ke ini ke tempat Medi?
0: Enggak.
1: Ini enggak datang ya? Jelita enggak datang ya, Dek?
0: Enggak, aku masih di kampung kemarin, Wak Putri.
1: Oh iya, masih di kampung ya. Wak sana sama Udo bertiga sama anak Wak yang bungsu.
0: Masya Allah, lumayan ya perjalanan ya.
1: Lah lumayan banget perjalanan. Tapi Wak kan udah pernah lo, Dek, ke sana.
0: Oh.
1: Waktu bapaknya Medi meninggal. Wak tuh sama Medi udah seangkenan lo, seangkenan adek. Seangkenan adik, jadi keluarga Medi udah pada tahu semua.
0: Oh sih.
1: Oke deh kalau gitu ya.
0: Iya.
1: Makasih unyi deh gola, selagi monitor ya.
0: Siap.
1: Salam angkon kemuakin dari Uwo untuk jelitanya. Iya. Salam sayang dari Uwo.
0: Iya.
1: Makasih adik ya.
0: Sama-sama Uwo.
1: Tabikun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, ada Wak Putri ya. Dan Minamogi tentu yang mau bergabung bersama kami di Pro Dangdut sore hari ini, silakan bergabung di 255112 atau juga di WhatsApp kita di 0811-7209-885. Halo, assalamualaikum. Ternyata terputus ya. Dan untuk Minamogi yang nelpon ke WhatsApp nih, yang gak bisa kayaknya nih, bertumburan ya. Tuh kan benar, Bang Topan gak bisa diangkat, kayaknya tumburan nih teleponnya nih ya. Kita angkat yang masuk di 255112. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Oke deh, terputus lagi ternyata ya. Kita coba angkat di WhatsApp. Oke, ternyata bisa angkat di WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum Pro 4.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi Pro 4 RRI Balam Bandar Lampung.
0: Siap, Bang Topan gimana kabarnya sore hari ini?
2: Alhamdulillah kabarnya sihat. Wow, sihat selalu. Wow, beberapa hari biasa wow lagi pesanan lagi madet wow, jadi monitor terus gemes wow, tidak masuk.
0: Okay.
2: Ada 4 hari Kak Julita.
0: Berarti enggak. Emang bener ya, Wak Putrinya mantau nggak ada Bang Topan mengudara ya.
2: Tapi kalau acara Lampung, kalau Debingi, jama Bang Edo, terus kalau emang kalau paginya lagi beberapa hari ini lagi ya, alhamdulillah lagi banyak rezeki lagi tuh Kak Julita.
0: Masih kesibukannya yang lebih utama ya.
2: Dan ditambah anak aku juga lagi minta yang baru-baru buat masuk sekolah.
0: Waduh,
2: gitu.
0: Benar. Keperluan sekolah ada aja.
2: Iya,
0: ya.
2: Harta yang paling berharga adalah keluarga.
0: Oke deh, siap deh Bang Topan. Lagunya di sore hari ini Bang yang mau diputerin ini ada Lagi-Lagi Cinta dari Roma Irama, Aku Bagai Tawanan dari Iis Dahlia, Cinta Hanya Sekali dari Iyad Bustami. Mau lagu apa?
2: Keren, mau yang cinta-cintaan lagunya. Ya yang Roma Irama aja, ikut Wak Putri aja bersama Udo lah.
0: Lagi-lagi cinta ya, boleh lah. Wassalam-salam silahkan Bang Topan.
2: Iya, sekali lagi terima kasih ya buat Wak Putri bersama Udo. Sehat selalu bersama Cucung. Cucungnya 14, jadi seunyin-unyin nih cucu nih. Sehat selalu ya. Balak si lambannya di Kemiling Wat, terus di Pesawaran, di WH Lim. Pokoknya alhamdulillah Wak Putri bersama keluarganya sehat selalu. Kak Julita juga udah siaran lagi. Udah berapa hari Kak Julita?
0: Waduh, udah lama. Kayaknya lebih dari 2 minggu deh.
2: Oh, pulang ya?
0: Iya, lebih dari 2 minggu kayaknya aku.
2: Oh, karena aku baru dengar hari ini. Karena baru hari ini on air.
0: Benar, banyak
2: ya. Semoga yang di kampung di sana pada sehat ya Kak.
0: Amin.
2: Julita ya.
0: Amin, terima kasih
2: Bang. Nah, lanjut ya Kak.
0: Silakan.
2: Buat Ena yang tersayang di Waikandis bersama Sela di Cempaka 3, sehat selalu. Yang diwaikan orang ganteng udah masuk belum Kak?
0: Sudah.
2: Aduh, keduluan berarti. Ya orang ganteng Abdullah ya. Bang Abdullah di Waikanan, Bang Ramli juga di Waikanan, jama Bang Darman di Waikanan, terus Muni jama Kisinan Munir di Waikanan, Bunda Ilham di Waikanan. Kalau nyebut Bunda Ilham itu ingat anak sih Kak.
0: Namanya sama ya.
2: Anak saya namanya Ilham. Mm-mm. Jadi kalau saya itu teringat sedikit ya kak ya. Mm-mm. Pas lagi umur 2 tahun. Kan kalau takbiran itu ya malam ya. Allahu Akbar walillah Ilham. Dia bangun, kenapa sih semua orang manggil Ilham katanya. Jadi tidak tidur-tidur.
0: Ya tidur-tidur ya.
2: Ya pokoknya buat Bunda Ilham di Waikanan, Bunda Warkop. Mm-mm. Terus mune jama di Bandar Lampung nih, jama Mbak Eni di Kemiling bersama cucungnya di Kemiling. Jama Bang Jai ini di Sumber Agung Kemiling, Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren. Jama Bang Ijus Pundu Pidada. Jama Bang Pendi ya, Dipa ya Bang Pendi ya. Mm-mm. Di Oku Selatan. Terus muni jama Bang Raden Saka di Kalianda, jama Ayah Usup Suwa muni di Kalianda, jama Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakahuni, jama Bunda Selpi di Pulau Bacan, jama Mama Pungki di Darussalam, jama Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan, jama Bang Amir Lampung Timur, Bunda Tin Lampung Timur, Bunda Samba Lampung Timur, Pak Suradi Lampung Timur, Bang Buyung Hampa Lampung Timur, jama Kanabila di Weluni, ACB di Panjang, Bang Gali di Teluk Betung Timur. Semalam alhamdulillah ya Bang, siapa ya, udah lama tapi udah nongol lagi Bang, pokoknya siapa ya lupa, pokoknya yang debingi ya, acara debingi be ya di Pesawaran. Selamat debi. Terus muni jama Kang Maman di Palang Besi, jama Pak Basir di Pasar Tani Kemiling. Terus muni jama Bang Taufik Hidayat di Metro, jama Bang Irin di Gunung Batu, ataupun Ibu Ros di Kedamaian. Pokoknya seunyine spesial nih jama anaknya Kak Julita bersama suaminya. Sehat selalu ya Kak.
0: Amin, terima kasih Bang.
2: Ya lagunya ditunggu ikutan Wah Putri Siang. Roma Irama ya.
0: Iya.
2: Udah makasih Kak, Assalamualaikum Tabi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ada Bang Topannya. Dan udah masuk juga di 255112. Halo, Assalamualaikum perempat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dari Bunda Samba, Kak Julita.
0: Oke, Bunda Samba gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya, Kak Julita?
0: Alhamdulillah sehat. Ceria banget sih Bunda Samba nih.
3: Kok tahu?
0: Iya dong, tahu dong suaranya kan cerah renyah gitu jadi.
3: Amin.
0: Jadi cantik auranya tuh langsung terpancar gitu Bunda Samba. Amin amin amin. Amin. Kayaknya lauknya apa tadi, kerupuk ya. Jadi renyah ya Bunda, aku jadinya ikutan happy bawaannya nih kalau sama Bunda Samba nih.
3: Iyalah, harus itu.
0: Oke deh, lagunya nih Bunda Samba yang mau diputerin sore hari ini ada Lagi-Lagi Cinta dari Roma Irama, Aku Bagai Tawanan dari Iis Dahlia, Cinta Hanya Sekali dari Iyet Bustami. Mau lagu apa?
3: Nah, itu, Cinta Hanya Sekali aja lah ya.
0: Boleh. Mau salam-salam silahkan Bunda Samba.
3: Yang baru turun sopan ya, selamat sore. Ada Edonya, selamat sore. Ada Jomblo, ada Asep, ada Tepetul, Kang Maman ya selamat sore.
0: Mm-mm.
3: Ada Ayah Sultan Subua ya selamat sore. Ada Tepetul, Bang Fendi, Oku Serasa selamat sore. Ada Mbak Putri, ada Mbak Heni selamat sore.
0: Mm-mm.
3: Ada Mbak Heni selamat sore, ada Bang Senen selamat sore. Ada Bunda Rosi Boranya selamat sore. Ada Mama Pungki selamat sore. Ada Nabilanya selamat sore. Ada satu Ham-Ham Madariko selamat sore. Mm-hmm. Yang di kanan ada Isinan Munir selamat sore. Ada Pak Darman. Ada satu, aduh udah lupa. Untuk semuanya lah deh.
0: Oke, sih ya Bunda Samba.
3: Terima kasih waktunya Kak Julita. Mudah-mudahan Kak Julita
0: selalu. Amin.
3: Assalamualaikum,
0: Nabi Pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, oke deh, ada Bunda Samba ya. Dan tentu minamu lagi yang pengen kayak Bunda Samba gitu ya, mau putri ataupun Bang Topan, silakan mengudara tentunya bersama kami di Prodangdut sore hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan sekarang sudah di pukul 16 lewat 35 ya. Jadi masih ada waktu kurang lebih 25 menit lagi. Yang mau bergabung di Prodangdut sore hari ini masih ditunggu hingga pukul 17. Halo, Assalamualaikum perempat.
4: Assalamualaikum juga Mbak Julita ya.
0: Iya, ini dengan siapa ya?
4: Dengan Mang Darman, seputaran stasiun kereta.
0: Oke deh, Mang Darman, gimana kabarnya sore hari ini?
4: Sehat-sehat aja Mbak Gita.
0: Alhamdulillah, sehat selalu Mang Darman ya.
4: Iya.
0: Iya, udah ngopi belum nih Mang?
4: Baru ngopi, baru. Sama pisang goreng.
0: Waduh, cocok bener ya sore-sore gini, iya. Nyantai,
4: sayang
0: dengerin.
4: Sayang Mbak ceritanya jauh, kalau deket lemparin.
0: Waduh, tangkep dong jadinya nanti ya.
4: Iya.
0: Oke deh.
4: Lagunya apa nih Mbak ya?
0: Lagunya nih yang mau diputerin sore hari ini Mang Darman ada Lagi-Lagi Cinta dari Roma Irama, Cinta Hanya Sekali dari Iyet Bustami, Aku Bagai Tawanan dari Iis Dahlia. Mau lagu apa Mang?
4: Nah, kalau lagunya ikutan aja Mbak.
0: Boleh.
4: Ini mau salam-salam sedikit Mbak ya.
0: Boleh, silahkan Mang Darman.
4: Buat Bang Senen,

Namanya ada Bang Irit, ada Bunda Sambahnya, Bang Nai, Bang Bunda Ros, Abang Apin, Abang Jomblo, Abang Bolo-Bolonya, ada Mbak Jarwo, Abang Ilham, Bunda Ilhamnya, buat

0: Mbak Bonita supaya diberi kesehatan panjang umurnya.
1: Amin.
0: Buat ten-ten yang tidak kenapa semuanya selamat siang. Buat Mbak Julitanya selalu diberi kesehatan panjang umurnya.
1: Amin.
0: Keluarga besar.
1: Amin.
0: Mang Darman pamit. Oh, kalau iya, pulang nanti Mbak,
1: iya,
0: jangan lupa yang hati-hati aja ya.
1: Siap Mang.
0: Mang Darman pamit. RRI mengudara untuk Indonesia. Tabi Bun.
1: Iya Bun. Oke deh, ada Mang Darman di seputaran rel kereta ya. Dan tentu masih ditunggu di 255112. Halo, Assalamualaikum Perempat.
2: Waalaikumsalam Perempat, selamat sore Mbak Julita.
1: Iya, selamat sore.

0: mau diputerin, mau request atau mau ngikut aja?
1: Ikut aja.
0: Oh, ikut aja. Mau salam-salam?
1: Cerita gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, aku baik juga. Tentu happy ya setelah pulang kampung tentunya ya.
1: Iya, bagus gitu biar siarannya juga lebih bagus. Bukannya yang sebelumnya gak bagus sih, cuman kalau ada liburan kan mungkin lebih fresh gitu ya pas siarannya.
0: Benar, jadi refreshing otak, bawaannya jadi happy lagi ya Bang Tajudin ya. Iya.
1: Kalau dipaksain siaran terus gak refreshing kayak gimana gitu, yang kurang aja.
0: Gitu, jadi meskipun takutnya butek bukan, gitu.
1: Meskipun aku bukan penyiar, aku tahu kayak yang seperti itu Mbak Juli.
0: Oke deh, makasih pengertian. Kalau Bang Tajudin sendiri ngomong-ngomong, kapan terakhir liburan?
1: Kalau libur sih gak menentu ya, terakhir itu pasti ada. Kalau libur apa nih, libur panjang atau libur pendek?
0: Liburan, mungkin libur panjang atau libur pendek, tapi yang kayak ya benar-benar menikmati liburan, menyempatkan waktu untuk pergi berlibur gitu ke suatu tempat gitu.
1: Ya pas itu sih, kalau mungkin hari-hari tak ada tanggal merah gitu mungkin.
0: Tapi masih libur seputaran Minahasa.
1: Iya, nggak kemana-mana, ke dekat-dekat sini aja.
0: Oke deh.
1: Ya jauh.
0: Mau salam-salam Bang Tajudin?
1: Ya, salam buat semuanya aja deh Mbak Jurita. Nggak disebutin satu per satu, banyak soalnya.
0: Iya.
1: Cuaca di sana gimana Mbak Jurita? Panas juga?
0: Di sini cuacanya panas mendung gitu sih. Belum ada hujan. Hujan ada sedikit tapi lebih dominan panas sih Bang.
1: Ya jadi itu aja. Baik Mbak Juritanya, makasih, sampai ketemu lagi, jaga kesehatan. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Jurita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga untuk Bang Tajudin di Minahasa ya. Dan pro dan sore hari ini gak pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan kita dengerin dulu lagu tentu yang udah di request sama Minamogi semua ya. Ada Lagi-Lagi Cinta dari Roma Irama.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam Wagi, tidak terasa kita sudah di penghujung acara di Prodangdut sore hari ini. Dan terima kasih banyak tentunya untuk Minam Wagi yang sudah request lagu, kirim salam juga tentu berbagi cerita di sore hari ini ya. Dan kebersamaan Julieta tentu masih berlanjut hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan akan dilanjutkan dengan Wahca pukul 17 waktu Indonesia Barat.

suara budaya Lampung. Wahja jam 17. Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wahja pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN menyebut Sumatera Barat atau Sumbar menjadi daerah pertama di Indonesia yang berhasil menyepakati luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B. Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR atau BPN Suyus Windayana di Padang ini mengatakan implementasi program luasan BP2B tersebut berkaitan langsung dengan upaya mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Hal ini, kebijakan ini juga sejalan dengan target dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN yang menetapkan luasan LP2B minimal 87% secara agregat. Dan atas capaian tersebut, Kementerian ATR BPN menyambut baik komitmen Gubernur Sumbar termasuk seluruh bupati dan wali kota yang mendukung penuh LP2B sebab realisasi target itu diharapkan menjadi pendukung tujuan program ketahanan dan kedaulatan pangan yang sedang digagas pemerintah pusat. Beralih ke informasi selanjutnya, Kementerian Pariwisata berupaya untuk memperkuat penyelenggaraan event dalam rangka meningkatkan minat wisatawan, baik mancanegara maupun Nusantara untuk berkunjung ke sebuah daerah. Juru bicara Kemenpar Nia Niscaya ini mengatakan bahwa Kementerian Pariwisata ini telah menempatkan program Event by Indonesia sebagai satu antara 5 program unggulan 2026. Dalam hal ini, Kementerian Pariwisata berkolaborasi dengan pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten serta stakeholder pariwisata untuk melaksanakan program event dalam penyelenggaraan Karisma Event Nusantara atau KEN, Event Internasional by Indonesia, Event Nasional by Indonesia, Pentas dan Cross Border Festival, promosi dan pendukung Ivana Miche serta program lainnya. Ia menyebut sebanyak 125 event festival, karnaval dan pertunjukan budaya dan kegiatan kreatif dalam KIN 2026 yang berlangsung selama 1 tahun penuh di 38 provinsi seluruh Indonesia telah menjadi daya tarik persebaran wisatawan di berbagai daerah. Demikian Wahja pukul 17, Molokutunga di Wahja selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga .
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamuaji, kekayaan budaya daerah ini terus menjadi daya tarik ya, yang tentunya perlu diperkenalkan kepada masyarakat luas. Dan salah satu caranya nih adalah tentu melalui dunia fashion ya, salah satunya di mana ini bisa mampu mengangkat nilai tradisi dalam balutan karya modern. Dan upaya inilah juga nih yang dilakukan oleh Kabupaten Pulau Pisau yang mempromosikan salah satu warisan budaya khas daerahnya. Dan informasinya itu sebanyak 29 peserta ikut dalam lomba peragaan busana Sinta Benang Bintik yang dilaksanakan Dekranasda Kabupaten Pulau Pisang untuk memperkenalkan motif batik khas Kabupaten Pulau Pisang kepada masyarakat luas. Bupati Pulau Pisang Ahmad Rifai ini mengatakan Sinta Benang Bintik Pulau Pisau memiliki makna yang sangat dalam. Kata Sinta berarti cinta, mencerminkan rasa cinta dan kebanggaan yang mendalam terhadap warisan luhur budaya. Dan menurutnya benang bintik adalah sebuah mahakarya seni yang syarat dan akan makna filosofi dan identitas masyarakat Dayak, khususnya di kabupaten setempat. Ia berharap penggunaan batik khas Pulau Pisau ini dapat diperluas hingga ke lingkungan pendidikan. Dan Minamuagi tentu ya melalui peragaan busana tersebut, batik benang bintik ini diharapkan semakin dikenal tidak hanya di kabupaten di Kalimantan Tengah tetapi juga tentu di tingkat nasional. Jadi selain melestarikan warisan budaya, kegiatan ini juga menjadi sarana nih untuk mendukung para perajin lokal dan memperkuat promosi produk unggulan daerah.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamuagi, pemerintah ini mulai menyiapkan ya penyelenggaraan haji di tahun 2027, termasuk juga tentunya merumuskan skema pembiayaan agar nantinya ya pelaksanaan ini tetap bisa berjalan dengan optimal dan tentunya lebih terjangkau nih bagi calon jamaah. Usulan biaya yang lebih efisien ini pun menjadi salah satu fokus pembahasan. Dan informasinya itu Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj mengusulkan calon jamaah hanya membayar sekitar 42,8 juta untuk penyelenggaraan haji 1448 Hijriah atau di tahun 2027 Masehi dari total biaya penyelenggaraan ibadah haji, yakni sebesar 107 juta. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Azhar Simanjuntak ini mengatakan usulan tersebut dilakukan dengan mengubah komposisi pembiayaan antara setoran jamaah dan nilai manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji pada musim haji sebelumnya. Ia menjelaskan usulan BPIH sebesar 107 disusun berdasarkan perhitungan rasional dengan mempertimbangkan kenaikan sejumlah komponen biaya penyelenggaraan haji. Dan menurutnya kenaikan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya biaya aftur, tarif penerbangan serta berbagai layanan haji yang disediakan pemerintah Arab Saudi seperti akomodasi hotel dan fasilitas tenda di Masyair. Dan meski demikian, pemerintah haji dan umroh ini menegaskan tidak ingin membebani jamaah di tengah kondisi ekonomi global yang masih diliputi ketidakpastian. Jadi oleh karena itu pemerintah ini tetap mengusulkan perubahan komposisi pembiayaan haji kepada Komisi 8 DPR RI, yakni porsi yang dibayarkan jamaah ini menjadi 40% dari total BPIH, sedangkan sekitar 60% ditanggung nilai manfaat BPKH. Dan minamuagi itu tadi ya informasi di mana Kemenhaj ini mengusulkan jamaah ya untuk haji di tahun 2027, dan usulan tersebut tentunya akan dibahas lebih lanjut ya bersama pihak terkait sebelum tentunya ditetapkan secara resmi. Dan juga diharapkan semoga skema pembiayaan yang disusun ini dapat memberikan kepastian nih bagi calon jamaah sekaligus menjaga kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2027.

0: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma? Kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau bertemu di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumber

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Mina Muagi akan kami hadirkan lantunan lagu-lagu islami. Jelang nantinya kita akan bergabung ke Pro 1 RRI di Bandar Lampung untuk sama-sama mendengarkan kajian ayat suci Al-Quran, dan kemudian akan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

masyarakat Lampung yang menghidangkan beraneka ragam makanan di atas talam, lalu diletakkan di atas bantalan kain panjang yang disebut butanjah atau bahuta. Adapun makanan yang dihidangkan berupa gulai taboh, ikan, ayam, sayuran, dan kue-kue khas berupa kekahas, cocok, lepot, tapai, dan lain-lain. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal berupa nemui nyimah, yakni silaturahmi, nengah nyampoh, yakni kebersamaan, serta sakai sembayan, yakni gotong royong, sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam Wagi, setelah kita akan bergabung ke Pro 1 dari Bandar Lampung untuk sama-sama mendengarkan lanturan ayat suci Al-Quran, dan kemudian akan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surat Al-Furqan ayat 45-50 yang dibacakan oleh Qori Raudatul Jannah. Dan selanjutnya kita akan dengarkan azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Dan selamat menjalankan, maksud kami selamat melaksanakan ibadah salat maghrib untuk Anda yang melaksanakannya.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: FM Suara Budaya Lampung.

0: Mat? Mat?
1: Ya, Mak, apa? Apalagi? Mau nyuruh apa lagi, Mak?
0: Ya, tolong dulu emak ini, Nak.
1: Mau tolongin apa? Nyuci piring udah, ngangkat air juga udah.
0: Tolong kamu ngambil daun pisang dulu, Nak, di belakang kita itu. Tolong ya, Nak, ya, bentar aja.
1: Untuk apa lagi, Mak, daun pisang, Mak?
0: Untuk bikin kue, kita, Nak.
1: Nah, kue apa, Mak, pakai daun pisang? Zaman sekarang nggak ada kue pakai daun pisang. Lontong, iya, Mak, pakai daun pisang.
0: Kita mau bikin kue skubal. Ya, pakai daun pisang lah, kue skubal.
1: Males lah, Mak.
0: Udah, tolong ambilin lagi, Mat. Kan kalau udah mateng kan kamu juga yang makan kue skubalnya, Mat.
1: Ya.
0: Udah, sana.
2: Skubal adalah makanan khas Lampung yang terbuat dari beras ketan yang dikukus dengan santan lalu dibungkus dengan daun pisang. Orang Lampung pasti kenal dengan kue skubal yang terkenal dengan rasa yang nikmat dan cocok disajikan untuk acara adat, berbuka puasa, acara keagamaan, dan kumpul bersama keluarga ataupun teman. Jadi, jika kamu sedang berkunjung ke Provinsi Sang Bumi Ruwajurai Lampung, jangan lupa cicipi jajanan kue skubal yang sangat enak. Adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan

0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyebut kebiasaan merokok adalah perangkap kemiskinan. Ini lantaran jumlah uang yang dibelanjakan untuk kebutuhan primer menurun. Beberapa yang dikorbankan akibat merokok adalah sektor pendidikan, kesehatan, dan gizi keluarga. Di Indonesia, 69% rumah tangga memiliki alokasi pengeluaran untuk rokok.
1: Tahukah kamu, rokok menjadi pengeluaran belanja terbesar kedua pada orang miskin, lebih tinggi dari belanja makanan bergizi seperti ayam dan telur. Beban ekonomi yang tinggi menyebabkan balita berisiko tinggi mengalami stunting hingga 5,5%. Balita yang tinggal dengan orang tua perokok tumbuh 1,5 kg lebih kurang dari anak-anak yang tinggal dengan orang tua yang bukan perokok. 5,5% balita yang tinggal dengan orang tua perokok punya resiko lebih tinggi menjadi stunting.
2: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
3: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
2: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
3: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
2: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
3: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
2: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
4: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
5: Rompas FM, suara budaya Lampung.
6: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
7: Anjak gamelan peking, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat lama.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Mendengar kata Banten, mungkin yang terbersit di benak kita adalah Gunung Krakatau. Badak bercula satu di ujung kulon, ataupun mendengarkan bisikan alam yang menyapa lembut dalam kemurnian suku Baduy. Namun kehadiran kami di sini bukan untuk menikmati keindahan alamnya, tetapi kita mencoba memotret salah satu tradisi budaya di daerah Banten, Rampak Beduk. Rampak Beduk merupakan kesenian yang memainkan alat musik beduk khas daerah Banten. Para pemain rampak beduk begitu kompak menghasilkan suara yang indah dan enak didengar. Ditingkahi gerakan-gerakan tari sehingga terlihat menarik dan atraktif. Konon kabarnya, kesenian rampak beduk ini tumbuh dan berkembang di daerah Pandeglang. Pada awalnya, beduk digunakan oleh masyarakat sebagai penanda datangnya waktu sholat.

0: Kesenian ini pun berlanjut dengan sering diadakannya pertandingan antar kampung atau adu beduk. Selain sebagai sarana berkreasi, permainan beduk menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat, khususnya pada bulan Ramadan, kemudian berkembang menjadi seni tradisi. Lalu apa keistimewaan rampak beduk dengan beduk-beduk lainnya yang juga terdapat di sejumlah daerah di Indonesia? Pak Kemi, seorang budayawan dan pemain rampak beduk, menuturkan.
1: Yang disebut rampak beduk itu adalah rampak itu bersama. Memukul beduk secara bersamaan dengan irama yang sama, dengan pukulan yang sama, dan beduknya itu akan dihias. Entah dicat, terus ada aksesoris di lingkaran beduknya itu ada selendang, terus di dudukan beduknya pun bervariasi.
0: Di panggung pertunjukan nampak 10 pemain rampak beduk tengah mempertontonkan kemampuan memukul beduk secara berirama.

0: pertunjukannya, para pemain tidak hanya memukul beduk saja. Mereka juga melakukan berbagai gerakan tari yang membuat pertunjukan semakin menarik, sehingga muncullah berbagai kreasi baru dan unik. Ya, seni dan kebudayaan terus tumbuh dan berkembang seiring niat Ibu Maya, pengelola teater seni di Banten, yang tergerak untuk ikut melestarikan tradisi budayanya.
1: Buat saya ini adalah sebuah pengabdian yang luar biasa. Bagaimana sebuah ketahanan budaya bisa kita lakukan, gak cuma ngomong tok, tapi kita berbuat, kemudian bisa memotivasi. Akhirnya mereka dengan sendirinya melakukan sebuah usaha pelestarian kebudayaan itu gitu. Kami niat luhurnya cuma untuk bagaimana sebuah nilai-nilai warisan budaya ini terpelihara dan terjaga.
0: Rampak beduk Banten yang mempesona dan dinamis telah lama ikut mewarisi adat istiadat sebagai kekayaan kebudayaan Nusantara Indonesia. Inilah sekelumit eksotisme Banten. Mempesona, menyimpan kekayaan budaya yang tak lekang oleh waktu.
2: Sing balik deh ka Banten, sing nyaah ka Banten, sing nineng ka urang Banten. Artinya teringat Banten, sayang kepada Banten, dan senantiasa datang lagi ke Banten.
0: Mari, datang dan nikmati keindahannya.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamogi masih bersama Julita Pustikaya di malam hari ini. Dan tentunya berbagai upaya ini terus dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Ini sekaligus sebagai pendorong praktik budidaya yang tentunya lebih ramah lingkungan ya. Dan salah satunya yaitu melalui dengan pemanfaatan pupuk hayati yang dinilai mampu menjaga kesuburan tanah dan mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Informasinya yaitu pemerintah Provinsi Lampung ini mengalokasikan pengembangan pupuk hayati cair atau PHC di 800 lokasi desa yang ada di wilayahnya pada 2026 untuk meningkatkan produksi sektor pertanian. Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA Provinsi Lampung Endang Wahyuni ini mengatakan pada 2026 ini pemerintah daerah telah mengalokasikan pengembangan pupuk hayati cair di 800 lokasi di desa yang ada di 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung dengan nilai anggaran yaitu sebesar 11,6 miliar rupiah. Ia menjelaskan sebelumnya pada 2025 pelaksanaan pengembangan pupuk hayati cair ini telah dilaksanakan di 500 lokasi di desa. Penggunaan pupuk hayati cair ini diharapkan akan berdampak bagi sektor pertanian seperti akan membenahi kualitas tanah lahan pertanian, mengurangi ketergantungan terhadap pupuk sintesis, menurunkan biaya produksi usaha budidaya pertanian dan juga tentu meningkatkan ya produktivitas tanaman dan juga pemberdayaan petani melalui kelompok menuju kemandirian pupuk. Dan Minamogi itu tadi ya informasi di mana Pemprov Lampung ini mengembangkan pupuk hayati cair. Dan tentunya ya pengembangan pupuk hayati cair di ratusan lokasi ini tentu diharapkan juga bisa meningkatkan

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak.

pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamuagi. Ini ada momen menarik yang terjadi dalam rangkaian kunjungan kenegaraan di Indonesia, di mana selain membahas kerjasama untuk kedua negara, Presiden Prabowo bersama Perdana Menteri India ini juga menyempatkan diri nih untuk mengunjungi salah satu ikon budaya kebanggaan Indonesia, yaitu Candi Prambanan. Di bawah Presiden Prabowo Subianto ini berfoto bersama dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Ini usai meresmikan kerjasama konservasi dan restorasi warisan budaya di Candi Prambanan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Kunjungan Presiden Prabowo dan Perdana Menteri India Narendra Modi ini untuk melihat serta menindaklanjuti kerjasama restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan. Dan tentunya kunjungan ke Candi Prambanan ini juga menjadi kesempatan ya untuk memperkenalkan keindahan dan juga nilai sejarah warisan budaya Indonesia kepada tamu negara. Dan juga tentu diharapkan momen tersebut ini juga semakin mempererat ya hubungan antara Indonesia dengan India, sekaligus nih bisa menarik minat wisatawan mancanegara untuk bisa berkunjung ke tanah air.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang kini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan.

Suara Budaya Lampung. Lampung 8,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamwagi tidak terasa ya. Tuntas sudah Julita menemani Minamwagi dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana, kan setelah ini akan ada Bang Leonardo yang akan menemani Minamwagi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Julita Pustika pamit undur diri mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM Suara Budaya Lampung.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Wahca jam siwa belas.
2: Minamogi, dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota atau Pemkot Bandar Lampung memperkuat sistem mitigasi kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA Bakung serta mengedepankan pencegahan menghadapi musim kemarau. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bandar Lampung Budi Adi Ardianto ini mengatakan bahwa dalam upaya mitigasi kebakaran tersebut, DLH telah menyiapkan tandon air di sejumlah titik di TPA Bakung sebagai sumber air untuk penanganan awal apabila muncul titik api sebelum kebakaran luas. Dan tingginya volume sampah yang masuk, menurutnya pengelola risiko kebakaran menjadi salah satu prioritas agar operasional TPA tetap berjalan aman serta tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan maupun masyarakat sekitar. Beralih ke informasi selanjutnya, Kepala Kantor Wilayah atau Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Kemenko Lampung Purwandi Aradia Putranto mengatakan bahwa pihaknya memfasilitasi pemerintah Provinsi Lampung menambah jumlah koperasi penyaluran kredit ultramikro atau UMI bagi UMKM melalui Special Mission Official atau SMV Kemenko sebagai opsi pembiayaan kreatif. Dari juga mengatakan pemerintah daerah terkait untuk mengembangkan koperasi yang dapat menjadi penyalur kredit UMI bagi UMKM. Ia juga menjelaskan di Provinsi Lampung, koperasi yang telah aktif menjadi penyalur UMI ada di Raja Basa Bandar Lampung dan akan bertambah kembali satu koperasi penyalur UMI, yakni koperasi petambak udang di Pasena yang saat ini dalam proses pengujian serta pemeriksaan cara untuk memastikan kinerja koperasi sehat. Demikian Wahca pukul 19, Moloko Tunggadi Wahca selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus

Tapi alhamdulillahnya, Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencang

0: bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati. Pantai Pasir Putih merupakan salah satu andalan objek wisata bahari di Lampung. Pantai Pasir Putih ini terletak di sisi Jalan Trans Sumatera Tarahan Kabupaten Lampung Selatan. Dari Kota Bandar Lampung, memerlukan waktu perjalanan sekitar 30 hingga 45 menit untuk bisa sampai di sana. Hampir setiap hari libur nasional, di pantai ini pasti ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun dari luar Lampung. Setibanya di Pantai Pasir Putih, pengunjung seolah disambut dengan pemandangan alam yang luar biasa. Pantai berpasir putih serta jernihnya air memanjakan mata pengunjung memandang. Pepohonan tepi pantai melambai terhembus kencangnya air laut menyejukkan, akan membuat siapa saja pengunjung yang melihatnya takjub dan terpana.
1: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, hulu, telinga, cuping, tangan, culu, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata ada pinter nanya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

0: Ternyata luar biasa ya, anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya nak, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita. Dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Ya minumogi jeno, minumogi kadung kancani jama julita ya. Dan saat ini si Kambang dengan kancani minumogi dalam program cerah laun hidup Benggani hingga putaran pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti dengan alunan lagu-lagu daerah Nusantara dan juga informasi ya kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan juga nanti setelah waktu jam 20 ya minumogi akan kancani jama acara Toto dalam program acara Geding Jawa Timuran. Baiklah minumogi, kami akan pilih lagu-lagu daerah Nusantara.

0: kampung bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.
1: Masyarakat Lampung Sebatin selalu menggunakan kain kebung atau lelidung atau juga tirai dalam pelaksanaan upacara adatnya. Baik itu upacara adat kelahiran, khitanan, perkawinan, ataupun kematian. Kain kebung adalah hiasan yang digunakan sebagai dekorasi pada dinding rumah sewaktu ada upacara di rumah tersebut. Ragam hias yang terdapat pada kain kebung menunjukkan adanya makna yang penting pada ragam hias tersebut. Bentuk ragam hias belah ketupat misalnya, menunjukkan sejarah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Lampung Sebatin hingga saat ini yang masih memegang sistem kekerabatan dan juga kepunyimbangan. Masing-masing warna pada kain dasar mewakili kedudukan pemiliknya. Warna-warna pada kain kebung juga menunjukkan bagaimana seorang pemimpin yang diharapkan oleh rakyat dan bagaimana seorang rakyat juga harus bersikap pada pemimpinnya. Ragam hias pada kain kebung juga menunjukkan bahwa pada masyarakat Lampung Sebatin telah mengenal adanya sistem birokrasi kepemimpinan yang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan.

0: 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kadada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang. Namun, kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Lampu kuning ya?
2: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua komoran. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah buat tancap gas.
2: Astaga, untung ya. Saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu toh?
3: Dalam peraturan Menteri Perhubungan nomor 49 tahun 2014 tentang alat pemberi isyarat lalu lintas pasal 6 ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
4: Gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.
5: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
6: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang

0: cabuk kau pai kikim ne susinya weh. Api-api lah nyamak cawa. Angka kikim gak oh muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim jisa.
1: Api kau ini medini. Nah, aduh tapuk moneh yang aku kikimku. Ngemaling dah medino yo. Cawa mawat segala ni mawat. Payo kida, haga ku tunggu di lom sekani kuwajo. Ki iya khatong cawa, tatu kan aku kene. Kidan ki mawat. Hati ni nong maling.
0: Satu, dua. Allah kebunian do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur subur kerja aduh. Kupelok pai. Kupelok. Aduh, madi liak muat lagi susin.
1: Jo aduh wakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak ya mak katong katong yus kedak cawa ngilu. Kik kano cakarnya agak ngedialah. Nyaga ecak-ecak ni gawah kan jejak mak pandai ya kia sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam. Api sih?
1: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku yo.

Mina Mogi masih bersama Perempat RRI di Bandar Lampung ya. Hingga putaran pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti Bang Leon ngancani Mina Mogi. Sebelum nanti Mina Mogi akan dikancani Jamaah Catoto. Kami informasikan ke ruang dengar Anda, pemerintah kota Bandar Lampung memperkuat sistem mitigasi kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA Bakung, serta mengedepankan pencegahan menghadapi musim kemarau. Mitigasi kebakaran di TPA Bakung terus ditingkatkan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau, kata pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, Budi Adianto, di Bandar Lampung pada hari Rabu. Ya, Mina Mogi itu informasi, Bandar Lampung memperkuat sistem mitigasi kebakaran di TPA Bakung. Dengan demikian sampai di sini, sikam Bang Leon yang ngancani Mina Mogi dalam program acara Launi Dipingani, sebelum nanti akhirnya Mina Mogi akan dikancani Jamaah Catoto hingga putaran pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di gelombang 88.5 MHz RRI Bandar Lampung, suara Buddha.

0: disebut sebagai Garuda Pancasila terdapat simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih? Kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
1: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih orang yang akan bertengkar, tawuran, apalagi bermusuhan.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Maya, coba kemari, ibu mau ngomong sama kamu.
2: Iya, Bu.
1: Maya kan sekarang ini sudah bekerja dan bulan depan sudah mendapatkan gaji. Ibu harap Maya mau menyisihkan sedikit gaji yang diterima itu untuk tetangga-tetangga kita yang kesusahan, ya nak ya.
2: Tapi Bu, Maya sudah punya rencana sendiri untuk gaji pertama itu.
1: Kalau ibu boleh tahu, sebenarnya rencana apa sih nak?
2: Aku akan beli tas dan baju baru untuk keperluan kerja aku, Bu.
1: Iya nak, itu bagus. Tapi sebaiknya gaji pertama kamu itu disisihkan untuk mereka-mereka yang membutuhkan loh nak.
2: Ibu, gimana sih? Ini kan gaji Maya, Bu. Maya capek-capek kerja, kok malah dikasih ke orang-orang sih?
1: Nak, berbagi itu baik loh nak. Kalau kita punya rezeki, jangan dinikmati sendiri. Siapa tahu di antara uang yang kita terima itu ada sebagian memang hak orang lain.
2: Ibu, Maya yang kerja capek-capek, masa orang yang menikmati? Gak mau ah, aku tetap mau beli tas dan baju baru.
1: Nak, kamu jangan egois kayak gitu dong.
2: Gak mau Bu, Maya gak mau. Uang-uang aku kok disuruh bagi-bagi ke orang, enak aja.
1: Nak,
2: udahlah Bu, aku capek, aku mau istirahat.
1: Ya Allah, ada apa sama anakku ini? Padahal aku sudah mengajarkan kebaikan, tapi kenapa dia gak mau ya? Apa sebenarnya salahku sehingga ia bisa berubah seperti itu?

0: aku perhatiin dari tadi kamu ngelamun aja. Ada apa sih?
1: Enggak lah, enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa, tapi mukanya ditekuk gitu. Ada apa? Ayo cerita sama aku.
1: Aku lagi kesel aja.
0: Kesel? Kalau boleh tahu, kesel sama siapa? Sama aku atau?
1: Bukan sama kamu.
0: Terus sama siapa dong?
1: Sama ibu aku.
0: Loh, kok kesel sama ibu sendiri? Emang ibumu kenapa?
1: Ibu aku itu minta aku supaya kalau dapat gaji pertama, aku disuruh bagi-bagi ke orang-orang. Coba gimana gak kesel tuh? Gaji-gaji aku dibagi ke orang-orang.
0: Nah, bener tuh kata ibumu. Bukannya kita memang harus berbagi.
1: Tapi kan ini gaji pertama aku. Aku kan pengen beli tas, baju baru, pokoknya untuk keperluanku lah.
0: Mai, emang kamu gak pernah berpikir bahwa rezeki yang kita dapat itu ada sebagian milik orang lain?
1: Kamu tuh sama dengan ibuku. Kamu gak kepikir kalau kita kerja keras supaya dapat duit, supaya hidup kita gak susah?
0: Iya benar, Mai. Tapi di antara rezeki kita itu ada milik orang lain. Kita harus ikhlas membagikan ke orang lain yang membutuhkan.
1: Ikhlas? Mana bisa ikhlas?
0: Ya Allah.

0: Coba kesini, nak.
1: Apa sih, Bu? Maya lagi main HP.
0: Cobalah kesini sebentar. Ibu mau ngomong sama kamu.
1: Apaan sih, Bu? Aku lagi malas ngomong.
0: Ya Allah, nak. Ada apa sih sama kamu ini? Kok kamu seperti itu terus?
1: Ya udah ngomong aja. Aku dengerin dari sini.
0: Kamu itu ya benar-benar keras kepala. Ibu cuma mau bilang, nak. Apa sudah kamu pikirin yang ibu omongin kemarin?
1: Apaan sih, Bu? Masalah uang itu kan? Gak bisa, Bu. Aku udah punya rencana sendiri. Gak bisa diganggu-gugat.
0: Kenapa kamu seperti itu sih, nak? Ibu kan mengajarkan kebaikan untuk kamu. Supaya kamu hidupnya tidak serakah. Bahwa rezeki yang kita punya itu ada sebagian milik orang lain yang memang membutuhkan.
1: Kok ibu gak desa kayak gitu sih? Apa ibu punya rencana lain? Kalau ibu mau, minta ngomong aja. Pasti Maya kasih kok. Jangan alasan untuk orang lain yang membutuhkan segala.
0: Kok kamu ngomong seperti itu sih, nak? Emang ibumu ini punya tampang kriminal?
1: Ya, maaf, Bu. Karena ibu dari kemarin ngedesak Maya mengeluarkan sedikit gaji Maya untuk dikasih orang lain. Bisa aja sebenarnya uang itu ibu pakai untuk keperluan ibu.
0: Astagfirullah. Pikiran kamu itu terlalu picik, Maya. Ibu tidak ada pikiran seperti itu, nak. Ibu hanya mengingatkan kamu. Kalau kamu gak mau, ya gak apa-apa.
1: Ya sudah, emang Maya gak mau.
0: Ya Allah, maafkan anak hamba, ya Allah.

0: Rasanya aku senang benar. Akhirnya gaji bulanan ini masuk juga ke rekeningku. Aku harus segera ambil uang itu, terus ke mall, terus beli baju dan tas baru. Aku benar-benar udah gak sabar. Wow, ternyata banyak juga gajiku. Ini hasil jerih payahku. Aku harus bisa menikmatinya. Sebodoh amat dengan orang lain. Aku mau ke mall.
1: Itu si Maya lagi ngapain ya? Kok lihat HP sambil senyum-senyum? Kayak ada yang aneh aja. Coba aku deketin deh. Hai Maya, kelihatannya lagi seneng ya?
0: Iya dong, lihat nih gajiku. Bulan ini udah masuk ke rekening.
1: Wah, seneng dong.
0: Ya iya dong, ini aku mau berangkat ke mall. Mau beli baju dan tas baru. Apa kamu mau ikut?
1: Enggak ah, aku mau pulang aja. Karena aku sudah ada janji sama mama aku. Mau ke panti asuhan.
0: Apa? Ke panti asuhan? Ngapain? Mending duitnya dibeliin tas sama baju kayak aku.
1: Enggak ah, udah ya, aku mau pulang. Mamaku udah nungguin di rumah.
0: Oke, sampai jumpa besok di kantor. Dah. Senangnya, baru kali ini aku terima duit sebanyak ini. Udah gak

ramai sekali mall ini. Pasti semua orang yang ada di mall ini orang-orang kaya banyak duit. Nah, aku mau ke toko itu deh. Kayaknya baju sama tasnya mahal-mahal. Coba aku lihat uang yang aku ambil dari ATM tadi. Semoga cukup duitku ya. Aku mau beli baju dan tas kesayanganku. Astaga, kemana dompetku? Ya Allah, tadi kan aku ambil duit di mall ini, terus ke lantai 2, tapi kok dompetku udah gak ada? Aduh, kemana dompetku ya? Aku gak bisa beli baju dan...

0: itu siapa, Maya? Maya, nak, kenapa kamu, nak? Kok pulang-pulang kamu menangis?
1: Ibu, maafin Maya. Tadi Maya ke mall mau beli baju sama sepatu, tapi duit sama dompet Maya hilang. Bu, gimana? Aku mau beli baju sama tasnya, uang aku hilang, Bu.
0: Ya sudah, jangan menangis. Jangan disesali uang yang sudah hilang. Mungkin rezeki yang Maya dapat itu ada sebagian milik orang lain.

0: punya uang lagi, Bu.
1: Iya, nak. Iya, sudahlah. Jangan disesali apa yang sudah hilang, ya. Nah, sekarang ikut Ibu ke kamar. Bantuin Ibu masukin uang-uang ke amplop itu. Besok Ibu mau bagi-bagi uang itu untuk orang-orang yang membutuhkan, ya, nak, ya.
0: Iya, Bu.

menjadi bagian pelestarian budaya yang ada di Provinsi Lampung. Karena budaya merupakan identitas bangsa. Minak muhahi indai kanca suunyini. Dengisko from 4 FM. Suara budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan melihat Cetok Gending-Gending Jawa Timur dan Perumpat dari Bandar Nabung. Dina menikah di Tanda Pemanah Komesor Yowolu Juli Kalewu Nulikur Kuluang Kangaya Cibahan Toto Armalang Kepada Dari Sedere Untuk Studio Dan Pemancar Saya Dengan Suwan Dorong Antarakan Sugeng dalu, sugeng midhangetaken. Satu lagi panjenengan mandunggal untuk perempat dari Bandar Lampung siap-siap kemawon dan 07 kali setunggal kali kangsal-kangsal setunggal-setunggal kali 07 kali setunggal kali kangsal-kangsal setunggal-setunggal kali. Satu lagi panjenengan mandunggal monggo dipermintaan takkan demin Jula Juli.

0: Waduh, bunuh diri rasanya aku.
1: Cinta wis kadung sekok nyongkot.
0: Aduh, gak becak buntut ya, Rek.

sama pendang wis bisa naik cukup sehat ya. Tiba ya si aku tiba malurah. Aku dengan singitnya nih kan melaku-melaku ditabui. Cuman Pak Lurah melaku ditabui.

0: Panjenengan bisa katakan kini di Jawa Timuran, perempat RI Bandar Lampung, eh, pabukan yang dicorong mereka, Juli, eh, enggak berapa nih kamu, kau sugeng dalu RI?
1: Sugeng dalu,
0: Barin.
1: Angge.
0: Ya, apa kabar? Tahesta. Ya. Yo, salam ke sopo.
1: Iki temane
0: apa ya? Temane eksistensi Tayub Tuban.
1: Oh.
0: Apa engko apa akeh Tayub Tubane sing dimunculke. Tapi sampean njaluk gendeng apa? Engko kuwi
1: apa sing Tuban apa lha?
0: Eh, ana apa kereta Jawa. Gubuk Asmara. Gonggo Mino. Ah, yes, akeh apa njaluk apa?
1: STNK
0: kira ya tapi rata-rata nomor-nomor pira mana ya engko ya
1: lah itu
0: orang
1: masuk
0: tak jane ya iku Blitar yo ya masuk tapi kok rata-rata sing pertengahan
1: becek masuk rada
0: becek masuk
1: becek
0: ya becek ya gak apa-apa STNK gak apa-apa aku gak apa gak usah nangis ya salamnya gak siapa
1: salamnya kan Mbak Semiran lalu becek mau senongan-tongan tapi rung kecumbur sih
0: iya ini mas Topan dulu Mas Topan ini untap-untup sabar Mas Topan
1: ya sugeng dalu karo Pak Carwone ya sugeng dalu karo Pak Semen
0: iya
1: Pak Inin ya Joko Purnomo karo Mbak Eni sugeng dalu terus ada Pak Rasmin sugeng dalu Ino Mbak Mario lalu
0: Sekendalu,
1: Ale Bunda Tin itu kendalu.
0: Iya.
1: Dan Ale ini ko Pak Dekatiman kendalu. Awale apa saja Pak Sapri, Pak Warnoto, Mati kendalu. Karena Pak Ayong-Ayong itu.
0: Iya.
1: Lalu Pak Irat Moyo Sugendalu
0: Mas Sunardoyo ndak pereng sewu iku adi lu ya Mbak Eni Kemiling
1: apa?
0: Mbak Eni Kemiling
1: Sugendalu sakengkel mau
0: gak belakraan ndak sama ini gak belakraan apa ndak omah
1: seorang nanti rumah
0: oh tak kira belakraan ini ngano kono mana
1: oh ingin nang Bandar Lampung gak?
0: Lai mulak no
1: saya
0: balik. Mulai ya. Yes.
1: Ini nggak nek putaran ni tak. Seminggu balik mana tak?
0: Nih skapopo. Ya spesialnya ke siapa?
1: Lanjut nganggo Pak Dumati, Pak Kasing, Bunda siapa kata? Bunda
0: Dati ya. Dandi, Bunda Dati sekarang ya.
1: Bunda Wiki ya. Lalu sing
0: gawe roti
1: kah
0: sapa ta? Gawe roti. Iya. Bunda Ratih gawe roti akeh lho bunda roti anu gawe roti iku.
1: Wis suwe ra tau krungu sama
0: raja. Oh iya.
1: Wis kanggo kabeh.
0: Kabeh ya.
1: Wis tak meneran foto-foto
0: karo
1: Pak Topan. Itu kendali saya kemauan, Pak Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun, Mbah Rin. Sugeng dalu RRI.
2: Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya bu, ya apa kabar? Sehat?
2: Kabar alhamdulillah, topan sehat, waras, warak, orang gemblung ya Pak Muridan. Iya, waras, warak, orang gemblung ya Pak Muridan.
0: Iki
2: lagunya apa nih Caca?
0: Iki anak apa? Anak kereta Jawa.
2: Iku misalnya Pak Jumiran lebuan, iku biasanya lagu ni Pak Jumiran kan sing opo sih?
0: Sing
2: oh. Bisa jalong-jalongnya sing opo Pak Jumiran.
0: Oh Pak Jumiran iki.
2: Kan Pak Jumiran orang lebuan. Biasanya dia lebuan iku jalan lagu opo.
0: Orek-orek, serampat, jamong,
2: ya sing. Orek-orek ya lah biasanya Pak Jumiran kok orek-orek.
0: Sing klasik.
2: Iki salami tak ringkas wae karena kan mau eno apa sandiwara radio. Di wedal itu bagi-bagi karo kancane. Kanggo enai wae ning wae kandi sehat selalu. Kanggo Pak Jumiran ning gedung air, karo putu-putune sehat selalu.
0: Iya.
2: Pokoke ora tak pilih-pilih tak wiji-wiji nyambi ngopi wae iki cak ya. Lagune ore-ore ya cak.
0: Heeh, bungkus.
2: Nah, tenone cak ya. Heeh. Assalamualaikum tabipun.
0: Waalaikumsalam ya pun. Nggih matur nuwun, Mas. Topan nang tur betong Sekendalu ada di.
1: Sekendalu.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam,
1: Mas Apin. Tahes.
0: Tahes ya, wis kaya apa-apa lah tahes iki.
1: Pripun watas saja.
0: Alhamdulillah tahes, sehat-sehat ya.
1: Sekare nopo, Cak?
0: Oh iki ana kalayung-layung ngono.
1: Kuwe.
0: Ana akeh
1: karo.
0: Orek-orek jamong.
1: Tumutan mawon.
0: Tumutan mawon
1: enak. Salam ya.
0: Kaya sapa?
1: Prancis.
0: Yes.
1: Perancis.
0: Iya, Cak.
1: Engko bengi iki sampe endi ya?
0: Iya. Engko bengi jam 3.
1: Jam 3.
0: Isu
1: anu apa? 8 besar.
0: Ya wis gak usah bahas bal-balan. Iki dulu acara bal-balan iki.
1: Baca Toto, Kendalu, Sukai Tuka, Bukungi Pangsa, Diparin Kesehatan, Beri Citing Kang Atta, Barokah Duna NKT, Panjang Ibu Suwani,
0: Sampai
1: Bapak Peri Widodo,
0: Mbak
1: Nona Karisma, Bang Reja, Tenurin Minang Susi, Mbak
0: Maria,
1: terus Minang Susi, terus apa? Ini ikut Baju Hitang,
0: Baju Hitang.
1: Sama keluarga besar Pro 1, Pro 2, SP Kanan, Pro 4, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
1: Lanjut ge. Keluarga besar ning kasu ye, kuwi ning monitor ning sebelah.
0: Iya.
1: Ada ya Pak Adelia. Sampe keluarga besar sehat selalu ge. Bang Jomblong ge. Sama Dila, Bang Semen, terus Bu Putri ge. Sampai Udo, terus Amham,
0: Pak
1: Eni, Bang Darmi, Bang Nurdin, Bang Entop, terus Bang Panji ge. Bunda Sampah mau Bahrim ge.
0: Bahrim.
1: Pak Dekatiman, Pak Suradi, Pak Jumiran, terus Pak Dijo, Pak Siswanto, Tambo Pak Selamasawin nggih. Bang Joko Purnomo nggih. Sembalu. Niku Pak Wirat Moyo nggih.
0: Pak Wirat Moyo Kota
1: Bumi. Ning kono kan ning Lampung Tengah kabeh nggih.
0: Heeh.
1: Pak Dekiran Bang Sana yo rombongan nggih. Terus Kang Irin nggih. Bunda Rasega Bayak Mbak Irma Gunter nggih.
0: Iya.
1: Terus niku Cak Abah Sabrum Damai, Sat Sukaji, Pak Haji Imron, Bunda Yuli, Sat Kiron nggih. Terus niku Mbah Tino nggih.
0: Mbah Tino.
1: Dene iki sapa, Mbak?
0: Dene iki. Dene.
1: Bapak Restu.
0: Wah.
1: Kabeh wae lah ya.
0: Kabeh ya.
1: Sing satu salamin, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin. Amin.
1: Sang tiap nomor sebelah.
0: Maaf,
1: Pak Adelia.
0: Alah dalah. Ngerti aku.
1: Kenapa iya iki sebelah aku? Ini nomor sebelah. Nomor selalu sehat. Berita Toto atau Nubun Pendelepon atau Allah Sanggar Langsung Rompat Budaya Surah Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun Masa Pendelepon Candi Puro Sekendalu Mbak Supriyatin Ingkang Sabun Mandung Kalimantar Facebook Sekendalu ada di
3: Assalamualaikum,
0: Kak. Waalaikumsalam, Pak Jumiran, kabar deh.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat-sehat.
3: Aku tak mau mana, lanang jalo.
0: Orang-orang.
3: Aku tak jalo gonggominan itu.
0: Ayo gonggominan, ya. Lanang
3: main
0: berenggok
3: kelar
0: ini.
3: Salam salam aja.
0: Ya.
3: Lanang kapan kita sekarang selalu ya. Lanang barin mau nang Mas Abin balik-balik saya. Nah,
0: sebulan
3: lalu, kemarin batinnya batang lo, kan masuk tak sekali. Karena kita
0: Cinten.
3: Pak Suci, kalau kita ditongai ke Pak Jasmine, karena yang Maraja yang kemasa Pak Jibangku. Terus ano Pak Erito, Pak Jibroni, Pak Jasmine, Pak Selangi.
0: Yeah.
3: Belur wetan masih tak?
0: Belum lebu ni.
3: Wah ini kemudian kembali saya cakap mbak ni ya. Mana buat semangatnya mereka? Jika Sindalu, mereka ano Pak Dokter Nomo, Pak Amin Panja, Pak Sinarto ya, Mbak Sari Misatura. Sudah tim lah pun timur ya.
0: Yeah, kare.
3: Pak Ismayati, Pak Muri, Tinginu enak tinggalan bisa Sindalu ya. Pak Noto Sindalu, Pak Wakil Gosok Sindalu. Pak Turati, Pak Taimen, Kang Semen, Pak Dekatiman, Sindalu. Sekali kan gue tinginu, karo Pak Muri, karo Mas Andi, tak ya. Sekali kan gue tak toto.
0: Matur, su.
3: Panjang murid-murid penyantan semangat.
0: Amin, amin, amin, amin.
3: Muri-muri kebudayaan kali.
0: Amin, ya.
3: Gede-gede yang kelapir murah. Pak Tuhannya pada seminggu kok, cak, cak.
0: Ya.
3: Cuman cak toto, Pak Elasin, dengan Mas Andi.
0: Mas Tuhan
3: ya,
0: Cak,
3: ya? Iya,
0: Pak Lompok ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jumi Ranteng Gedung Air ya. Sugeng Dalu, Arari.
4: Sugeng Dalu. Assalamualaikum, Cak Loto.
0: Waalaikumsalam, Pak Baimin.
4: Prepon kabare sak keluargane pun Cak Toto.
0: Alhamdulillah pinaringan sehat. Pak Baimin sehat.
4: Alhamdulillah sehat niki Cak Toto.
0: Pak Baimin waras.
4: Waras mboten gembrung Pak Cak Toto. Tiru topan niku. Ora waras tapi ora gembrung jare topan. Nggih niki ajeng nyuwun sekar niki Cak Toto. Wau Pak Jumiran gonggo mino nggih.
0: Nggih.
4: Nek kula niku sintreng gombal gambul niku.
0: Gombal gambul.
4: Nggih.
0: Niku anu panginyongan niku.
4: Oh, nggih, panginyongan nggih.
0: Nggih.
4: Nek wonten niki napa?
0: Sendoroyo.
4: Anu sawung gletak.
0: Oh, Gondoryo sawung gletak.
4: Nggih,
0: bungkus. Nggih
4: niki badhe salam-salam rumiyin kangge topan kota Karang nggih martunun senggolane.
0: Nggih.
4: Pak Jumiran nggih martunun senggolane.
0: Nggih.
4: Kali Pak Rin nggih martunun senggolane. Kali Apin bolo-bolo nggih Sugeng Dalu. Kangge Pak Katiman, Pak Jarwo, Pak Sukaji. Nggih, Sugeng Dalu.
0: Nggih.
4: Kali Pak Muridane kali Pak sinten niku?
0: Pundi?
4: Sing Pak Muridan kali pokoknya Pak Muridan mawon niki. Nggih Sugeng Dalu Pak Muridan.
0: Pak Samiaji.
4: Nggih Pak Samiaji nggih Sugeng Dalu. Kangge Kang Gatot alias Sardini Kedaton 8 nggih Sugeng Dalu.
0: Nggih.
4: Bapak Teguh Kedaton 8 nggih Sugeng Dalu. Bapak ngatemin kali Kang Dimane nggih Sugeng Dalu. Bapak Arifin Teng Kemiling kali putrinipun Mega nggih Sugeng Dalu.
0: Wadah.
4: Nah, nggih kangge Mbak Yati Kang Pramuka nggih Sugeng Dalu.
0: Nggih.
4: Ale Nur Ain ini nggih Sugeng Dalu. Mugi-mugi Pak Arifin diparingono sehat, turine gerah turine. Putrine pun Mega. Muga-muga diparingi panjang umur murah rezeki. Dan ini kangge Ibu Pri. Ibu Tupi kali Bu Karyati kali Kang Artani nggih Sugeng Dalu.
0: Nggih.
4: Ari Kakang Klong Kang Marjono Marjuki Martono Maryati nggih Sugeng Dalu.
0: Nggih.
4: Kangge Tambeng Ladang Kedaton 8 nggih Sugeng Dalu. Ya bae teng ladang terus dari kan nyebutke Tambeng Ladang.
0: Nggih.
4: Kali Pak Jepa nggih Sugeng Dalu. Pak Sabar Firnanto, Pak Suradi nggih Sugeng Dalu. Kali Pak Slamet Bejo Utomo teng Bandar Joyo nggih Sugeng Dalu. Pak Jasmine kali Pak Joko Purnomo nggih Sugeng Dalu. Nggih kali Mbak Ratna Kedaton 8 nggih Sugeng Dalu. Bapak Sabar Firnanto niki mboten nate mlebetan iki nggih Sugeng Dalu. Nggih kangge Erma nggih Gunter nggih Sugeng Dalu. Pun wonten mawon Cak Toto nggih.
0: Nggih, Pak Baimin.
4: Nggih, Gulali Sukaning Batok.
0: Cakep.
4: ampun lali kali Cak Toto.
0: Matur suwun.
4: Assalamualaikum Cak Toto.
0: Waalaikumsalam Pak Baimin. Nang pasar Tamin tuku duren. Pak Baimin ancane keren. Yuk dirukana dhisik yuk. Kalayung nayung.

0: Bikul Pak Wan Bandar Lambung Panjenengan minta ketakan Gending-gending Jawa Timur Antas sekalian totok kena cangi Panjenengan sedaya gini kau kalayung-layung kalajeng akan kubuk asmoro ini biasanya jadu aneh Pak Tarmi Sakura ini yo, kubuk asmoro Sugeng Dalu ada nih Sugeng Dalu
1: Sugeng Dalu Assalamualaikum
0: Sa. Waalaikumsalam Pak Suradi. Kabari, alhamdulillah tahes tahes.
1: Kapan kap macam ini akhirnya yo mas.
0: Lho, pokoknya terata ini wae mlebu mlebu.
1: Ora jaru gerakan iso tak ya?
0: Ya saged gerakan.
1: Bungkut lah.
0: Nggih.
1: Salame kanggo Kang Topan, acara sing dalu.
0: Nggih.
1: Wonten Kang Paimin kata waru sing dalu. Wonten Baharin sugeng dalu.
0: Nggih.
1: Wonten Kang Ayong-ayong sugeng dalu.
0: Nggih.
1: Wonten Cak Peno sugeng dalu.

Panjenengan ini dengan gending-gending jauh di Muran Permata Bandar Lampung tak sikat diantar tangan jangan panjenengan setayong ini orang-orang ini jadi animas topan tepat temenan ini sekendalu antar Pak Piono Ibu Haji Sangi Tengkali Rejo mungkin-mungkin tansah pindah dengan sehat dan kewarasan Mister Yemon ini Tengkali Rejo eh mboten diwiji-wiji. Teng Panca Warna ten Pakde Tukiran, Pak Masyanto, Mas Kelvin. Onten Pak Marno, silakan empang sugeng dalu. Nggih, Bapak Imin. Kondur yosa wong letak.

0: Nah, jadi kan kita katakan gede-gede Jawa Timur dan Perbat Mandan Lampung, gih mendo Kondorio, Sabung Letak. Wih, carane Pak Baimin, gih mungkin-mungkin Pak Baimin. Saya ketemu campi saya ingat sampun nakal yo siang mau. Gih mau kasih kendali hari. Sukendalu.
1: Sukendalu.
0: Sukendalu, sakit pun di.
1: Mas Abdullah
0: Barat. Wai kanan.
1: Ayo.
0: Ya, ya apa kabar deh?
1: Alhamdulillah wilujeng sakonuri pun.
0: Alhamdulillah sehat, tahes, tahes, tahes, tahes.
1: Lagunya apa sing arti putar?
0: Iki ana STNK jalur jalur apa?
1: Ya aku nek iso arep request iki miring ana ora?
0: Enek.
1: Asik. Apa sing ora ana ning Perempat Jalur Suram?
0: Ya ngene. Arep apa? Arep gerikis yo ono.
1: Oh,
0: anu. Cekan yo ono.
1: Oh, Pak.
0: Mbak Yun, Mbak Yun sing senengane sampean iku lho.
1: Oh, jaran goyang yo ono Aditya Mesari.
0: Ojo.
1: Ojo. Aku perlu nomor piro iki, Kang?
0: Heeh. Ya, Pak.
1: Iki panel nomor piro?
0: Iki nomor sampean nomor rolas.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Ya apa? Ketinggalan sampeannya kon diae.
1: Ah, jan gara-gara nonton perang Swiss karo Maroko.
0: Walah. Ya wis aja. Ya salam iki sapa?
1: Salam iki pas gak sedoyo iki mawon gak jenengan motor luwon ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul, Mas Abdullah nggih teng pada datung Sukendalu. Sukendalu ki wonten wae kanan nggih nggih wonten Gede Gunawan nggih Sukendalu. Sedaya mawon nggih. Sukendalu hari. Sukendalu aduh.
2: Sendalu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sapa yo iki yo?
2: Pak Pong, Pak Pong.
0: Waduh daya ngedele botong. Kabare?
2: Botong perumpang kok golek pun ketemu kasang radio kula tani.
0: Lah mungkin boten berubah lah. Niku mawon.
2: Gara-gara kurukan gelombang liyane paling wangel golekane sane iki.
0: Mboten anggere ngerti anu digoleki di anu mungkin traten.
2: Wariyen manggane to cedhek ana pro tiga niku wariyen mang Mas Jato.
0: Nggih, ge anu sampinge.
2: Lah iki kenaan niki lho gelombang lintune.
0: Nggih, tapi umurane anu apa? Diane mawon trateni mawon mengki.
2: Wah, ngatus dangu pun bilang kok bakal nemokne ini.
0: Walah dalah.
2: Mane kula mboten mepetan lah, berarti sakit kula iki alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Kira sewanten jenengan sehat nggih.
0: Alhamdulillah sehat, Pak De.
2: Lah niki mengke kula mang golekke lagu niki napa sing badhe puter napa niku?
0: STNK.
2: Lha tak nyuwun nek menawa sedale nggih.
0: Napa?
2: Yang sing jelas lembu gino-gino niku napa?
0: Stelegi.
2: Stelegi. Puter dereng niku.
0: Ya dereng.
2: Sane kan kata sing lemu gelu-gelu sane iki.
0: Nggih.
2: Ning Nino mungkin wis tambah sembah wilujeng sugeng dalu ning.
0: Nggih.
2: Terus wonten niku wonten sing gadah culut jeneng kita sing kita culurit.
0: Gadah culurit Cak Sukaji.
2: Oh, kan nyambung jeneng puan iki.
0: Pak Sakera.
2: Sugeng dalu.
0: Nggih.
2: Wonten nale Pak Jumirat sugeng dalu.
0: Nggih.
2: Orang lagi lah cukup betul ni, sebenarnya ni kesan di mana kau beri kau ni tu. Terus Pak Arbarin sedang galu, Tasino sedang galu, terus Anton Male ni kau Pak Joe Thomas sedang galu, Pak Joko Purnomo sedang galu. Pun ngot setuju kemauan untuk catatan ye. Ye, kalau kena kalau nak cukup betul ni, saya kerjimiran kau miran kau ni tu.
0: Terus
2: radio ni konsol ni kesan ni, wantan kau. Tapi sakit mireng ke ngoten no.
0: Nggih, nangke diane ditratani mawon. Nggih.
2: Nggih, kangge catet kok mugi tambah wilting
0: sego. Amin. Amin.
2: Matur nuwun wedale.
0: Nggih, Pakde.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pakde Katiman, nggih. Sugendalu ada iki? Sugendalu.
3: Halo.
0: Halo. Monggo sinten iki?
1: Pak Toyib Soko Purwosari, Kecamatan Anyar.
0: Pak Toyib Purwosari.
1: Kecamatan
0: Anyar. Eh, kabare Pak Toyib?
1: Alhamdulillah sehat ya, Cak.
0: Alhamdulillah sehat Pak Toyib. Iya, iki jan jarang pulang udah ini.
1: Oke, mlaku ta yo.
0: Napa ana waktune nggih?
1: Iya.
0: Napa?
1: Lagune Sri Uning.
0: Sri Uning nggih menawi wonten dalih nggih.
1: Ayo, kanggo tak kirimke kanggo kancaku Sati sing lagi turu
0: yo. Waduh, apa turu dikirimi lho.
1: Iya. Tapi ngrumokke iki.
0: Yo ngaten nggih.
1: Nggih, menawa ta yo.
0: Nggih, Pak Tajib.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Toyib nggih tengeng Natar Purwosari. Nggih jarang pulang Pak Toyib, lakra terus bae. Monggo sedayan Kang, yo.

Aja dengan kita katakan dengan Jawa Timur dan Prambanan Prambanan Lampung. Ya, sekian dulu antara Pak Agus tu bagi anong ya tentang kemiling. Sekian dulu Pak Dinung ya kemiling. Oke, Cak Suroso, Cak Wahyu dan Pak Parwan ya tentang kemiling. Ya, sekian dulu. Moga dipermintaan katakan eh Pak De. Katiman, moga niki satu lagi tapi saya teringin Noroyono Lumpi.

Panjang dengan tasik pindah katakan gede-gedeng jauh cemburan perempat tempatan lembun tasik kalian totong naik canggih panjang dengan sedoyong sugeng dalu wonten Pak Mario nggih wonten Recep para Basairi Pak Kadirat Moko Pak Tohari wonten Cak Ran Pak Asim nggih wonten wae cepet sugeng dalu monggo dipun pindah katakan dalam pangkur jengleng.

Panjang dengan kita katakan gini-gini Jawa Timur dan Provinsi Lampung. Gih menikah wau pangkur jengleng kalah jengakan pengawan suri sing versi tayub gih. Sekendalu dan Pak Yoyo itu wayah alim sekendalu kin dan Pak Margono wonten Cak Suren wonten Pak Win gih sekendalu dan wayah alim Cak Koko gih soto Lamongan wayah alim mugi-mugi soto neo ya laris manis ya sugeng daluki wonten Bu Eni teng wayah alim mugi Pak Abdullah Cak Abdullah yuk kicing miringi siap sampur Cak yuk

ngaku. Rusak lah jantar ini rusak itu. Tuku mares nang Pasar Putra numpak taksi lungo nang Batu. Ngono ae wis pokoke. Ringas-ringis nok pinggir dalan bareng tak cidaki tak bebek loro untu. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Kaya buta cilik ae. Bebek bojone paman gak duwe duit, sepatu mlebu rombengan.

0: Ya, Minamogi, lagu-lagu campur sari ya sudah kita dengarkan bersama di kesempatan malam hari ini ya, tadi bersama Cak Toto. Dan selanjutnya kita melangkah dalam program acara Launi di Bengkani. Tetap bersama kami di gelombang 80,5 MHz RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
1: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia?
0: Awas aja ya.
1: Terus? Mau diapain?
0: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Eh, itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Yeay, dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk. Aduh.
1: Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Tari Cangget merupakan tarian muda-mudi yang ada di Provinsi Lampung. Konon pada tahun 1942, sebelum kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia, tari Cangget ini selalu ditampilkan di setiap acara yang berhubungan dengan gawi adat. Seperti halnya pada panen raya, upacara mendirikan rumah, dan juga dipakai untuk menghantar orang yang akan menunaikan ibadah haji. Dalam pertunjukannya, tari Cangget ini akan diiringi oleh alat musik tradisional seperti canang lunik 8 sampai 12 buah, kuje 1 buah, bende 1 buah, gong 2 buah, gendang 1 buah, dan pepetuk 2 buah. Tarian Cangget yang menjadi ciri khas masyarakat Provinsi Lampung ini sebetulnya tidak hanya mempunyai satu macam saja, melainkan juga mempunyai beberapa macam.
5: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan.

0: kota daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito.
0: Artinya, pergi tempat bertanya, pulang tempat menyampaikan berita. Nini Mama, tanah kelahiran, serta adat bagi orang Minang merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan dimanapun.
2: Kebakaran, ih kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
2: Ih, pantesan, itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu, jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi gitu loh, Lela.
4: Sintan itu, Sintan.
2: Iya, Sintan. Eh, Intan, sini, kan dulu, duduk.
3: Eh, gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
2: Eh, gak usah, gabung-gabung sama kita
3: gitu
2: sini.
3: Gitu loh, Tan, sana kita duduk.
2: Yaudah lah. Eh, Tan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
2: Ih, kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
3: 3 tahun
2: kan ya?
3: Mulut orangnya inilah, sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
5: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: wabarakatuh tabi pun. Sahabat budaya, keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keragaman yang tidak terkira, mulai dari ras, suku, bahasa, hingga tradisi. Dari berbagai keragaman itulah melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia yang tak ada tandingannya. Dan Provinsi Lampung sendiri memiliki ragam tradisi dan juga budaya. Salah satunya adalah tradisi Cangget Agung. Seperti apa tradisi Cangget Agung? Berikut penjelasan dari budayawan kita, Sentan Purnama.
1: Cangget Agung atau Cangot Agung adalah merupakan satu kegiatan pesta yang paling besar masyarakat adat Lampung Padun. Cangget Agung ini dilaksanakan karena orang tersebut hendak menjadi satu tokoh dalam kedudukan adat dalam keluarganya.

0: adalah bagian dari tradisi budaya masyarakat yang senantiasa hidup, baik sebagai ekspresi pribadi maupun ekspresi bersama kelompok masyarakat. Cengget Agung merupakan sebuah upacara lampung pepadun yang dianggap sakral atau disakralkan. Dapat juga diartikan sebagai upacara agung. Dalam penyelenggaraan, tari agung atau tari kemuliaan. Sebagai dimaksud, sebuah penyelenggaraan panggung tari yang memiliki syarat-syarat yang menggambarkan keagungan suku. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam Cengget Agung ini adalah sebuah keniscayaan yang harus terselenggara secara pas, kelebihan dan kekurangan baik kualitas maupun juga kuantitas. Untuk menyuguhkan tradisi agung ini, tentu banyak hal-hal yang harus dipersiapkan.
1: Apa saja yang dipersiapkan di dalam pelaksanaan Cengget Agung itu? Di antaranya karena Cengget Agung atau Cengget Agung merupakan kegiatan pesta adat yang paling besar dalam masyarakat Lampung Pepadun, maka yang dipersiapkan adalah selain sarana dan prasarana kegiatan tersebut, misalnya ada yang namanya kereta kencana yang dinamakan Gato, ada juga yang dinamakan Buhung Garuda yang merupakan sebuah tandu yang ada burung garudanya. Kemudian di samping itu tentu gadis-gadis yang berdandan memakai pakaian adat. Kemudian tokoh-tokoh adat baik yang ada di dalam kampung itu sendiri maupun tokoh-tokoh adat dari luar kampung, dari marga-marga lain. Kemudian ada juga yang namanya singgasana atau dalam bahasa Lampungnya pancahaji. Lalu pelaku-pelaku kegiatan yang dinamakan pengalaku atau baya bahasa daerah Waikanan dan Marga Sungkai. Kemudian ya keluarga besar. Itu yang terpenting disiapkan di dalam pelaksanaan agung. Selain ya tentu tempat pelaksanaan acaranya yang dinamakan sesat atau sesat agung.
0: Cengget Agung adalah acara puncak yang dilaksanakan pada malam hari sebelum dilaksanakan mepadun. Secara sempit, cengget diartikan sebagai tari yang dilakukan oleh wanita. Namun secara luas, cengget adalah begawi cakak pepadun itu sendiri. Cengget merupakan bentuk pertunjukan tari adat yang menjadi sarana bertemunya Muli Makanai atau Bujang Gadis di sesat. Cengget dilakukan bersamaan dengan acara pernikahan. Maka dapat dikatakan bahwa cengget juga merupakan malam bujang gadis di sesat. Sebelum calon mempelai pria dan wanita melepas masa lajangnya. Untuk itu, tentu banyak hal-hal yang harus ditampilkan di saat acara tersebut.
1: Yang ditampilkan dalam pelaksanaan Cengget Agung itu adalah diawali dengan pemberitahuan kepada gadis-gadis putri-putrinya tokoh adat, ya penyimbang adat atau tetua adat. Kemudian setelah itu gadis-gadis yang sudah berdandan dengan pakaian adat Lampung itu dibawa ke tempat pelaksanaan acara cengget atau sesat. Lalu juga gadis yang akan melaksanakan acara tersebut khususnya dari tuan rumah, kemudian pada malam harinya ditampilkan juga kesenian-kesenian budaya Lampung, pembacaan sastra lisan, lalu di situ ada satu persembahan tarian, kemudian juga ada di situ pelaksanaan prosesi tentang acara-acara yang dilakukan oleh tokoh adat yang ditunjuk, yang dipercaya oleh masyarakat yang sudah terbiasa.
0: Menurut masyarakat Lampung, cangget adalah identitas atau jati diri. Cangget dan perkawinan adalah wujud dari penegasan akan identitas kultural orang Lampung, sekaligus merupakan simbolisasi proses pelestarian, penguatan, dan penegasan kembali identitas tersebut. Dipentaskannya cangget merupakan proses simbolisasi dari kembalinya nilai kelampungan sebagai sebuah kebutuhan. Cangget agung ini melibatkan banyak masyarakat. Dan siapa saja mereka dan kapan waktu pelaksanaannya? Berikut penjelasan dari Suntan Purnama.
1: Siapa saja yang terlibat dalam prosesi cangget agung? Di antaranya adalah para pelaku pelaksana acara tersebut yang dinamakan pengelaku. Kalau di daerah Sungkai dan Waikanan itu adalah Baya. Pengelaku tuha, yaitu pelaksanaan panitia yang terdiri dari tua-tua. Pengelaku mekanai, yaitu panitia yang mengatur prosesi acara itu, bujang. Ada lagi pengelaku muli. Kemudian selain itu, tokoh-tokoh adat hadir, kemudian seluruh gadis-gadis yang ada di dalam kampung tersebut atau juga dari kampung lain. Juga yang paling utama dan khusus yaitu putra atau putri dari yang punya hajat atau katakanlah tuan rumah. Berikutnya, kapan acara cangget agung itu ditampilkan? Ya, tentang waktunya adalah saat pelaksanaan ketika putra atau putri si tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan atau perkawinan. Nah, saat itulah pelaksanaan cangget agung itu dilaksanakan. Jadi tidak ditentukan oleh waktu kapan atau bulan berapa, tapi ditentukan kapan saat putra atau putri sang tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan.
0: Sahabat budaya, pada hakikatnya keragaman budaya Indonesia datang dari berbagai kebudayaan-kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Adapun munculnya keragaman budaya tersebut akibat dari pengaruh yang tampak dan mereka di masyarakat sehingga menciptakan kebudayaan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan juga fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh setiap masyarakat Indonesia itu sendiri, termasuk tradisi cangget agung masyarakat Lampung. Saya Susi Ratu Belia,

0: Rompat FM, suara budaya Lampung.
1: Ya Mina Bagi, terima kasih Anda masih setia bersama kami di gelombang 8,5 MHz Rompat FM di Lampung. Ya, kami sampaikan informasi ke ruang dengar Anda. Mina Bagi, pemerintah Provinsi Lampung mengalokasikan pengembangan pupuk hayati cair atau PHC di 800 lokasi di desa yang ada di wilayah Lampung pada 2026 untuk meningkatkan produksi sektor pertanian. Dalam pelaksanaan program Desa Kumaju ada sejumlah program, salah satunya adalah pengembangan pupuk hayati cair yang bertujuan untuk mendukung peningkatan produksi sektor pertanian, ujar Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Endang Wahyuni di Bandar Lampung pada hari Rabu. Ia mengatakan pada 2026 ini pemerintah daerah telah mengalokasikan pengembangan pupuk hayati cair di 800 lokasi di desa yang ada di 15 kabupaten dan kota di Provinsi Lampung dengan nilai anggaran sebesar 11,6 miliar.

0: saya gak pernah bahagia hidup sama kamu. Selalu susah, susah. Gak pernah ada senangnya. Kalau begini terus, lebih baik aku minta pisah aja dari kamu.
1: Sabar sayang. Hidup sulit bukan hanya kita saja yang mengalami, tapi semua orang lagi kesusahan. Jangan dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta pisah. Kamu gak kasihan sama anak-anak?
0: Tapi aku udah capek kalau harus terus-terusan kayak gini.
2: Hasil penelitian menunjukkan anak yang hidup dalam keluarga broken home memiliki perilaku menyimpang seperti pengguna narkoba, keluar sampai larut malam, bolos sekolah, dan perilaku merugikan lainnya. Kita jaga sikap, tingkah laku agar anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi hebat.
3: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: salam pembukaan. Kemudian dilanjutkan dengan syair-syair yang sifatnya menghibur kepada yang akan diberi gelar atau adok dan menghibur seluruh pengunjung atau undangan. Lalu dilanjutkan dengan pemberian gelar atau adok dan ditutup dengan syair-syair yang sifatnya merupakan perintah agar pengikut atau bawahannya untuk memanggil panggilan sesuai dengan adok yang disandang.
1: Ajo seraga hagat keni adok batin selibar jagat pun ramkopo pada nengis.

0: Assalamualaikum, kuku, dengar yung kayung ni kuja dua, wacaha, kira ku tamu sa.
1: Kini ku lau, nyak juga daco etikanya lau juga, ni ku banyak arisan, ni ku tumbai mangsa, nol pertama sih kebanyak unyen gatanya mangsa, ni ku mabayar.
0: Lolo, nyak maga bayar, Medi, nyak ampe jak beli HP, ampe jak beli skincare, nyak mana jak lunas pembayaran ku di RT sekam dudi, nyak maga bayar.
1: Nyak juga kagak beli, we butuh. Saya nutuk arisannya butuh Allah nih kunci susipnya anakku budak seko gua nih kunci tanggung jawab biar mana bangsa seko pun ada topeng
0: nyari maga bayar tuh siapa mana
1: bayar pokoknya bayar ku tunggu nih di lamban gua ku tunggu
0: ya makan kau ada duit aku apa kau nya makan ada duitnya.
2: Dalam arisan komitmen dan kejujuran para anggota atau member untuk membayar cicilan arisan sampai berakhir waktunya harus dijaga. Dari sisi hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
3: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh. Kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
4: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
5: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ngono ya ngono, nanging aja ngono.
2: Artinya, begitu ya begitu, tapi jangan begitu. Maknanya adalah peringatan agar orang jangan berbuat yang kebablasan atau berlebihan, sehingga menimbulkan permasalahan baru atau tambahan yang tak diduga atau mengganggu orang lain.
3: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
4: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
3: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
4: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
3: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
5: Please ya, saya nggak pernah bahagia hidup sama kamu. Selalu susah, susah. Nggak pernah ada senangnya. Kalau begini terus, lebih baik aku minta pisah aja dari kamu.
6: Sabar sayang. Hidup sulit bukan hanya kita saja yang mengalami, tapi semua orang lagi kesusahan. Jangan dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta pisah. Kamu gak kasihan sama anak-anak?
5: Tapi aku udah capek kalau harus terus-terusan kayak gini.
7: Hasil penelitian menunjukkan anak yang hidup dalam keluarga broken home memiliki perilaku menyimpang seperti pengguna narkoba, keluar sampai larut malam, bolos sekolah, dan perilaku merugikan lainnya. Kita jaga sikap, tingkah laku agar anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi hebat.

0: suara budaya Lampung.
1: Mina Mogi Gaduh Gamnes Konci Jamu ya, lagu dan Lampung ya, mengantarkan kami ke saat ini putaran pukul 23 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Sikam, saya ngajarin Mina Mogi tentunya hingga putaran pukul 23 lebih 52 waktu Indonesia Barat nanti. Baiklah Mina Mogi, selanjutnya melepas lelah ya, kami ngisikan pai lagu-lagu klasik Lampung, baik klasik pesisir ataupun klasik pebadun.

0: aduh kok kita jawaban ini ya. Lagi aneh-aneh jamahin nono. Ngejung-jungnya pertanyaan. Banyak ke pertanyaan si muda. Ini no pertanyaan. Hal-hal sekalang nih hanku tengis. Aduh nyanyi pusing. Tapi duh jawaban ini penasaran ya.
1: Si, api gawi mau jak jenok liat ngerebol-ngerebol bangun. Amo kok dah si? Ya lamun cek mang lamun pagi-pagi. Sekedi demon lihat bebe ngelamun pagi-pagi sih.
0: Sani kusa nyanyi nyak getayan. Lain lu medi. Nyak jiwa jam masih ngejuknya pertanyaan nam bisa. Yang ngejuknya pertanyaan nyanyi nyak pusing nyak mangkati sekali. Aneh juga ngejuk-ngejuk pertanyaan gerna.
1: Ya api pertanyaan jajak mana sasi?
0: Masa ya ngejuk pertanyaan banyak kerja nih. Api mana jawab nih aneh. Masih git akhir huwa. Hato ni ngegelupai. Uba mak pandai cawa. Nalom ni han ngelahai. Maksudnya api,
1: ya Allah, ni kuma diajak ya kodoh kita tamong tuyuk matumbai. Nah gelarnya saya teteduhan.
0: Teteduhan yuk. Lihat pertanyaan-pertanyaan kegoham api. Teteduhan yuk.
1: Teteduhan, tebak-tebakan kenalan.
0: Alah, terus api jawabannya. Masigit akhirwa, hatok ni gelupai. Uba mak pandai cawa, nalom ni han ngelahai.
1: Manu jago, Susi.
0: Alah, jadi hino jawabnya manu jago yuk. Teteduhan, gelap nih.

0: secara samar-samar, biasanya untuk permainan atau melatih daya nalar. Keteduhan berfungsi untuk mengasah pikiran, menambah wawasan, serta sebagai media untuk meningkatkan apresiasi generasi muda terhadap kebudayaan daerah. Keteduhan ini merupakan warisan budaya tak benda dari Lampung Barat.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
2: Mangebuarak ngegil jumbei pebei.
1: Artinya, tanah leluhur yang sangat mereka hormati atau sumber penghidupan mereka.
3: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, itu pengalaman ketika saya harus

penonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator

0: Nah, aku cabuk kau pai kikim ni susi ni weh. Papi apilah nyam acawa. Angka kikim gak oh muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim je sah.
1: Api kau ini mai diri. Nah, kadu tapuk mone yang aku kikimku ngemaling dan medino yo. Cawa mawat segala ni mawat. Payu kita, haga ku tunggu di lom sekani kuwajo. Ki ia katong cawa, tentu kan aku kene. Kidang kimawan hati nya nong maling.
0: Satu, dua. Allah kebunian do. Kikim ni luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja aduh. Ku pelok pai. Ku pelok. Aduh, mandi liak mau tak susi.
1: Jo kadu kuwakani kejadian media nak ku kikim. Cak ya makatong-katong yo sekedak cawa ngilu. Ki kano cakaninya akan ngedialah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jejak mak pandai ya kia sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam. Api sih?
1: Lain banyak genanya. Niku nyabut kikim ku yo.

Media Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: sini juga banyak orang nyebrang. Ayo cepetan. Woi, buset deh. Mau motor lewat mata lo.
1: Makanya kalau nyebrang yang benar, Cu.
0: Oh, apaan sih nenek rese banget. Suka-suka dong nyebrang mana aja.
1: Itu hampir ketabrak. Udah bosan hidup ya, Cu.
0: Ya, buset. Nyempain, Nek.
1: Bukan gitu, Cu. Maksudnya nenek, kalau nyebrang di zebra cross, kayak yang punya nyawa banyak aja.
0: Kucing kali nyawanya banyak.
1: Sini. Nenek yang tuntun, tapi pelan-pelan. Lewat zebra cross ya.
0: Wah, lamaan.
2: Nyebrang, biar

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

tradisional Lampung serdap. Serdap atau dalam bahasa Lampung disebut serdap merupakan sejenis alat musik perkusi atau tabuhan yang bentuknya menyerupai rebana atau kerenceng. Bentuk alat musik ini adalah lingkaran dengan rongga terbuka di bagian belakangnya. Bagian utama alat musik ini terdapat membran untuk menghasilkan bunyi ketika dipukul. Diameter alat musik ini mencapai 100 cm. Selain itu, di bagian pinggir alat musik ini umumnya terdapat logam tipis yang menghasilkan bunyi ketika bagian membrannya dipukul. Serdap ini tidak banyak diketahui dan dijumpai oleh masyarakat secara umum.

mogi indai kanca sun ini hantai japai pujama gam di sepanjang kanis iji. Gam bu bisa guna putung kamu laju mau pagi jam 4.50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88.5 MHz. Terima kasih atas perhatian minat mogi indai kanca sun ini. Sikam, mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propairi Bandar Lampung, mengucapkan selamat bingi, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.

Selamat mayu minam lagi daikan cahaya seunyi ni di papun cintangan kuti. Sinjilah program 4 RRI Bandar Lampung, saya mengudara di frekuensi FM walu-walu 0,5 MHz. Dilengarkan siaran sepanjang Hani Sinji, Kamis 9 Juli 2026. Anja Studio Sikam, saya bertugas mengucapkan selamat mahayu, selamat ngedengiskon. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 104 FM, suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, minamuagi. Gimana kabarnya di hari ini ya, di hari Kamis 9 Juli 2026. Dan semoga pagi ini ya dapat memberikan semuanya diberikan kesehatan, kelancaran aktivitas dan juga keberkahan ya dalam setiap langkahnya. Dan senang sekali saya Julita bisa kembali hadir menemani minamuagi di pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya akan kami hadirkan nantinya rangkaian informasi, sajian hiburan dan juga tentunya diawali dengan pagi hari ini dengan nantinya kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti Mutiara Pagi di pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan tema yaitu mempertahankan akidah sampai mati.

0: Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi, kita nantikannya jelang bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti mutiara pagi hari ini ya, dengan tema yaitu mempertahankan akidah sampai mati, di mana sebuah tema yang tentu mengajak kita untuk terus ya menjaga keimanan, memperkuat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta tetap istiqomah dalam menjalankan ajaran agama Islam hingga akhir hayat.

0: Nilai-nilai keindonesiaan harus diimplementasikan sebagai cara hidup. Melalui nilai-nilai tersebut, Indonesia mampu bangkit dari tantangan yang dihadapi. Bangsa ini harus memahami apa yang akan dilakukan dan didalami terhadap nilai-nilai yang dimiliki. Karena Indonesia berhadapan dengan tantangan infiltrasi ideologi dan berhadapan dengan nilai yang mereduksi kekayaan nilai pada sikap skeptis dan pesimistis. Indonesia memiliki filosofi kehidupan berbangsa yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan yang lainnya, yang menjamin keutuhan kehidupan berbangsa berbasis pada rasa kesatuan nasionalisme yang utuh sejak digaungkan tahun 1908. Mari kita bangkit dimulai dari pembangunan nilai-nilai yang kita miliki seperti budi pekerti dan nilai gotong royong.
1: Kadang ya, kita tuh suka ngomel soal Indonesia. Jalan rusak, sinyal ngilang padahal bar full, surat nyasar padahal alamatnya udah lengkap. Tapi lucunya, pas

0: Namanya juga sayang, kayak ngingetin teman biar gak telat terus. Niatnya bukan benci, tapi biar bareng-bareng jadi lebih baik. Indonesia emang belum sempurna, tapi justru disitulah serunya. Kita tuh rame, heboh, tapi saling. Saling bantu, saling dukung, saling bercanda. Cinta Indonesia itu bukan soal diam, tapi peduli. Boleh kritik, asal sayangnya tetap jalan.
1: Minamogi, sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 1 RRI di Bandar Lampung untuk mengikuti Mutiara Pagi dengan tema yaitu mempertahankan akidah sampai mati dengan narasumber yaitu Bapak Ustadz Endri Saprijal. Dan untuk Minamogi yang bergabung Pro 1 RRI di Bandar Lampung bisa terhubung di 0721269720 atau juga di WhatsAppnya di 0811720909.
2: Ini dalam acara Mutiara Pagi. Dan pendengar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar senantiasa memohon keteguhan hati, karena hati manusia berada dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pendengar, pertahankanlah akidah bukan hanya tugas sesaat, tetapi juga merupakan perjuangan sepanjang hidup. Dan pada pagi hari ini kita akan berbincang tentang topik kita yaitu mempertahankan akidah sampai mati. Dan kita juga sudah terhubung bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Ustadz Endri Saprijal SAG MH dari IKD Lampung. Kita akan langsung saja sapa Bapak Ustadz Endri Saprijal. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian sehat?
2: Alhamdulillah.
3: Semoga selalu dalam lingkungan Allah dan selalu diistiqomahkan dalam ketaatan. Begitu pula para pendengar di rumah juga di istiqomah dalam ketaatan pada Allah. Amin.
2: Amin ya rabbal alamin. Baik Pak Ustadz, seperti biasa nanti kita akan undang ya pendengar kita untuk ikut berinteraksi ya juga dalam acara Mutiara Pagi. Tapi sebelumnya mungkin bisa diberikan tausiahnya terlebih dahulu nih Pak Ustadz, silakan.
3: Baik. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina ikhwana. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak ibu sekalian, para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita ketahui bahwasanya manusia itu adalah makhluk Allah yang diciptakan dalam kondisi lemah. Qul khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dengan kelemahan, baik itu secara fisik maupun juga rohaninya. Makanya kadangkala dalam melakukan suatu tindakan apapun, kadang-kadang manusia memiliki rasa ragu untuk bertindak ataupun tegas dalam melaksanakan suatu perbuatan tersebut. Nah, oleh karena itu, sehingga pada akhirnya dalam hidup dan kehidupan kita, termasuk di dalamnya keyakinan kita, kadang-kadang kita diragukan dengan apapun yang ada di sekitar kita. Ini yang sering terjadi dalam diri dan kehidupan kita. Nah, oleh karena itulah mempertahankan akidah sesuatu hal yang sangat penting dalam hidup dan kehidupan kita, apalagi sampai akhir kehidupan kita. Sebagaimana Allah pernah mengingatkan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali sebagai seorang yang muslim. Artinya apa? Sebagai seorang yang memiliki akidah penyerahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala, mempertahankan akidah kita sampai akhir hayat kita sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, yaitu dengan kita menjauhkan diri kita dari yang namanya perbuatan syirik. Nah, itu kuncinya di sana. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan kepada kita, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhulal jannah. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka ia akan masuk syurga. Nah, hadis diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Mas'ud. Jadi dari hadis ini jelas sekali kepada kita, kalau kita ingin mempertahankan akidah sampai akhirat kita, kuncinya adalah jauhkan diri kita dari segala bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata kuncinya. Dan kita ketahui Bapak Ibu sekalian rahmatullah Subhanahu wa taala, syirik itu ada dua. Yang pertama syirik besar, yang mana syirik besar ini akan menggugurkan keimanan kita. Yang kedua syirik kecil. Nah, kalau syirik kecil ini akan mengurangi kesempurnaan iman kita. Ya ujung-ujungnya pun juga nanti mengarah kepada syirik besar. Dan yang termasuk syirik besar yang bisa menggugurkan keimanan kita adalah yang pertama syirik dalam rububiyah. Mohon maaf. Yaitu meyakini bahwa selain Allah itu ada yang memiliki kemampuan dan kewenangan dalam hal rububiyah, seperti menciptakan makhluk, menghidupkan dan mematikannya, memberi rezeki atau mengatur alam semesta. Jadi ketika kita mengandalkan ataupun meyakinkan ada sesuatu yang bisa memberikan kita pada rezeki, ya maka disitu sudah termasuk sisi syirik dalam rububiyah kita. Ya, ini misalnya datang ke tempat-tempat keramat, datang ke tempat-tempat yang penuh mungkin dalam hal-hal yang mistik dalamnya, karena meyakinkan nih bisa memberikan sesuatu kepada mereka, itu sudah termasuk syirik rububiyah. Kemudian yang kedua, syirik dalam asma wa sifat, yaitu meyakini ada sesuatu yang menyelisihi Allah dalam asma dan sifatnya, atau mensifati Allah dengan sebagian dari sifat-sifat makhluknya. Ya, jadi mengatakan sesuatu itu misalnya azim, oh, lebih berkuasa juga, lebih besar juga, itu juga termasuk dalam konteks yang namanya asma wa sifat. Ya, ini. Kemudian lagi yang ketiga, syirik dalam uluhiyah, yaitu meyakini bahwa selain Allah ada yang layak untuk disembah atau mengarahkan suatu ibadah kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya beritual peribadatan kepada sesembahan selain pada Allah. Nah, ini kadang-kadang memberikan sesajen dan segala macamnya, itu termasuk syirik uluhiyah. Ini Bapak Ibu sekalian rahmatullah. Nah, tiga syirik ini itu akan bisa menggugurkan keimanan kita. Na'udzubillah. Adapun syirik kecil, Bapak Ibu sekalian rahmatullah Subhanahu wa taala, yaitu adalah semua bentuk kesyirikan tidak sampai pada tingkat syirik besar. Nah, contoh dalam hal ini syirik kecil itu termasuk riya, itu termasuk syirik kecil. Sum'ah, itu termasuk syirik kecil. Kemudian meniatkan seseorang itu dalam meraih sesuatu dan untuk mencapai dunianya saja. Nah, bekerja untuk dunianya, beramal hanya untuk dunianya saja. Nah, ini termasuk daripada syirik kecil tersebut. Ya. Kemudian lagi melakukan ruqyah yang tidak syar'i. Nah, ya. Melakukan ruqyah garu syar'i tanpa syar'i, gitu ya. Memakai jimat itu termasuk daripada syirik-syirik kecil itu sendiri. Nah, ini atau bersumpah kepada selain daripada Allah. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian rahmatullah Subhanahu wa taala. Atau kita meyakinkan kadang-kadang mengukur sesuatu itu ini ada bintang berarti ini akan ada hujan. Nah, itu sudah termasuk daripada syirik-syirik kecil. Ini Bapak Ibu sekalian rahmatullah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah dua kesyirikan ini harus kita hindarkan dalam hidup dan kehidupan kita. Ya. Karena kedua hal syirik ini itu akan merugikan diri kita sendiri, baik itu di dunia maupun di akhirat. Tadi konsekuensinya bisa bisa menghapuskan ataupun bisa menggugurkan keislaman kita. Ya. Bisa menggugurkan keislaman kita. Walaupun kita sholat, walaupun kita berpuasa, tapi ketika kita syirik kepada sisi rububiyahnya tadi, ataupun syirik kepada uluhiyahnya tadi, ataupun syirik dalam asma wa sifatnya tadi, nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka disitulah tanpa kita sadari, kita sudah menggugurkan daripada yang namanya iman kita itu sendiri. Nah, disitulah kita harus berhati-hati. Itulah makanya, kenapa kita perlu mempertahankan akidah kita sampai akhir hayat kita? Karena itu tadi, Karena disitulah keselamatan hidup kita dunia dan akhirat apa? Dengan kita bertauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhkan diri kita dari segala bentuk-bentuk kesyirikan. Sekecil apapun kesyirikan itu harus kita hindarkan. Ya. Karena itu akan merugikan diri kita. Karena konsekuensi dari salah satu konsekuensi daripada kesyirikan itu adalah apa? Amal-amal ibadah yang kita kerjakan, amal-amal soleh yang kita lakukan itu gugur, tidak diterima oleh Allah pahalanya. Lau asyraku, kata Allah, lau asyraku lahabita anhum makanu ya'malun. Kalau sekiranya mereka mempersekutukan Allah, lahabita anhum makanu ya'malun, sungguh pasti telah gugurlah seluruh amal-amal perbuatan mereka. Sungguh rugi hidup kita, sekecil apapun kesyirikan itu akan merugikan diri kita dunia maupun di akhirat. Ini Bapak sekalian, rahmat Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, mempertahankan akidah sampai akhir hayat kita itu adalah dengan kita tidak mempersekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun. Sebagaimana kata Rasul tadi, man bata la yushriku billahi syai'an, siapa yang mati meninggal dunia dengan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Bagaimana Allah akan masukin kita ke surga kalau kita saja masih melakukan kesyirikan-kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dihindarkan dari segala bentuk kesyirikan. Ini mungkin sebagai awal kita untuk diskusi, Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tausiahnya Pak Ustadz. Dan kita akan langsung aja undang untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung dalam acara Mutiara Pagi. Anda bisa gabung bersama kami melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp ya. Baik, kita langsung aja Pak Ustadz, ini respon pendengar kita yang ingin ikut bergabung pagi hari ini dalam acara Mutiara Pagi. Halo, Assalamualaikum RRI.
4: Waalaikumsalam.
2: Iya, dari siapa, di mana Bapak?
4: Pak Munir di Waikanan, Mbak.
2: Bapak Munir di Waikanan, silakan untuk pertanyaannya.
4: Makasih, selamat pagi, semoga sehat selalu Pak Ustaz.
3: Amin, selamat juga Pak di Waikanan, semoga sehat juga.
4: Ini Pak Ustaz, ada yang saya mau tanyakan kan. Sebenarnya saya dalam melaksanakan ibadah, saya tetap istiqomah, tidak ada istilahnya itu yang syirik dan ini dan itu Pak Ustadz ya. Cuman Pak Ustadz, ini kan pada tahun 2011 yang lewat itu kan, itu kan anak saya terganggu kesehatannya dok ya. Jadi diantarkan di dokter sudah dua tiga kali Pak Ustadz, belum juga sembuh, kesehatannya terganggu kan. Nah, jadi ada yang memesankan tetangga kan supaya menghadap orang pintar kan. Nah, jadi Pak Ustadz, waktu itu saya sebenarnya di dalam hati saya ini kan seolah-olah ada siriknya kan, seolah-olah tidak berkeyakinan kan. Nah, tiba-tiba ya, ternyata setelah diantarkan dengan orang pintar Pak Ustadz, anak saya itu sembuh, dikasih air kan, dikasih minum, kemudian disuruh ada sorokan di kebun itu kan supaya dibersihkan katanya kan. Nah, jadi walaupun bagaimana Pak Ustadz, saya berhubung minta tolong di dalam hati saya kan, kalaupun anak saya ini sembuh kan, itu hanya lantarannya saja beliau itu kan. Ini di dalam istiqomah pikiran saya dok, anu Pak Ustadz, bukan saya itu meyakinkan bahwasanya itu disembuhkan oleh orang itu. Saya yakin itu Allah yang menyembuhkan, cuman lantarannya bapak itu. Nah, jadi itu aja Pak Ustadz kan, apakah hal yang semacam itu ya, untuk penjabarannya apakah saya istilahnya itu, cuman kalau dalam hati saya tidak ada dok anu Pak Ustadz bahwasanya mau apa itu yakin bahwasanya sirik gitu, enggak itu Pak Ustadz. Jadi itu aja Pak Ustadz, saya minta penjabarannya, keterangannya. Terima kasih untuk Pak Ustadz, saya ucapkan alhamdulillah, syukur jazakallahu khairan, kemudian untuk prosenternya Mbak ya, saya ucapkan alhamdulillah syukur jazakillah khairo. Terima kasih Pak Munir di Wekanan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Munir di Wekanan. Kalau kita memerenungkan, memang kalau dalam mulut kita tidak, tapi itu sudah dalam hati kita tanpa kita sadari, kita mengikuti apa yang dipertunjukkan oleh orang pintar tersebut. Gitu, soalnya itu kita meyakinkan, oh tadi ada yang saya, yang tadi Pak Munir ceritakan itu ada harus mengikuti, ada apa? Membuat sorokan di dia di kebunnya gitu Bu ya.
2: Membersihkan
3: sorokan di kebunnya itu. Kan enggak ada hubungannya antara penyakit dia dengan yang di situ, begitu loh. Jadi ketika kita mengikuti hal tersebut setempat secara tidak sadari kita sudah sedikit melakukan sebuah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti begitu. Ini karena kenapa kita mengikuti petunjuk tersebut? Ini Bapak Ibu sekalian rahmatullah. Cara setan untuk menyesatkan kita itu sangat halus. Sangat halus. Oh, mau kita ini enggak gitu loh. Tapi secara tidak langsung ketika kita mengikuti petunjuknya itu menunjukkan sebuah kesyirikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, dengan saya bersihkan sorokan ini akhirnya anak saya sembuh. Wah, seperti begitu. Ini walaupun kita kan yang menyembuhkan tetap Allah, seperti begitu. Makanya Bapak Ibu sekalian rahmatullah Subhanahu wa taala, di dalam kita masalah penyakit, dalam masalah penyakit yang pertama kita sakit apa? Yang menyembuhkan itu Allah, bukan dokter, bukan orang pintar. Kalau sudah kita berikhtiar, kalaupun juga Allah belum sembuhkan penyakit kita, kita harus yakinkan, oh mungkin Allah ingin menggugurkan dosa kita dengan penyakit kita, itu saja. Pernah salah seorang sahabat, dia memiliki penyakit, kalau tidak salah epilepsi lah kalau zaman sekarang itu. Dia datang kepada Rasul. Apa katanya kepada Rasul? Ya Rasul, doakan saya. Saya ini punya penyakit epilepsi. Suatu waktu itu akan kambuh, dan ketika kambuh tersebut nggak tahu nih sadar di mana tempatnya itu. Pokoknya kalau udah kambuh sudah begitu. Ini seorang wanita. Sehingga boleh jadi aurat saya akan terbuka karena kan nggak sadar dalam kondisi begitu. Lalu apa kata Rasul kepada sahabatnya tersebut? Bagaimana kalau aku beritahukan yang lebih baik daripada itu? Kata Rasul. Apa itu Rasul? Sabar dengan sakitmu. Nah, itu kata Rasul. Dia sudah berupaya, tapi karena penyakit ini, sabar dengan penyakitmu. Kalau gitu ya Rasul, saya akan bersabar dengan penyakit saya. Namun, tolong doakan saya, kalau penyakit itu kambuh, tolong aura saya tetap terjaga. Nah, jadi artinya kalau kita sudah datang ke dokter sebagai ikhtiar kita, kemudian kita belum sembuh-sembuh juga, tawakal kepada Allah. Itu yang kita lakukan. Jadi kita tidak perlu lagi jalan ke sana ke sana kemari, yang pada akhirnya secara tidak langsung, secara halusnya setan malah menjebak kita. Walaupun dalam niat kita, yang tahu niat kita kan hanya Allah. Gitu. Kita betul enggak? Gitu, hanya Allah yang tahu, bukan diri kita. Kalau kita mungkin bisa saja mengatakan ini tidak melakukan. Allah lah misalnya.
2: Baik Pak Ustadz, kami akan undang kembali untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung, silakan Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp ya. Kita akan menantikan kebersamaan Anda dalam acara Mutiara Pagi. Ataupun juga kalau gitu kita akan coba bacakan dulu WhatsApp yang sudah ikut bergabung pagi hari ini Pak Ustadz. Ini siap. Dari hamba Allah, katanya, Pak Ustadz gimana sih caranya membedakan antara toleransi dengan mencampur adukan keyakinan? Oke, silakan Pak Ustadz.
3: Bapak Ibu sekalian rahmatullah Subhanahu wa taala. Dalam hal toleransi, kita menghormati keyakinan orang lain tanpa kita mengikuti keyakinan orang tersebut. Nah, ini. Dan itu sudah pernah dicontohkan Rasul. Turunnya ayat surat Al-Kafirun itu menceritakan tentang bagaimana Rasul disuruh untuk bertoleransi. Ya, ketika itu ada tawaran daripada orang-orang kafir Quraisy. Ini asbabun nuzul surat Al-Kafirun. Dalam surat Al-Kafirun tersebut asbabun nuzulnya, sebab turunnya itu, adalah ketika itu Rasul bingung. ada tawaran daripada orang-orang Quraisy kepada Rasul, ya Muhammad, bagaimana kalau kami tahun ini, satu tahun ini mempelajari agamamu, mengikuti agamamu dan keyakinan-keyakinanmu, segala ritual-ritualnya, tapi nanti tahun depan kamu ngikutin ritual kami, keyakinan kami, seperti begitu. Ini itu tawarannya. Rasul bingung. Kalau secara logikanya, kalau dia ngikut setahun hasilnya, mungkin bisa masuk Islam nih. Tapi Rasul gak mau bersikap dengan itu, dengan logikanya saja, dengan pikirannya saja. Dia serahkan kepada Allah. Turunlah ayat Al-Quran tadi, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma'abud wa la ana a'bidu ma'abatum lakum dinukum liyadin. Itu kata Allah. Jadi kalaupun kita bertoleransi, ya sudah cukup dengan membebaskan mereka untuk melakukan tindakan amal ibadah mereka, itu bentuk toleransi kita. Jadi nggak perlu kita pula mengatakan, misalnya kita mengucapkan selamat Natal, selamat apalagi Hari Waisak, nggak perlu. Dengan kita memberikan kebebasan daripada mereka laksanakan ibadah mereka, itu sudah bentuk toleransi kita. Tidak menghalang-halangi mereka, itu udah bentuk toleransi kita yang paling terbesar. Gitu. Jadi bukan kita melakukan mengucapkan kalimat itu. Itu yang dicontohkan Rasul. Lakum dinukum waliyadin. Itu keyakinanmu, silakan. Seperti begitu. Dan keyakinan kami seperti ini. Kami bebaskan kalian untuk melaksanakan ibadah tersebut. Nah, jadi gak perlu kita latah mengucapkan kalimat-kalimat itu. Makanya kan ada fatwa MUI tentang larangan untuk haramnya untuk mengucapkan kalimat-kalimat selamat dan segala macamnya terhadap keyakinan orang lain. Karena tadi lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Allah alam bisawab.
2: Baik Pak Ustadz, kita undang lagi untuk Anda nih pendengar yang ingin ikut bergabung, silahkan di 0721-269-720 ataupun juga bisa kembali kirimkan WhatsApp Anda kepada kami pendengar di 0811-7207-909. Kita angkat telepon ya Pak Ustadz. Ya halo ya. Assalamualaikum RRI. Halo. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Iya, silakan. Afin ya di Candipuro. Silakan pertanyaannya Afin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Afin.
5: Ya, mudah-mudahan Pak Ustadz sehat, Pak Ustadz ya.
3: Amin.
5: Dari Islam dan juga Mbak Nana juga ya.
2: Iya, terima kasih.
5: Ini gini Pak Ustadz, enggak jauh-jauh dari pertama Munir, cuman agak beda. Gini Pak Ustadz. Seandainya gini kita punya anak, anak tuh rewel sakit tuh Pak Ustadz. Nah ini kita bukan minta sama dukun, bukan sama kiai. Ini faktanya ada ponakan saya atau cucu lah, cucu dari ponakan. Nah ternyata setelah kita nanya sama Pak Kiai itu loh Mbak, ari-arinya itu nah. Nah ternyata kan itu katanya kotor di atasnya itu kan ditutup pakai ember apa-apa gitu ya. Itu jangan ditutup, jangan ada barang-barang yang ibaratnya nggak penting katanya, itu harus bersih. Jadi dibersihkanlah itu, karena suruh Pak Kiai itu. Ternyata setelah itu, si anak itu, anak ponakannya sembuh, Pak Ustadz. Itu bagaimana? Apa kita juga itu termasuk kena seujung apa, bisikan setan, terjebakan atau gimana, Pak Ustadz? Karena kita minta sama Kiai, Pak Ustadz.
3: Iya.
5: Penjelasannya Pak Ustadz ya, Mbak Nana, sehat selalu, sekali udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Ustadz.
3: Kalau itu bisa di dalam secara ilmu kesehatan itu bisa diterima, saya rasa itu bukan sebuah kesyirikan. Tapi kalau secara ilmu kesehatan tidak ada hubungannya ke situ, itu bisa mengarah kepada sebuah kesyirikan. Jadi dilihat kepada sisi ilmu kesehatan yang dipelajari, begitu. Ya, ataupun dari unsur-unsur kesehatan. Nah, itu yang perlu dipentingkan seperti begitu. Karena saya katakan tadi, yang namanya setan itu kan halus. Mohon maaf, tidak semua yang bergelar seorang kiai, seorang ustaz, ya, belum tentu tidak melakukan kesyirikan. Bahkan ada yang melakukan kesyirikan, punya jimat dan segala macamnya. Na'udzubillah ya, gitu. Tapi itu setan pasti akan ada, begitu. Nah ini, jadi artinya yang perlu kita lakukan apa? Makanya kalau kita mengukur seorang ulama itu bukan dengan gelarnya dia, tapi ada nggak rasa takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Itu kalau dia mengarah kepada sebuah kesyirikan, dia akan menghindarkan kiai tersebut. Waktu mengarah kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun resikonya dia akan tanggung begitu besar, ya, apakah dihukum, apakah dijauhkan dan segala macamnya, itu suatu yang resiko. Tetapi yang paling penting apa? Dia mengarahkan kepada kebajikan. Oh, secara unsur kesehatan dengan apa yang dia pelajari, ini kenapa begini-begini, ini ada unsurnya karena ada kotoran, itu gak ada masalah gitu. Tapi kalau kita tahu secara unsur kesehatan itu gak ada hubungan dan segala macamnya, dan disitulah yang bisa menjadikan satu masalahnya. Jadi lihat dulu dari secara unsur kesehatan itu seperti apa, begitu ya. Jadi juga tidak mudah pula kita langsung mengatakan ini apa syirik dan bukan syiriknya. Maka disitulah kehati-hatian kita. Makanya ketakwaan kita, pendekatan kita kepada Allah itu suatu hal yang menjadi kunci juga untuk kita bisa menghindarkan daripada kesyirikan itu sendiri. Ya, ini apa kata Rasul dan sebagainya, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, dalam arti kata apa, taatlah kepada Allah, jaga hukum-hukum Allah, yahfazka, maka Allah pun akan menjagamu. Nah, di situ Allah akan berikan apa kepada kita? Furqan. Bisa membedakan, oh ini kayaknya ada unsur syiriknya nih, oh ini kayaknya gak ada, dia lakukan. Kalau ini ada, itu siapa yang memberikan furqan itu? Allah. Karena kenapa? Karena kita menjaga Allah, Allah jaga kita, Allah hindarkan kita dari perbuatan-perbuatan tersebut. Itu Bapak Ibu sekalian, rahmatullah SWT, Allah Alam Bisawab.
2: Baik Pak Ustadz, kita undang kembali untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung, silahkan bisa gabung bersama kami kembali di 0721-269-720 ataupun juga bisa kirimkan WhatsApp Anda kepada kami di 0811-72-72-07-909. Baik, menantikan pendengar kita yang ingin ikut bergabung pagi hari ini Pak Ustadz, kita kembali bacakan WhatsApp ya Pak Ustadz. Ini dari, oke, kita angkat dulu telepon kalau gitu ya Pak Ustadz. Pagi hari ini. Ya, halo, assalamualaikum RRI. Iya, dari siapa di mana?
6: Dari Amba Allah di Lampung, Mbak.
2: Baik, silahkan untuk pertanyaannya.
6: Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam.
6: Pak Ustaz, saya itu selalu tertarik di masjid Pak Ustaz. Saya bahkan cuma-cuma ngaji di masjid itu, beberapa masjid. Dan saya selalu suka ngaji itu dari subuh itu, subuh sampai habis maghrib juga itu, sampai isya. Yang pertanyaan saya begini, apa saya termasuk riya atau saya kena di apa pengaruh setan enggak ya Pak Ustaz? Sebenarnya saya sendiri takut, tapi saya kalau sholat selalu tepat waktu dan berjamaah Pak Ustaz. Saya kadang berpikir jangan-jangan saya sudah setan juga itu Pak Ustaz. Itu kira-kira gimana Pak Ustaz ya? Ya insya Allah setiap hari itu hampir setiap bulan, satu bulan itu kata Pak Ustaz. Tapi saya takut juga itu masih Pak Ustaz, hampir sekarang ini Pak Ustaz. Itu aja Pak Ustaz ya. Tolong maksudnya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah. Baik, silakan Pak Ustaz.
3: Bapak Ibu sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ketakutan kita sehingga kita meninggalkan sebuah ibadah itu sebenarnya adalah bisikan setan juga, karena dia udah berhasil. Oh, kamu nanti dengan melakukan ini, kamu nanti dituju riya dan segala macam. Akhirnya meninggalkan ibadah tersebut udah masuk bisikan setan. Jadi artinya kalau kita sudah melakukan kebajikan-kebajikan yang kita istiqomah dengan kebajikan tersebut, maka jangan terpengaruh dengan bisikan-bisikan setan, karena niat kita memang sudah tidak untuk itu, gitu. Terus aja lakukan perbuatan tersebut, karena kekhawatiran-kekhawatiran tersebut itulah yang akan membuat kita ragu-ragu. Ujungnya tadi yang biasanya kita rajin sholat karena takut, waduh nanti saya dibilangin pengen apa menguasai sendiri, akhirnya kita nggak jadi sholat. Oh, saya pengen azan, biasanya sering azan, ujungnya kita nggak ini. Nggak begitu. Malah kita akan malah kita secara tidak langsung sudah terjebak dengan segala tipu daya setan tersebut. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian, rahmatullah subhanahu wa taala. Maka disitulah yang saya katakan tadi, perkuatlah hubungan kita kepada Allah, Allah akan jaga kita. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jadi jangan sampai ketika kita kerasa takut-takut dengan perbuatan yang nanti mengarah kepada keriaan atau sum'ah atau hal yang lain-lainnya, sehingga kita terhalang untuk melakukan kebajikan tersebut karena rasa takut tadi, maka secara tidak langsung kita sudah dijebak oleh syaitan itu sendiri. Ya, terus aja berbuat. Kalau memang kita tidak merasakan kita ingin melakukan sum'ah atau melakukan riya, terus saja berbuat. Insya Allah, Allah yang menilai tersebut, Allah yang tahu tentang hati kita. Ya, kita manusia masih lemah untuk mengukur hati kita sendiri. Allah alam bisawab.
2: Baik Pak Ustaz, ini gak kerasa kebersamaan kita sudah akan berakhir ya Pak Ustaz. Tapi mungkin sebelum menutup kebersamaan kita pagi hari ini dalam acara Mutiara Pagi Pak Ustaz, kita bacakan dulu satu WhatsApp sekaligus juga Bapak Ustaz mungkin bisa menutup kebersamaan kita dalam acara Mutiara Pagi. Nah ini Pak Ustaz dari Pak Dedi di Pahoman, katanya apa hukumnya menggunakan pawang hujan untuk acara hajatan Pak Ustaz?
3: Iya, Bapak Ibu sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita mempergunakan pawang hujan berarti kan kita sudah syirik dalam sisi rububiyah. Ya, tadi saya katakan syirik rububiyah itu apa? Menandingin Allah dalam pengaturan tentang alam ini. Ya, mengatur pengaturan. Jadi pawangnya kan berarti bisa mengatur alam ini, bisa memindahkan hujan dan segala macamnya. Maka lebih baik kalau kita punya hajat dan segala macamnya, mohon sholat hajatkah, bangun di malam hari 2 rakaat, mohon Allah ridho kerumunan hajat kita itu, dan mohon kepada Allah supaya di hari itu Allah cerahkan udara itu. Itu yang perlu kita lakukan. Jadi gak perlu kita pakai butuh pawang hujan. Itu sebuah kesyirikan besar, itu syirik dalam rububiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ini Bapak Ibu sekalian, rahmatullah Subhanahu wa taala. Yakinlah, kalau kita merasa yakin dengan apa yang Allah yakin dengan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal apapun, maka di situ kita akan jadi tenang. Makanya ada satu kalimat dalam Al-Qur'an itu, ala bizikrillahi tatma'innal qulub, hanya dengan mengingat Allah lah hatimu akan tenang. Mengingat akan asma-asma-Nya, sifat-sifat Allah-Nya, rububiyah-Nya, uluhiyah-Nya, maka kita akan tenang dalam hidup kita. Oh, yang punya alam ini Allah. Manusia enggak punya apapun. Dia lemah. Walaupun dia punya kalian segala macamnya, tetap Allah yang lebih berkuasa. Begitu. Makanya kan kadang-kadang kan udah pakai pawang hujan masih gagal juga hujannya. Gitu. Dan itu dukunnya punya alasan. Oh, ini kemarin enggak memenuhi syarat ini dong. Dan

0: datang kepada pawang dan segala macamnya. Ya, kalaupun Allah turunkan hujan juga, atau apa udaranya berbeda juga dengan apa kita minta, Allah punya tujuan lain pula untuk kita. Nah, ya, jadi jangan kita berpikir macam-macam pula. Oh, ada yang Allah ingin berikan kepada kita lagi. Nah ini, jadi supaya niat kita di dalam acara kita itu pun juga terjaga, gitu. Ya, niat kita. Ya, ini nanti banyak benar nih bahasannya. Ini Bapak Iskan Akhmat Rasmata. Jadi artinya cukuplah kita bersandarkan kepada Allah, karena Dia Maha segala-galanya. Tidak butuh kepada yang lain-lainnya. Ini kalau kita mengikuti Allah, bersandarkan kepada Allah, Allah yang akan memberikan jalan dalam setiap langkah-langkah kita. Ini Bapak sekalian rahmat Allah SWT. Nah oleh karena itu, mari sekecil apapun perbuatan-perbuatan syirik, ya, ya sebut apa syirik dan apapun yang mengarah kepada kesyirikan tersebut, sudah sepatutnya harus kita hindarkan. Ya, teguhkan keyakinan kita kepada Allah. Dengan cara apa? Pahami dengan asma-asma Allah. Ada 99 nama-nama Allah. Yakinkan itu dengan sepenuh hati kita. Maka insya Allah kita akan dijauhkan dari segala keraguan-keraguan dalam setiap tindakan-tindakan dan perbuatan kita. Semoga Allah melindungi kita dan keluarga kita dari perbuatan-perbuatan syirik itu sendiri, baik itu syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Dan semoga Allah teguhkan akidah kita sampai akhir hayat kita dalam keadaan beriman dan taat dan tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak sekalian, lebih mohon maaf lebih kurangnya, yang benar datang dari Allah, yang salah yang keliru dari saya, dan mohon ampun atas segala kekeliruan yang didapatkan. Demikian, Allah muwaffiq wa tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustadz untuk tausiahnya pagi hari ini. Semoga tentunya tausiahnya akan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.

Dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita dalam acara Mutiara Pagi bersama dengan Bapak Ustadz Andri Safrizal SAGMH dari Kadi Lampung. Kita tadi udah ngobrol ya tentang mempertahankan akidah sampai mati. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tentunya akan bermanfaat untuk kita semua pendengar. Kami akhiri dulu kebersamaan kita dalam acara Mutiara Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Alhamdulillah Minamogi, kita baru saja ya bersama-sama mengikuti program Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung. Dan semoga ilmu dan nasihat yang disampaikan oleh Ustadz Endri Saprijal ini dapat menambah keimanan, memperkuat akidah, serta menjadi pengingat nih bagi kita semua untuk senantiasa istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Dan semoga tema pagi ini yaitu mempertahankan akidah sampai mati ini benar-benar menjadi motivasi bagi kita semua ya untuk terus menjaga keimanan dalam setiap keadaan hingga akhir hayat. Dan Minamwagi tetap bersama kami di Perempat dari Bandar Lampung karena Kak Julita akan terus menemani hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Minamogi, dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dosen Universitas Lampung atau UNILA, Dr. Ari Fitria mengembangkan Kampung Perancis atau Village Perancis di Kota Metro sebagai ruang pembelajaran bahasa dan budaya Perancis bagi masyarakat, sekaligus upaya melestarikan sejarah yang dimiliki daerah tersebut. Yang menjelaskan Kampung Perancis diresmikan pada 24 Agustus 2025 melalui kolaborasi antara Universitas Lampung dan pemerintah Kota Metro. Hingga kini komunitas tersebut memiliki 32 anggota yang tergabung dalam grup WhatsApp, sementara sekitar 20 warga bersama anak-anak mereka aktif mengikuti kegiatan pembelajaran secara rutin. Ia menjelaskan pembentukan Kampung Perancis berangkat dari sejarah blok Kaledonia di desa Totokaton yang menjadi tempat permukimnya sebagian keturunan pekerja asal Indonesia yang pernah menetap di Kaledonia Baru, wilayah Perancis sebelum kembali ke tanah air setelah Indonesia merdeka. Adi mengatakan pembelajaran di Kampung Perancis tidak hanya berfokus pada penguasaan bahasa, tetapi juga memperkenalkan budaya Perancis, termasuk gastronomi melalui kegiatan internasional National Community Service. Beralih ke informasi selanjutnya, selain melakukan konservasi lingkungan, mahasiswa KKN Rekognisi 2026 Institut Teknologi Sumatera atau ITERA juga menjalankan program pemberdayaan masyarakat untuk mendukung pengembangan wisata berkelanjutan di Pulau Pahawang. Mahasiswa mendampingi pelaku usaha wisata dalam menyusun identitas visual travel agent serta membantu promosi destinasi wisata. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing usaha pariwisata lokal. Dosen pendamping KKN Chandra Prayogi mengatakan penguatan identitas visual menjadi bagian penting dalam mendukung promosi wisata daerah. Menurutnya, kampus ITERA bisa berdampak yang mendorong kontribusi nyata perguruan tinggi dalam menjawab kebutuhan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir di Pulau Pahawang. Demikian Wahca pukul 6, Molokotungga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Kenalkan, nama saya Ahmad Aba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

pertahanan negara bukan hanya tugas tentara, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, taat hukum dan cinta tanah air adalah bentuk pertahanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal sederhana, bijak bermedia sosial, menolak hoax, dan berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Karena Indonesia yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan bersatu. Pertahanan negara dimulai dari kita.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamwagi masih bersama Julieta Pustika di pagi hari ini ya. Dan untuk Minamwagi, kalau pagi seperti ini pasti udah banyak ya untuk Minamwagi yang sudah mulai beraktivitas nih. Mungkin ada yang udah berangkat kerja gitu ya, nganterin anak ke sekolah, berdagang di pasar, atau mungkin juga nih untuk Minamwagi ada juga yang sedang menempuh perjalanan keluar kota gitu ya. Dan kalau berbicara soal perjalanan, tentu yang paling kita harapkan adalah tentunya sampai tujuan dengan selamat, nyaman, dan juga tentu kendaraan yang digunakan ini benar-benar dalam kondisi yang layak gitu ya. Karena itulah keselamatan ini juga menjadi tanggung jawab bersama, baik dari pengemudi, penumpang, maupun juga pihak yang berwenang. Dan kali ini kami hadirkan informasi di mana Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD kelas 2 Lampung ini melaksanakan inspeksi keselamatan angkutan jalan atau ramcek terhadap kendaraan angkutan umum di ruas tol Bakauheni Terbanggi Besar. Kegiatan berlangsung selama 3 hari mulai dari tanggal 6, 8, dan 10 Juli 2026 yang dilaksanakan di 3 titik berbeda di sepanjang ruas tol Bakauheni Terbanggi Besar. Hari pertama dipusatkan di gerbang tol Itera Kota Baru, hari kedua itu di gerbang tol Natar, dan hari terakhir yaitu di rest area kilometer 20B. Pemeriksaan ini dilakukan tentu untuk memastikan ya kendaraan angkutan umum yang beroperasi ini memenuhi syarat teknis dan layak jalan sehingga nantinya mampu memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan bagi pengemudi, awak kendaraan, dan juga tentu seluruh penumpang. Ramcek ini meliputi pemeriksaan kelengkapan administrasi kendaraan, kondisi teknis kendaraan, perlengkapan keselamatan, hingga juga aspek kelayakan operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi melalui kegiatan ini diharapkan potensi kecelakaan yang disebabkan oleh faktor teknis kendaraan ini tentunya dapat diminimalisir ya, sehingga masyarakat ini dapat melakukan perjalanan tentu dengan aman dan nyaman. Dan sebagai pengelola ruas tol Bakauheni Terbanggi Besar, PT Bakauheni Terbanggi Besar Tol atau BTB ini memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai bentuk sinergi bersama pemerintah dalam mewujudkan transportasi yang aman, tertib, dan berkeselamatan. Direktur BTP Charles Girot ini mengatakan bahwa keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jalan ini merupakan prioritas utama dalam penyelenggaraan pelayanan jalan tol. Dan Minamwagi itu tadi ya informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga ya dengan adanya kegiatan ramcek ini seluruh armada angkutan umum ini bisa beroperasi semakin aman dan juga tentunya layak jalan ya, sehingga masyarakat ini dapat berpergian dengan lebih tenang dan nyaman. Dan untuk Minamwagi hari ini mungkin yang sedang melakukan perjalanan, jangan lupa ya selalu utamakan keselamatan, pastikan kendaraan tentunya dalam kondisi prima, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan juga tentu jangan memaksakan diri jika berkendara apabila merasa lelah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamogi masih bersama Julita Pustikaya di pagi hari ini. Dan Minamogi, kalau pagi hari ini aku jadi penasaran, kalau pagi-pagi seperti sekarang kira-kira Minamogi ini tim teh atau tim kopi gitu ya. Tapi aku yakin sih ya, pasti masing-masing orang ini punya alasan sendiri. Ada yang bilang secangkir kopi ini bikin semangat ya untuk memulai aktivitas, tapi ada juga mungkin untuk Minamogi yang memilih teh karena rasanya lebih ringan dan juga menenangkan. Dan kalau bicara soal teh ya, belakangan ini ada satu jenis teh herbal ini yang cukup populer, yaitu teh bunga telang. Selain memiliki warna biru yang tentunya cantik dan unik, ternyata minuman ini juga dikenal nih mengandung antioksidan yang dipercaya ini memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan. Jadi teh bunga telang ini menjadi salah satu minuman herbal ya yang semakin dikenal oleh masyarakat. Selain memiliki warna biru alami yang tentunya menarik gitu ya untuk dilihat, bunga telang ini juga mengandung senyawa alami yang berpotensi memberikan banyak manfaat nih bagi kesehatan. Jadi bunga telang ini diketahui mengandung antosianin, yaitu pigmen alami yang memberikan warna biru khas sekaligus memiliki aktivitas antioksidan. Di mana antioksidan ini kan juga berperan ya untuk membantu melindungi sel tubuh dari paparan radikal bebas. Dan ini ada beberapa nih manfaat teh bunga telang ini yang dapat menjadi bagian pola hidup untuk hidup lebih sehat gitu ya. Yang pertama yaitu ada mengandung antioksidan, di mana kandungan antioksidan dan senyawa flavonoid ini dalam bunga telang ini berpotensi untuk membantu menangkal efek radikal bebas yang dapat mempengaruhi kesehatan sel tubuh. Yang kedua yaitu mendukung kesehatan tubuh. Konsumsi minuman herbal seperti teh bunga telang ini juga menjadi pelengkap ya untuk pola makan seimbang dan juga gaya hidup sehat. Yang ketiga yaitu berpotensi membantu menjaga kesehatan kulit. Jadi kandungan antioksidan pada bunga telang ini juga dapat membantu melindungi sel kulit dari stres oksidatif akibat paparan lingkungan. Yang keempat yaitu mendukung fungsi otak, di mana sejumlah kajian ini juga menunjukkan bahwa senyawa alami dalam bunga telang ini memiliki potensi dalam mendukung fungsi kognitif dan kesehatan otak. Yang kelima yaitu membantu menjaga keseimbangan dan metabolisme tubuh. Bunga telang ini juga banyak diteliti terkait potensinya dalam mendukung kesehatan metabolisme. Jadi meski masih diperlukan penelitian lebih lanjut ya. Yang keenam yaitu ada alternatif minuman rendah kalori. Jadi teh bunga telang ini dapat menjadi pilihan minuman sehat nih apabila dikonsumsi tanpa tambahan gula secara berlebihan. Dan yang terakhir yaitu memberikan efek menenangkan. Warna alami dan aroma khas bunga telang dapat memberikan pengalaman minuman yang lebih rileks dan tentu juga menyenangkan gitu ya. Dan meski memiliki banyak potensi manfaat, teh bunga telang ini bukan pengganti pengobatan medis ya. Jadi konsumsinya tetap perlu dilakukan secara wajar dengan memperhatikan kondisi kesehatan masing-masing.

0: Tempoya merupakan fermentasi buah durian yang dibuat menjadi semacam saus atau pelengkap makanan. Selain itu, sebenarnya bukan hanya Lampung. Tempoyak biasa digunakan sebagai bumbu masakan di beberapa daerah seperti Palembang, Jambi, dan daerah lain. Proses pembuatan tempoyak diawali dengan pemeraman daging buah durian. Daging buah durian yang sudah ditempatkan dalam wadah, kemudian ditambahkan garam atau dengan ragi. Banyak sedikitnya garam inilah yang mempengaruhi jenis tempoyak yang dihasilkan, yaitu tempoyak asam atau tempoyak asin. Perlu dipahami, agar proses fermentasi bisa lebih cepat, tempoyak akan dimasukkan ke wadah tertutup atau disimpan di dalam kulkas. Hasil dari proses fermentasi akan mengubah rasa alami bahan ini menjadi rasa tempoyak yang sedikit beraroma durian dan rasanya agak asam. Jika sudah selesai difermentasi, bisa ditambahkan dengan aneka ikan, mulai dari ikan teri, ikan mujair, ikan mas, atau ikan lainnya. Ayo kita cintai makanan tradisional kita.
1: Kehidupan sosial yang baik terbangun dari rasa peduli, saling menghormati, saling membantu, dan mau mendengarkan satu sama lain, karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Mari perkuat kehidupan sosial yang harmonis demi masyarakat.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.